0: mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
1: Iyo kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
2: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1 sampai 2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Info Dunia Islam
4: 94,3 FM, masih dalam program Info Dunia Islam. Selanjutnya kami bawakan untuk Anda berita dan informasi dari mancanegara. Kita mulai dari berita yang pertama. Menteri Pertahanan menyebutkan angkatan bersenjata Iran beri kekalahan bersejarah pada Amerika Serikat dan juga Israel. Menteri Pertahanan sementara Iran mengatakan bahwa angkatan bersenjata negara itu berhasil memberikan kekalahan bersejarah pada Amerika Serikat dan rezim Israel dalam dua perang yang dipaksakan. Brigadir Jenderal Majid Ibnu Reza menyampaikan pernyataan tersebut dalam pesan yang dikirim kepada rekan-rekannya di negara-negara Muslim pada Rabu 27 Mei. Bertepatan dengan Idul Adha yang menandai berakhirnya ibadah haji tahunan. Ia juga mencatat bahwa prioritas Amerika Serikat adalah mendukung rezim Israel yang mengancam yang selama 7 dekade terakhir telah menodai kota suci Al-Quds dengan menduduki tanah Islam, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan melakukan tindakan keji lainnya. Ia juga lebih lanjut menekankan perlunya memperkuat persatuan dan juga kerjasama sesama Muslim yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan juga menegakkan hak-hak. Amerika Serikat dan rezim Israel melancarkan perang agresi ilegal pertama mereka terhadap Iran yang berlangsung selama 12 hari pada Juni 2025. Invasi kedua merupakan dimulai pada akhir Februari dan dihentikan pada awal April sebagai bagian dari gencatan senjata yang dimediasi Pakistan. Kita beranjak ke berita yang kedua. Perwakilan BOP bentukan Trump akan kunjungi Gaza pertama kalinya. Perwakilan dari Dewan Perdamaian Board of Peace International yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Presiden Donald Trump, diperkirakan akan memasuki jalur Gaza dalam beberapa hari ke depan untuk pertama kalinya sejak lembaga tersebut didirikan pada awal tahun ini. Penyiar tersebut mengatakan juga perwakilan dari Nikolai Maldenov yang ditunjuk Trump sebagai perwakilan tinggi Dewan untuk Gaza telah mengajukan permintaan resmi kepada tentara Israel untuk memasuki wilayah kantong yang diblokade. Penyiar tersebut juga mengutip sumber dalam Dewan yang mengatakan bahwa gerakan perlawanan Palestina Hamas belum mengerti bahwa mereka harus melucuti senjata dan juga menambahkan bahwa pembunuhan para pemimpin brigade senjata kelompok tersebut. Penyiar tersebut juga menambahkan bahwa Mladenov pekan lalu menyajikan rencana 15 poin yang bertujuan untuk mengimplementasikan inisiatif Trump untuk Gaza, termasuk pengerahan pasukan multinasional yang disebut pasukan stabilisasi internasional. Kita beranjak ke berita yang ketiga. 4 kapal ditembak Iran di Selat Hormuz, ketegangan teluk kian memanas. Ketegangan di kawasan teluk kembali meningkat setelah militer Iran dilaporkan melepaskan tembakan ke 4 kapal di Selat Hormuz. Tidak lama setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap wilayah Iran. Insiden terbaru tersebut memicu kekhawatiran baru terhadap keamanan jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Laporan media internasional juga menyebutkan aksi penembakan terjadi di tengah meningkatnya konfrontasi antara Teheran dan juga Washington dalam beberapa pekan terakhir. Selat Hormuz selama ini menjadi titik panas karena dilalui sekitar 1/5 distribusi minyak dunia, sehingga setiap eskalasi di kawasan itu berpotensi mengguncang pasar energi global. Sejumlah laporan sebelumnya juga menyebut Iran memperketat kontrol pelayaran di Selat Hormuz dan juga memperingatkan kapal asing agar tidak melintas tanpa izin. Garda Revolusi Iran atau IRGC bahkan disebut telah meningkatkan patroli laut setelah ancaman blokade dan juga operasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Sementara itu, Badan Keamanan Maritim Inggris sebelumnya juga melaporkan adanya penembakan terhadap kapal tanker di kawasan yang sama. Insiden-insiden berulang tersebut memperlihatkan bahwa jalur laut internasional itu masih berada dalam kondisi sangat rentan terhadap konflik bersenjata. Pengamat keamanan internasional menilai eskalasi tersebut dapat memperburuk stabilitas Timur Tengah dan juga memicu lonjakan harga minyak dunia apabila lalu lintas kapal terganggu. Selain menjadi jalur utama ekspor minyak negara-negara Teluk, Selat Hormuz juga merupakan rute vital perdagangan global yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan juga Samudra Hindia. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat penembakan tersebut. Namun sejumlah negara barat dilaporkan terus memantau perkembangan situasi dan meningkatkan kesiagaan armada laut mereka di kawasan Teluk untuk mengantisipasi meluasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Dan itulah dia berita serta informasi yang bisa kami sajikan untuk Anda dalam program Info Dunia Islami kesempatan pagi hari ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum.
3: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Assalamualaikum, komandan.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Apa kita bikin?
7: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
2: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: نور من القرآن.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

0: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

0: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi
1: amwaluhum wala auladuhum al-iqab."
0: Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak.

kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Qul

0: Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.
1: Qala rabbi anna yakunu

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salah farbah, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
4: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
3: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
4: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
5: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
6: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin nagih. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
5: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
6: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan ikhwatal iman dimanapun Anda berada, bersama Raden Muhammad di sini kita akan bersama-sama untuk membahas tentunya beberapa pembahasannya menarik di kesempatan ini hingga 3 jam ke depan. Dan sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nih kabarnya di Jumat pagi yang cerah ini ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kelapangan hati dan juga semangat menjalani aktivitas hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya kota liman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari seperti saat ini tuh memang waktu yang cukup indah ya sahabat semua, karena udara itu masih terasa cukup segar juga, dan sebagian mungkin dari kita itu sudah berada di tempat kerjanya masing-masing, atau mungkin ada juga ya yang masih di rumah sambil menikmati teh atau mungkin kopi yang hangat. Masya Allah. Namun sahabat-sahabat, semoga bagi kita semua ini menjadi pembuka hari yang penuh kebaikan untuk kita semua. Dan sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, tentu dalam kehidupan kita sehari-harinya ya, ada banyak sekali amalan sederhana yang mungkin kadang terlihat kecil di mata kita, tetapi itu Masya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya sahabat muat, hal-hal yang mungkin sering kita lakukan setiap hari pun itu diajarkan adab dan doanya dalam agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Contohnya nih, ketika misalkan makan, itu kan makan juga ada doanya ya kan. Namun ketika juga kita masuk rumah itu ada doanya. Bahkan ketika tidur pun itu sahabat muat ada doanya. Dan ternyata juga ya sahabat muat, ketika bersin pun itu agama kita Islam mengajarkan apa yang sebaiknya kita ucapkan sahabat muat. Masya Allah. Dan tentunya ini menunjukkan sahabat muat bahwa betapa sempurnanya ajaran agama kita Islam, sampai perkara yang mungkin dianggap sepele ya kan oleh sebagian orang itu ternyata tetap diperhatikan dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang sahabat muat, kalau misalkan kita sedang mungkin bersama keluarga atau mungkin teman-teman ya kan, tiba-tiba ada nih yang bersin, ada yang langsung mengucapkan sesuatu, tapi ada juga yang hanya diam, ya kan? Padahal dalam momen yang bisa dibilang singkat itu ada doa, ada sunnah, bahkan ada bentuk perhatian dan kasih sayang sesama muslim. Dan menariknya lagi sahabat-sahabat, doa ketika bersin itu bukan hanya sekedar ucapan biasa ya, tetapi di dalamnya itu ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa kebaikan untuk saudara-saudara kita, dan ada balasan doa yang sangat-sangat indah. Jadi sahabat-sahabat, sederhana tapi penuh pahala seperti itu. Nah, ikhwata lima dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama nih membahas salah satu doa harian yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu doa ketika bersin. Lengkap nih dengan jawaban bagi orang yang mendengarnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam serial Hisnul Muslim berikut ini.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, ya kota dimanapun Anda berada, pernah tidak ketika misalkan kita sedang ngobrol nih bersama keluarga atau teman kita, tiba-tiba ada yang bersin, lalu spontan kita mengucapkan sesuatu dan dijawab lagi oleh orang di sekitarnya. Nah, ternyata dalam agama kita Islam sobat muat, momen sederhana seperti itu memiliki adab dan doa yang sangat indah. Bahkan Rasulullah sendiri itu mengajarkan apa yang diucapkan

0: Sobat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini adalah doa ketika bersin. Ketika misalkan seseorang di antara kita bersin, itu kita hendak mengucapkan sobat umat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu ketika misalkan ada saudara atau teman kita yang mendengarnya, itu langsung mengucapkan yarhamukallah. Lalu kita balas lagi nih sobat muat dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ikhwatul iman, sobat muat dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah kita dengarkan tadi, yaitu doa ketika bersin. Mungkin ini terlihat sederhana sobat muat, karena bersin adalah sesuatu yang biasa terjadi setiap hari, bahkan kadang kita tidak terlalu memperhatikan apa yang diucapkan setelahnya. Namun sobat muat, disitulah indahnya agama kita Islam, karena agama kita ini mengajarkan adab sampai kepada perkara-perkara kecil dalam kehidupan manusia seperti itu. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang timbul ketika kita mendengar seperti ini adalah kenapa kita memuji Allah setelah bersin, ya kan? Nah, jawabannya sobat muat, karena bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu menjelaskan sobat muat bahwa bersin ini bisa membantu mengeluarkan gangguan dari tubuh kita. Maka ketika misalkan tubuh terasa lebih ringan setelah kita bersin, ya kan, kita diajarkan tuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut dengan ucapan alhamdulillah. Bahkan Rasulullah sendiri sahabat muat itu menyukai bersin dan tidak menyukai menguap, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian orang yang mendengar saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah dianjurkan menjawab yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Ya kan sobat muat, kita bisa lihat nih bagaimana indahnya Islam. Hanya karena seseorang itu bersin, maka saudaranya mendoakan rahmat untuknya. Dan ketika misalkan didoakan seperti itu, lalu orang yang bersin itu tidak diam, ia membalas lagi dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi sahabat umat, dalam satu momen sederhana seperti itu terjadi saling mendoakan antara sesama muslim. Ada pujian kepada Allah, ya kan? Ada doa rahmat dan juga ada doa hidayah serta perbaikan keadaan. Dan sahabat umat, tentu inilah salah satu bukti bahwa agama kita Islam adalah agama yang memang mengajarkan kasih sayang dan hubungan baik antar sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan tentu ayat ini sahabat teman mengajarkan bahwa kita sebagai sesama muslim itu memang harus saling peduli, saling mendoakan dan juga saling menjaga hubungan baik, termasuk dalam perkara-perkara sederhana seperti misalkan ketika bersin seperti itu. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, mengenai beberapa adab penting yang perlu kita perhatikan ketika bersin, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana sobat muat, tetap bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Napa bramaki? kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil tak parah mang?
3: Begitu Mideng, alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil tak? Bagus na? Padahal dulu dede, rantasak no kuliah.
3: Kami tuwe, di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
5: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo.

0: Plaza Kota Kendari berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Eh, saudara.
2: Selamat atas kelulusan, Muna.
1: Sarjana Mika UPA. Kumlot lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Ensiklopedia Islam.
7: Ya, ikhutalimun sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Ensiklopedia Islam. Dan sebagaimana di awal tadi kita telah membahas ya sahabat-sahabat mengenai doa ketika sedang bersih. Namun sahabat-sahabat, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di mengenai beberapa ada penting yang perlu kita jaga ketika bersin, kita akan mengulang terlebih dahulu ya doa ini karena barangkali ada sahabat-sahabat yang baru bergabung bersama kita. Nah, ikhwatul iman, ketika misalkan seseorang, misalkan kita bersin ya sahabat-sahabat, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah seperti itu. Lalu orang yang mendengarnya, entah itu saudara atau teman, itu lantas mengucapkan yarhamukallah. Lalu kita balas lagi sahabat-sahabat dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu seperti itu. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, tentu ada beberapa ada penting yang juga perlu ya untuk kita perhatikan ketika bersin. Di antaranya adalah menutup mulut dan merendahkan suara ketika bersin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud telah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin itu beliau menutup wajahnya dengan tangan atau mungkin kain dan merendahkan suaranya. Dan sahabat-sahabat, ini tentu menunjukkan akhlak dan juga adab yang sangat-sangat mulia dari Rasulullah. Karena agama kita Islam tentu mengajarkan agar kita itu tidak mengganggu orang lain seperti itu. Maka sahabat-sahabat, kalau misalkan kita bersin nih ya kan, jangan sengaja dibuat keras-keras secara berlebihan ya kan, dan jangan lupa juga untuk menutup mulut agar tidak mengganggu atau menyebarkan penyakit kepada orang lain, apalagi di zaman sekarang ya kan, menjaga kebersihan dan kesehatan itu sangat-sangat penting. Lalu kemudian sahabat-sahabat, ada juga pertanyaan yang mungkin sering muncul ya kan, seperti bagaimana kalau orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah seperti itu. Maka sahabat-sahabat, dalam kondisi seperti itu kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Karena dalam hadis sahih disebutkan bahwa ada seseorang bersin di dekat Rasulullah, namun ia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak mendoakannya. Dan ini tentu menjadi pelajaran penting ya sahabat-sahabat, bahwa kita sebagai seorang muslim itu hendaknya membiasakan lisan untuk berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, terkadang kita itu meremehkan amalan-amalan kecil ya kan, padahal bisa jadi justru amalan kecil yang rutin tapi dilakukan dengan ikhlas itu menjadi sebab datangnya pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mengucapkan alhamdulillah setelah bersin itu hanya beberapa detik saja, tapi sahabat-sahabat, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, jika kalian bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Maka sahabat umat, mari kita biasakan lisan kita basah dengan zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat umat yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita ajarkan juga adab ini kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan mungkin orang-orang di sekitar kita. Karena tentu sunah-sunah sederhana seperti ini tuh jangan sampai hilang di tengah masyarakat. Jangan sampai kita hanya tahu mengucapkannya tapi tidak tahu bahwa itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin kita menghidupkan sunnah dari Nabi, maka semakin besar pula kecintaan kita kepada beliau. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya barang siapa menghidupkan sunnahku maka sungguh ia mencintaiku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan singkat ini bisa menambah semangat kita untuk mengamalkan doa-doa harian dalam kehidupan kita. Karena tentu sebagai seorang muslim yang baik itu bukan hanya beribadah dalam perkara besar saja, tetapi juga berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi dalam perkara-perkara kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, dan juga hati yang senantiasa mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan ya khotbah teman, demikianlah pembahasan kita ya di kesempatan kali ini mengenai doa ketika bersin dan juga adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga ilmu yang singkat ini sahabat-sahabat bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa Islam adalah agama yang sangat-sangat sempurna. Bahkan dalam perkara sederhana sekalipun itu Islam mengajarkan adab, zikir, dan juga doa yang penuh kebaikan. Maka ikhwatul iman, mulai hari ini mari kita bersama-sama membiasakan. Kalau bersin, jangan lupa kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan kalau mendengar saudara kita bersin dan memuji Allah, mari kita doakan juga dengan ucapan Yarhamukallah. Dan semoga sunnah-sunnah sederhana seperti ini terus hidup di tengah keluarga dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwat iman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meneliti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
10: Astagfirullah.
11: Kenapa bro?
10: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
11: Mana-mana?
10: Itu sana, lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
11: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
10: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
12: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz Bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
13: Gimana rasa nasi kebulinya?
14: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
13: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
14: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
15: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
16: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
15: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
17: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ya, khotoliman sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hidup kita ini setiap orang itu pasti punya ujian masing-masing. Dan ada yang diuji dengan kesibukan, rasa malas, kesedihan, bahkan ada mungkin juga yang diuji dengan beratnya menjaga keimanan di zaman sekarang. Karena terkadang sahabat Mu'ad, kita itu merasa bahwa perintah Allah itu berat untuk dijalankan. Misalkan bangun sholat subuh terasa berat, menjaga lisan juga terasa berat, menahan emosi, bahkan istiqomah dalam kebaikan juga terasa berat. Padahal ikhwatul iman, dibalik setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada kebaikan besar untuk kehidupan kita. Dan menariknya sahabat Mu'ad, semakin berat sebuah amal dijalankan dengan ikhlas karena Allah, maka semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Karena itulah sahabat Mu'ad, seorang muslim ya, itu tidak hanya butuh yang namanya ilmu, tetapi juga butuh nasihat yang bisa melembutkan hati dan tentunya menguatkan iman. Dan insya Allah sahabat Mu'ad, di kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dengan tema yang sangat menarik dan juga dekat dengan kehidupan kita, yaitu perintah terberat. Dan insya Allah kajian ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizullahullah Ta'ala. Dan semoga sahabat Mu'ad, melalui kajian ini Allah memberikan kepada kita semua hati yang lebih kuat dalam menjalankan ketaatan, lebih semangat lagi dalam beribadah, dan lebih sabar menghadapi ujian kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, seorang hamba yang beriman, kalau engkau ngaku beriman, maka sejatinya engkau harus patuh dan taat kepada perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Enggak banyak tanya. Disuruh kerjakan. Dilarang tinggalkan. Disuruh kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Kadang-kala kita merasa enggak mampu. Saat Islam agama yang Masya Allah memberikan keringanan. Engkau gak mampu sholat berdiri, duduk. Gak mampu duduk, rebahan. engkau sakit, enggak mampu untuk berwudu, tayamum. Subhanallah, Syama. Tapi namanya orang diperintah, kadangkala males, ya. Kadangkala dia merasa, ya, menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah. Tema kita hari ini tentang perintah terberat. Apa sih sebenarnya? Sebelum bicara tentang perintah terberat, apa awal perintah Allah di dalam Al-Quran Karim? Kita nih yang udah Islam bertahun-tahun, kadang-kala gak tahu. Apa perintah pertama di dalam Al-Quran Karim? Kadang-kala kita gak baca. Kadang-kala kita membaca, tapi tidak memahaminya. Sekedar bacaan untuk mendapatkan pahala, tapi lupa untuk meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Awal perintah dan awal larangan dalam Al-Quran Karim itu ada di surat Al-Baqarah ayat 21-22. Silakan dibaca.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itulah, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.
18: Barakallahu fikum. Jadi perintah pertama itu adalah U'budu Rabbakum. Beribadah kepada Rabb kalian. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang kasih rizki sama kita. Hujan. Siapa yang menurunkan? Allah Jalla Jalaluh. Yang menumbuhkan biji-bijian, yang menumbuhkan buah-buahan, siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan dan mengesakan Allah. Larangannya, fala taj'alu lillahi andadan. Jangan menjadikan tandingan-tandingan buat Allah. Sekutu-sekutu buat Allah. Itu perintah yang pertama. Perintah yang terbesar, yang merupakan kunci masuk surga. La ilaha illallah. Ya, larangan terbesar adalah larangan melakukan perbuatan syirik. Ahibati fillah. Kalau itu awal perintah dan perintah terbesar, lalu perintah apa yang terberat? Istiqamah di atas la ilaha illallah. Istiqamah di atas perintah Allah, di atas tauhid. Allah Azza wa Jalla berfirman menyebutkan tentang orang-orang istiqamah. Dapat apa sih orang istiqamah? Terkadang kita mengatakan sulit Ustaz untuk istiqamah, ini banyak godaan macam-macam. Coba kau lihat, orang istiqamah itu dapat apa? dapat semua kebahagiaan. Asalkan benar-benar istiqomah. Di surat Al-Ahqaf ayat 13-14, Allah Azza wa Jal menyebutkan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Yang tadi mereka mengatakan Allah, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka menjauhi kesyirikan sampai mati. Bukan hanya beberapa tahun dari kehidupan dia. Sebagian orang alhamdulillah jadi orang baik 5 tahun. Jadi orang baik 10 tahun. Jadilah orang baik sampai mati. Baik, kita baca firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 13-14.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
18: Barakallahu fikum. Kita lihat, orang-orang yang istiqomah, tidak ada rasa takut buat mereka. Tidak ada rasa sedih buat mereka. Kita ini kadangkala sedih ya memikirkan masa lalu kita. Takut dengan masa depan kita. Berapa banyak orang tua yang berpikir gimana anakku nantinya. Orang-orang istiqamah dikasih keamanan sama Allah. Udah gak usah mikirin masa lalu, gak usah mikirin masa depan. Semuanya udah dikasih engkau. Terakhirnya mereka masuk surga. Mereka ini seperti apa sih? Kata Allah, qalu rabbunallah. Mereka mengatakan Rabb kami Allah. Sekarang mungkin orang-orang mengatakan, oh saya Muslim Ustaz, saya Islam. Nah, enggak cukup ucapan rabbunallah. Orang mengatakan la ilaha illallah, enggak cukup. Terus dia harus istiqamah. Thumma istaqamu. Makanya tatkala ada seorang bertanya atau meminta kepada Nabi SAW sebuah nasihat, apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian engkau istiqomah di atas jalan itu. Konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah harus dipenuhi. Kalau cuma sekadar mengatakan la ilaha illallah, burung beo pun bisa kalau diajarin. Kadangkala kita datang ke rumah orang, ada yang mengatakan assalamualaikum, ternyata burung. Kalau burung itu diajarin baca la ilaha illallah, bisa. Yang kita bincangkan adalah istiqamah di atas la ilaha. Melaksanakan semua tuntutan dari ucapan kita. Ahibati fillah, bicara istiqomah nih berat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di jenggotnya, di rambutnya itu ada ubannya. Ada beberapa lembar uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat ditanya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, asra'a ilaika syaib, Kok engkau sudah berubah, Nabi SAW? Kok sudah berubah? Apa kata Nabi SAW? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuatku berubah adalah surat Hud dan saudara-saudara. Surat Hud. Sebagian kita membacanya. Ramadan khatam sekali, dua kali, berulang kali dia menghatamkan Al-Qur'anul Karim, tapi sama sekali tidak ada satupun ayat yang menggerakkan hatinya, yang membuat rambutnya beruban, karena dia mentadabburi ayat tersebut. Ayat mana yang membuat Nabi alaihi salatu wasallam beruban? Surat Hud ayat 12. Mungkin kita baca ayat ini sama seperti waktu kita membaca Al-Ma'idah ayat 51. Ingat sebelum Ahok melecehkan Al-Ma'idah ayat 51. Umat Islam mungkin biasa-biasa aja baca ayat itu. Setelah ada kejadian, mereka baru peduli. Apa sih isinya? Apa sih maknanya? Kok sampai ribut? Nabi alaihissalatussalam beruban rambut. Memikirkan ayat 112 di surat Hud alaihissalam. Nah, silakan kita baca ini sekarang. Ayat 112 dari surat Hud. Nah.
19: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
18: Nih. Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau tetap istiqamah sebagaimana diperintahkan kepada. Wa man taba ma'ak. Dan orang-orang yang bersamamu yang bertobat, istiqamah. Bukan Senin Kemis. Ada orang-orang yang Seninnya bertobat, Kemisnya balik lagi. Tapi benar-benar tetap di atas itu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alladhi syayyaba min Hudin sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang membuat Nabi beruban dari surat Hud adalah tadi firman Allah, ayat 112. Kata beliau, لِأَنَّ الْإِسْتِقَامَةِ لَا تَكُونُ عَنْ هَوَى. Istiqamah itu tidak mengikuti hawa nafsu. Kok kita lagi suka, kita mau, kita kerjain. Kita gak suka, kita tinggalkan. Jadi memang ada orang-orang yang istiqamah ketika cocok. Oh, perintah Allah cocok buat ana, ana jalanin. Oh, ana lagi gak kuat, gak mampu, gak mau. Dia tinggalkanlah. Istiqomah itu tidak ikut hawa nafsu. Tidak ikut keinginan kita. Tapi ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau mengatakan, وَلَا يَسْتَطِيعُ الْإِنسَانَ أَنْ يَسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْ. Manusia tidak akan bisa, ingat, manusia tidak akan mampu untuk istiqomah sesuai dengan perintah, kecuali setelah dia belajar perintah Allah SWT. Pertanyaannya, antum belajar enggak? Berapa jam waktu antum yang digunakan untuk belajar perintah Allah? Aku ini mau istiqomah, aku mau berubah, aku mau jadi lebih baik. Tapi ingat, lebih baik sesuai dengan aturan lo, bukan sesuai dengan keinginan kita. Berapa banyak aturan yang kita gak suka, tapi kita ikutin. Gimana Ustaz, udah aturan nih pakai masker. Sebagian orang gak suka Ustaz. Anak gak suka, susah nafas, sesek nafas. Terus kenapa pakai? Ya perintah. Maka kita tidak akan bisa istiqomah di atas perintah kecuali belajar. Maka kalau bicara tuh ayat yang sangat berat orang untuk istiqomah sesuai dengan perintah karena menuntut dia untuk belajar. Dan kita semua tahu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Bukan sunnah. Bukan kalau mau, bukan kalau suka, tapi kewajiban. Kata Ibnu Qayyim, "Tsumma ba'da dzalika yastaqim." Artinya setelah belajar, setelah faham, istiqomah. Ada yang belajar terus tapi enggak diamalin. Masya Allah belajarnya, so pertama kajian di depan dia. Dapat tuh ilmu. Dapat nasihat-nasihat, tahu sama perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh. Tapi mengamalkan enggak? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wal istiqamatu 'aziza." Istiqamah itu berat. Iya. Karena kadangkala kita harus melawan keinginan jiwa kita sendiri. Walidza kana Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yaqul, maka Umar mengatakan radhiyallahu anhu, "Istaqimu." Kalian istiqomahlah. Wala tarughu rawagan tsa'lam. Jangan seperti tsa'lam. Jangan seperti rubah. Yang kadangkala muter-muter dia masuk lubang sini, keluar lubang sana. Jangan. Kadangkala orang istiqomah itu harus terluka. Kadangkala dia harus terjatuh, tapi tetap dia jalan di sana. Apa yang menyebabkan Bilal itu dipukulin, diadab, disiksa, dijemur di bawah terik matahari? Apa? Karena Bilal istiqomah. Dia gak mau jual keyakinan dia. Walaupun dunia dan isi ditawarkan kepada dia, dia mengatakan ahadun ahad. Enggak. Allah itu esa. Istiqomah Bilal. Sumayyah. Masih ingat. Perempuan yang mati syahid, yang pertama mati di kalangan para sahabat itu. Sumayyah binti Khabbab. Kenapa jemaah? Sampai ditusuk di kemaluannya oleh Abu Jahal, tewas tuh perempuan. Karena istiqomah dia. Kita ini sekarang gak seberat mereka istiqomah. Ahibati billah, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan para sahabat bahwasanya istiqomah itu perlu perjuangan. Di masa Nabi perlu perjuangan. Dan ternyata ada masa-masa yang istiqomah lebih berat lagi. Di dalam hadis Utsman bin Ghazwan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Inna min waraikum ayyama sabr." Di balik kalian tuh ada hari-hari kesabaran. Hari-hari yang orang perlu bersabar. Lalu beliau mengatakan, "Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum." Buat orang-orang yang berpegang teguh pada hari-hari tersebut. Berpegang teguh dengan apa yang kalian sekarang berada di atasnya. Ini yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Yang mereka beragama bukan ikut selera, bukan ikut budaya, bukan ikut negara, tapi beragama sesuai dengan yang dijalankan oleh para sahabat Nabi. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Bagi orang yang berpegang teguh dengan apa yang antum pegang hari ini, dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. 50 orang. Dari sahabat Nabi. Ketika Nabi menyampaikan itu sallallahu alaihi wasallam, apa kata para sahabat? "Ya Nabi Allah, awam minhum." Wahai Nabi Allah, mungkin maksudnya 50 orang dari mereka. La, bal minkum. Dari kalian. Bayangkan. Pahala buat orang yang istiqomah. Istiqomah bukan sesuai selera. tapi mengikutin apa yang diamalkan para sahabat Nabi, dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari sahabat Nabi. Ternyata ada hari-hari yang berat. Islam ini dimulai dengan keanehan. Aneh orang Islam dulu jamaah. Aneh. Di tengah-tengah kaum musyrikin, ada yang tidak menyembah berhala, aneh buat mereka. Dan hari ini orang Islam yang berpegang teguh seperti yang dikerjakan para sahabat Nabi, aneh. Bahkan orang mengatakan, ikut aliran apa mas? Kadangkala nyeleneh. Ahibati fillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang mirip dengan hadis Utbah bin Ghazwan. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyam as-sabr. Di balik kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Sabar. As-sabru fihinna, bersabar pada hari-hari itu, ka qabdin 'alal jamr. Seperti orang yang memegang bara api. Pegang. Wah. Bukan megang ya. Menggenggam. Ana salah. Seperti orang yang menggenggam bara api. Ahibati fillah. Kalau kita gak usah pegang bara api ya. Antum kalau lagi bakar sate, ada arangnya tuh. Coba antum taruh tangan antum di atasnya, nggak usah nempel, nggak usah. Besok mungkin antum mau bakar sate, malam ini mungkin mau apa istilahnya barbecue. Antum coba taruh di atasnya, nggak usah dipegang. Berapa lama antum tahan? Berapa lama? Nggak akan lama. Gimana orang ini kalau menggenggam? Sakit. Ngilunya itu bukan di sini, mungkin sampai terasa ke ubun-ubun dia. Tapi memang harus seperti itu. Bayangkan tuh perintah untuk istiqomah itu sesuai dengan perintah. Perintah Allah Azza wa Jalla membuat Rasulullah SAW beruban. Karena beliau benar-benar merenungkan dan mentadaburi itu ayat. Di akhir surat Ali Imran. Ini surat Ali Imran, surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Apa kata Allah? Coba kita baca.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
18: Wahai orang-orang yang beriman. Sering-seringlah antum baca ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Kan antum dipanggil. Kita tuh kadang-kala kelewatan pengumuman. Momen kita nih. Jakarta umumnya teman-teman. Ada pengumuman di anggap di mall di Jakarta atau disuruh mobil, harga mobil, datang bawa mobil bayar separuh harga. Keesokan hari, sahib antum ganti mobil. Antum tanya, baru mobil antum. Iya, ana bayar separuh. Loh, di mana bayar separuh? Kemarin pengumuman. Ya Allah, ana enggak baca. Lu gimana antum gak baca? Coba di HP antum. Itu disebarkan di semua handphone. Buat penduduk Jakarta. Ketika antum buka ternyata ada. Tapi antum kelewatan. Begitu pula dengan panggilan-panggilan Allah dalam Al-Quran Karim yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu, kita sering kelewatan. Bayangkan, panggilan ini sudah 1400 tahun yang lalu kita dipanggil. Di ayat ini Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, sabar, kuatkan kesabaranmu. Ekstra sabar. Bukan ada orang mengatakan Ya Ustaz kalau saya mampu saya sabar, gak mampu ya gimana lagi. Bukan kayak gitu. Gak mampu kuatkan kesabaran, cari kesabaran. Sampai ada cerita di Surabaya, ada teman yang ngelihat di rumah sakit itu ada orang tua suami istri yang tinggal di lorong di jalan buntu, jaman. Pakai kerdus dia jalan. Anaknya sakit di rumah sakit. Mungkin rumahnya jauh atau gimana. Lalu ada yang mengatakan, ini orang ini kalau sabarnya habis kulaan lagi, dia kata dia. Iya. Kita tuh kadangkala ada masa-masa kok gak kuat ya. Ya kulaan. Dengan cara menguatkan kesabaran kita, sholat. Minta bantuan Allah Azza wa Jalla. Yang gak sabar, ya gimana kan sukses ya. Orang-orang sukses di dunia ini orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sukses di akhirat itu, apa kata Allah? Wajazahum bima sabaru, mereka dikasih balasan karena kesabaran mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi cerita, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, lamma khalaqallahu al-jannah wan nar, ketika Allah selesai menciptakan surga dan neraka, sudah selesai. Arsala Jibril ilal jannah. Jibril diutus ke surga. Faqala undur ilaiha. Berangkat engkau lihat surga itu. Qala faraja. Jibril pergi melihat, memandang surga, lalu dia kembali. Dia laporan sama Allah. Kata Jibril alaihi salam, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi kemuliaanmu ya Allah, tidak akan ada manusia yang mendengar tentang surga melainkan dia akan masuk surga. Kita tuh kalau dikasih tahu ya, ada sebuah pulau yang bagus, yang indah, menyenangkan di sana, masya Allah, kita akan tertarik, kita akan nabung. Bagaimana kita berangkat ke tempat tersebut? Gimana dengan surga Allah Azza wa Jalla? Maka Jibril mengatakan tidak ada satupun orang yang mendengar tentang surga melainkan dia akan masuk surga. Fahuffat bil makarih. Lalu surga itu Allah pagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai sama manusia. Sama jiwa. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, irji, kau balik lagi, kau lihat. Berangkat Jibril. Lalu dia pulang. Kembali menjumpai Allah Azza wa Jalla. Apa kata Jibril? Wa izzatika. Laqad khiftu an la yadkhulaha ahad. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku takut gak ada satupun yang masuk surga. Karena jalan menuju surga itu berat. Bertentangan dengan kemauan manusia. Maunya manusia kan santai. Liburan, hiburan, jalan-jalan. Sedangkan untuk menuju ke surga perlu perjuangan. Semuanya harus memerangi jiwa dan keinginan kita sendiri. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, idhab ilan nar, fandur ilayha. Kau berangkat ke neraka, lihat tuh neraka. Jibril melihat lalu balik. Lalu dia mengatakan, wa izzatika la yasma'u biha ahadun faidkhulaha. Demi kemuliaanmu ya Allah, gak ada satu orang pun yang mendengar tentang neraka, lalu dia memasukinya. Gak mungkin orang akan masuk neraka. siapa yang mau masuk neraka? Bayangkan azab paling ringan di neraka. Kita sering mendengar penjara yang paling menakutkan di dunia ini. Ada penjara ini, ada penjara itu, ada penjara di Indonesia mungkin Nusa Kambangan ya. Orang kalau dengar Nusa Kambangan biasa-biasa aja sih. Tapi kalau dia dengar neraka, azab paling ringan di neraka itu. Orang di telapak kakinya dikasih bara api, otaknya mendidih. Gimana itu panasnya bara api melewatin betisnya, melewatin lututnya, naik ke pahanya, naik ke perutnya, melewatin jantungnya, wajah, kemudian otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Mungkinkah kemudian orang mau masuk ke sana? Nggak ada. Kemudian, fahufat bisyahawat, dijadikan azab yang menakutkan itu dibungkus dengan bungkus syahwat. Semuanya disukain sama manusia. Lalu Jibril balik lagi. Setelah dia melihat, dia mengatakan, wa izzatik, laqad khasyitu an la yanjua minha ahad. Aku takut nggak ada yang selamat dari neraka. Takut semuanya masuk neraka. Subhanallah. Jadi kalau bicara berat, berat. Maka kalau sebagian orang mengatakan mau hijrah ya, mau gimana Ustaz udah hijrah tapi istiqomah kok berat Ustaz ya. Atau ada orang yang memandang Islam ini agama yang berat. Di dunia ini, semua kemuliaan, semua kehormatan itu diraih dengan perjuangan. Ngelihat tentara-tentara yang bintang 4 atau bintang 3. Gimana dia bisa dapat tuh bintang? Kirim dulu ke Timur-Timur, kirim ke Papua, kirim ke sana, kemana-mana. Capek, jemaah. Hanya untuk dapat bintang di sininya. Dia harus berjuang. Engkau lihat orang-orang yang sukses, yang kaya raya. Apakah dia lahir tahu-tahu kaya? Berjuang dia, jemaah. Jadi kalau kita ngelihat ya, meninggalkan tempat hiburan, tempat santai untuk duduk di majelis ilmu, kajian, berat. Kalau dibandingkan ya, duduk di masjid, dengerin ustaz nyampaikan ilmu, dengan duduk di warung, ngopi sambil ngobrol. Mana yang lebih enak? Ngobrol lah. Makanya kadangkala orang ngobrol tuh gak ngantuk, cuma begadang dia. Sampai jam 11. Coba suruh datang kajian di masjid. 15 menit ngantuk. Ada apa? Ya, memang berat. Karena kita harus memerangi keinginan diri kita sendiri. Tempat tidur. Malam hari kita tidur. Enak ya. Pakai AC. Pakai selimut. Tau-tau dengar adzan subuh. Berat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Athqalu salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat buat orang munafik, salat Isya sama salat subuh. Berat memang. Perlu perjuangan. Ahibati fillah. Allah menyebutkan Al-Qur'an ini ucapan yang berat. Di surat Al-Muzammil ayat 5. Nah, silakan dibaca.
19: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
18: Perkataan yang berat. Antum pernah baca sejarah gimana wahyu turun kepada Nabi SAW. Kalau beliau itu sedang naik onta dan wahyu itu turun, onta itu langsung duduk. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan Nabi alaihi salatu wasallam ketika turun wahyu sampai kesian Aisyah melihat Nabi alaihi salatu wasallam. di hari yang suhunya sangat dingin, beliau itu berkeringat sebesar jagung itu. Sallallahu ala nabiyina wa sallam. Lalu kita meremehkan Al-Quranul Karim. Perkataan yang berat itu mengantarkan kepada kebahagiaan yang tidak ada batasannya. Dan alhamdulillah, Quran bisa diakses oleh kita semua sekarang. Nggak ada alasan orang nggak punya Quran. Handphonenya mau terjemahan bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Perancis, mau bahasa Itali, mau bahasa mana-mana, Allah sudah mudahkan buat kita. Artinya itu berat tapi mudah buat kita untuk mempelajarinya. Ya, ingat, seperti memegang bara api, maka perlu kekuatan. Bukan kekuatan fisik ya, antum latihan pegang bara api, bukan. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Yahya di surat Maryam ayat 12. Nah, silakan dibaca.
20: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Yang artinya, wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak.
18: Khudzil kitaba biquwwah, dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh, nggak main-main. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari setiap sekte yang ada di muka bumi ini bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Waman athara raha fatathur raha. Dan orang-orang yang lebih mengutamakan santai, istirahat, hiburan, maka dia akan kehilangan waktu liburan dan hiburan yang sebenarnya. Udah habis waktu. Apa yang menghalangi orang dari istiqomah? Ada banyak hal yang menghalangi kita dari istiqomah. Yang pertama, bersandar kepada luasnya rahmat Allah SWT. Ada orang yang beribadah selalu mengatakan, tenang, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Fulan tuh sampai 70 tahun gak mati-mati, alhamdulillah. Insya Allah engkau mungkin sama kayak Fulan. Artinya masih ada waktu untuk bertobat ya. Bersandar kepada luasnya rahmat Allah SWT. Naam jemaah. Allah itu Ar-Rahman yang Rahim. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Tapi Allah mengingatkan kita, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku. Sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Maha pengampun dan maha pemurah. Wa anna azabi. Dan sesungguhnya azabku itu azab yang pedih. Di sini orang hanya melihat luasnya rahmat Allah. Akhirnya enggak istiqomah, istiqomah. Udah istiqomah benda sebentar, lalu terjumus dalam dosa. Tenang, Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Itu orang yang bunuh 100 orang, diampuni sama Allah. Engkau baru berapa yang dibunuh? Subhanallah. Ya. Itu menghalangin kita dari istiqomah. Yang kedua, meremehkan dosa. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratid dzunub. Hati-hati. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang diremehkan. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajul. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu, kalau berkumpul di satu orang, maka akan membinasakan dia. Sebagian kita gak istiqomah karena meremehkan dosa. Santai sama dosa. Bahkan memandang orang yang istiqomah dikatakan, oh, fundamentalis ya, berlebih-lebihan dalam beragama.

Orang ketika ada yang mengatakan, engkau kenapa sih sholat? Engkau kan sudah orang baik ya. Engkau orang sholat, engkau gak pernah ganggu tetangga. Engkau suka berbagi, engkau nolong orang-orang miskin. Udahlah, hatimu bersih. Ingat, istiqomah itu sesuai dengan perintah, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau bicara keinginan, antum kerja umpamanya di sebuah perusahaan. Kata kantor, seragam baju warna hijau, sepatu warna putih, hijau putih. Besok antum datang pakai baju warna kuning, sepatu warna hitam. Kira-kira antum diterima di kantor? Enggak. Antum diusir. Kalau enggak antum dikasih SP1. Kalau tetap enggak nurut, antum akan dipecat dari perusahaan tersebut. Maka jangan kemudian antum, ya kita itu berharap amalan kita diterima, tapi jangan kier. Engkau habis sholat baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun, habis sholat kita minta ampun, bukan habis berbuat dosa kita nih. Kita habis beribadah di masjid, imamnya bacaannya panjang, lalu kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lu, engkau habis berbuat apa kok istighfar? Agar kita gak GR, jamaah. Kita diajarin agar gak ujub. Abu Bakar tuh dijamin masuk surga, kita tahu. Umar tuh dijamin masuk surga, Uthman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga. Apakah kemudian setelah itu Abu Bakar santai? Apakah setelah itu Umar hidup santai? Oh tenang, ana sudah jamin masuk surga. Umar sampai ada jalannya air mata di pipi dia. Jadi mereka walaupun sudah dijamin masuk surga, mereka tetap istiqomah. Kenapa? Karena yang menjadi standar orang itu baik atau buruk adalah akhir kehidupan dia. Proses kita jalanin nih. Tapi hasilnya ketika ajal menjemputmu. Maka Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai keyakinan datang kepadamu. Wallahi jamaah, ana berjumpa dengan orang-orang yang ngomong, hatiku bersih Ustaz. Subhanallah. Ketika anak tegur dia, kenapa dia melakukan ini, itu sebuah kesalahan sebenarnya. Lalu dia mengatakan, Ustaz, hati anak bersih, Ustaz. Oh. Ternyata betul iblis membisikkan hal itu kepada dia, agar dia meninggalkan amal soleh, karena merasa udah cukup. Bahkan anak pernah berjumpa dengan seorang di Jember. Yang dia itu mengatakan, saya ini sudah haji puluhan kali ya, mungkin dia 27 kali haji itu. Karena dia bawa jemaah ya, terus. Kemudian umrohnya dia. Lalu dia mengatakan, saya kalau dicabut nyawa saya sekarang, saya sudah siap, Ustaz. Subhanallah. Yang keempat, ada yang putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Ingat yang membunuh 99 orang. Kenapa dia membunuh yang ke-100? Karena orang ke-100 itu mengatakan, engkau mau tobat. Nggak bisa tobat engkau. Sudah bunuh 99 orang. Gara-gara ucapan ini, akhirnya dia, lalu aku mau jadi orang baik. Gimana? Aku mau berubah? Nggak bisa udah. Katanya nggak diterima tobatnya. Dibunuh nih orang ke-100. Maka hati-hati. Setan itu kadang-kadang datang kepada kita, membisikkan, engkau mau tobat. Engkau kan sudah berbuat dosa ini, dosa itu, dosa itu. Akhirnya dia gak jadi tobat karena ditakut-takutin. Maka ini termasuk yang menghalangin orang dari istiqamah. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari agar yang berbuat dosa di siang hari bertobat. Sebanyak apapun dosamu. Kalau sepenuh bumi ini kau berbuat dosa. Sepenuh bumi ini isinya dosa. Setiap kota yang engkau datangin kau berbuat dosa di sana.
clearing semuanya ada dosa-dosamu. Lalu engkau datang memohon ampun kepada Allah.

0: SWT. Allah ampuni, Allah enggak peduli dengan sebanyak apa dosamu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kelima nih, ada orang-orang yang kalau disuruh istiqamah dia mengatakan apa? Ya Allah Ustaz, ana ini kepingin hijrah, ana kepingin istiqamah, cuma belum dapat hidayah Ustaz. Subhanallah. Ya. Ada orang yang mengatakan, ya dia kepingin cuma belum dapat hidayah. Bukankah hidayah sudah datang? Ustaz yang mengajakmu itu apa bukan hidayah? Itu udah hidayah, tapi engkau enggak mau. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami kasih hidayah. Jadi kalau engkau memang sungguh-sungguh mau dapat hidayah, segera datang. Tiap hari kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Bagaimana sekarang hidayah itu diambil, udah dikasih, ini fadlnya ambil, engkau enggak ambil gitu. Ada lagi orang yang disuruh berangkat haji, udah fulusnya banyak jemaah, rumah punya, mobil punya, usaha punya, haji belum. Ketika dikasih tahu, mas kok gak berangkat haji? Ya itu Ustaz, belum dapat panggilan. Nabi Ibrahim dari dulu sudah manggil-manggil. Engkau gak mau berangkat. Ini termasuk yang menghalangi orang dari istiqomah. Kemudian yang keenam, berdalil dengan takdir. Yaitu Ustaz, saya ini kok kayaknya sudah ditakdirkan berbuat dosa ya Ustaz ya. Ahibati fillah. Kalau dia sakit, dia berobat enggak? Dia berobat. Ketika berbuat dosa, suruh tobat, enggak mau dia. Dengan dalil, ya takdirnya kayaknya ana seperti ini. Mungkin belum waktunya memang ana Ustaz. Akhirnya enggak istiqomah. Jangan sampai kita menjadikan dalil itu takdir itu sebagai alasan kita enggak istiqomah. Itu bisikan setan. Kalau setelah berbuat dosa, kemudian kita bertobat dan kita mengetahui, ya itu udah takdir Allah, sekarang anak takdirnya harus bertobat, itu yang diminta dari dirimu. Yang ketujuh, sebagian orang mengatakan, ya Allah repot, sulit. Mau berjalan di atas agama yang benar sulit, udahlah Islam yang biasa-biasa aja. Sulit kalau mau ikut ustadz itu. Subhanallah. Bukankah kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW? Bukankah engkau ingin masuk surga? Kesulitan ini memang harus dilewatin. Hanya perlu waktu, gak lama jemaah. Itu pembiasaan aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana beliau salatnya? Beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arih Nabi salat. Bilal, bikin kita istirahat sama salat." Orang sekarang ingin istirahat dari salat, Nabi menjadikan salat sebagai tempat istirahat. Maka kalau dibicarakan ia berat, susah, memang berat dan susah memasuk surga itu perlu perjuangan. Engkau ngeliat tuh, kuli-kuli bangunan, digaji berapa dia jemaah? Kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore, di bawah terik matahari, berkeringat, tambah hitam, 60 ribu, 70 ribu, 100 ribu, dia kerjakan. Dan dia tidak merasa itu berat. Kenapa? Karena sudah biasa. Kita pun kalau sudah biasa, ya insya Allah lah, akan jadi lebih mudah dengan pertolongan Allah SWT. Yang kedelapan, lemahnya keinginan dan panjangnya angan-angan. Orang tuh kalau keinginannya lemah, biasanya dia akan mengatakan insya Allah nanti lah. Nanti insya Allah Ustaz. Makasih banyak Ustaz nasihatnya. Jazakumullah khair. Insya Allah Ustaz. Ada yang seperti itu. Insya Allah Ustaz ya. Allah itu kan maha baik Ustaz ya. InsyaAllah ana berpikir mungkin ya ana akan bertobatlah kalau umur 60 tahun. Ana akan berubah. Siapa yang jamin engkau? Ketika datang kematian, dia ingin dibalikin ke dunia. Nggak bisa, udah. Selesai urusan dia. Yang kesembilan, malu berbuat ketaatan. Ada orang-orang yang dulunya itu jahat. Satu kampung udah tahu fulan ini nggak bener nih. Jadi ketika tahu-tahu fulan mamanya datang ke masjid ya. Kata kawan-kawannya, kok tumben ke masjid tentu? Hanya dia jadi. Ya Allah malu Ustaz. Itu juga bisikan syaitan. Maka ingat, apapun omongan orang, kita tidak akan pernah membuat orang semua senang sama kita. Nggak bakalan. Terus carilah keridhaan Allah SWT. Perempuan mungkin ya, yang dia dulu, maaf, mungkin pelacur. Mungkin banyak foto-foto dia yang vulgar yang tersebar di internet. Video-video dia yang nggak benar ya. Kadangkala kan, akhirnya setan membisikkan, ah, engkau mau bertobat tuh. Video-videomu udah dilihat orang, ditonton orang. Terus sekarang kau mau berbuat baik. Itu bisikan setan. Teruslah berbuat baik. Engkau tahu dosa yang paling dibenci Allah, syirik. Menyembah patung-patung, menyembah berhala. Tapi ketika bertobat, selesai. Kalau dia 40 tahun berbuat dosa, 40 tahun berbuat dosa, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, 40 tahun dosa dia diganti dengan kebaikan semuanya. Subhanallah. Maka jangan tertipu oleh ungkapan setan ini. Kemudian yang ke-10. Iya. Merasa sudah baik, banyak berbuat, berkhidmat kepada agama Allah ya. Alhamdulillah, ana bantu ini, ana bantu itu, ana bangun masjid, ana punya sekolahan. Kadang-kadang dia ingin menunjukkan jasa dia kepada Allah SWT, lalu dia berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Aibatu fillah. Masih banyak yang lainnya sebab-sebab orang itu tidak istiqomah. Yang terakhir nih, dia berpikiran kalau ana istiqomah, kalau ana hijrah, ada banyak kesenangan dunia yang gak boleh lagi ana rasakan Ustaz. Akhirnya dia gak jadi istiqomah. Aibati fillah. Semua yang baik di dunia ini, Allah halalkan, jangan takut. Semua yang kau perlukan, boleh. Tapi ada aturannya. Seorang laki-laki, dia berpikir, kalau ana bertobat istiqomah, ana gak bisa lagi duduk-duduk sama perempuan-perempuan tuh biasanya di kafe-kafe, tempat-tempat itu. Engkau kan punya syahwat kepada wanita. Allah kasih ganti, nikah engkau. Bukan satu, boleh dua. Boleh tiga, boleh empat. Jadi bisikan-bisikan setan itu jangan diturutin. Jadi ada yang memang dilarang, subhanallah jemaah. Cuma semua yang dilarang itu disukain. Kita bisa bayangin ya, Nabi Adam alaihissalam. Semua makanan di surga, semua pohon di surga itu halal, kecuali satu pohon. Bisa Nabi Adam istiqomah? Berat. Semuanya boleh, cuma satu yang gak boleh. Digodain sama setan. Ini pohon keabadian, ini pohon kau akan mendapatkan kerajaan, kekuasaan yang tidak akan habis. Dibohongin, dimakan sama Nabi Adam alaihissalam, bukan keabadian, malah tersingkap aurat beliau, baju beliau hilang, dan akhirnya beliau diturunkan ke muka bumi ini. Jadi ingat, kalau bicara perintah yang terberat adalah istiqomah sesuai dengan perintah. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan.
1: Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmu dan materi yang disampaikan. Taib, Anda izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz.
0: Nah, tafadhal Bang.
1: Di sini ada Ahi Safar akan sebagai host yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Ahi Safar, ahlan wa sahlan, Ahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi,
3: suara jelas ya?
1: Alhamdulillah jelas Akhi. Sampai ya. Saat ini udah berapa pertanyaan yang sudah masuk Akhi?
2: Masya Allah, ini udah lebih dari 30 kayaknya nih ya. Bermacam-macam. Insya Allah kita coba semampunya ya.
1: Baik, tafadhol Akhi.
2: Siap. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhol.
2: Langsung aja Ustaz ya, karena banyak sekali pertanyaannya. Pertama ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema, tapi insya Allah kalau menyimak paparan Ustaz sudah banyak yang terjawab Ustaz.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi kalau masih ada waktu kita coba ulangi lagi. Nah ini ada beberapa juga pertanyaan yang di luar tema Ustaz. Insya Allah ini kita coba bacakan ya. Pertama Ustaz, bagaimana apabila kita baru berhijrah, baru belajar gitu ya, ilmunya masih basic. Saran apa dari Ustadz, langkah pertama yang harus dilakukan bagi orang-orang yang masih dalam tahap-tahap awal belajar ini Ustadz? Afadhal Ustadz.
0: Barakallahu fikum. Nah, yang pertama orang yang di tahap-tahap awal hijrah, awal belajar ya, biasanya semangatnya sangat tinggi. Ini perlu dikontrol. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi jangan sampai engkau semangat di awal-awal tapi kemudian kendur dan engkau meninggalkan amalan tersebut. Lakukan yang engkau mampu. Jangan memaksakan diri. Karena biasanya orang itu kalau memaksakan diri capek ya. Ngomongnya kadang-kadang ada orang naik sepeda nih, sekarang musimnya goes. Dia maksakan diri jalan ke gunung ya. Akhirnya gak kesana lagi dia udah. Mungkin bulan depan, dua bulan lagi, sekali doang. Lakukan yang sesuai dengan kemampuanmu. Yang kedua bicara belajar. Ada tahapan belajar. Nasihat ana buat teman-teman yang baru belajar, belajarlah tafsir Juz Amma. Itu ayat-ayat yang turun di kota Mekah untuk menguatkan keimanan. Bagaimana Bilal bisa sekuat itu? Sumayyah bisa sekuat itu? Maka itu insya Allah akan menjadikan atau membantu orang akan istiqomah karena ketika iman itu kuat dengan Allah dan hari akhir, niscaya itu akan membuat dia lebih istiqomah, lebih kuat, ya, lebih tahan banting dengan apa yang dia akan hadapi. Kemudian kawan, kita itu kalau sendirian berat, tapi kalau ada kawan yang berat itu terasa ringan. Karena ada yang mengingatkan kita, ada yang mengajak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Baik Ustaz, selanjutnya mohon nasihatnya Ustaz ini bisa buat akhwat maupun ikhwan juga. Bagaimana caranya memilih suami? Apa kriteria untuk menjadi suami, untuk menjadi imam yang baik? Fadal Ustaz.
0: Masya Allah. Ya kayaknya di corona ini banyak yang mau kawin bang. Teh, kalau bicara kriteria apa memilih suami? Ini penting jemaah. Tadi malam ana ingat ana ngisi di Fatwa TV. Acara konsultasi keluarga. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mirip sebenarnya. Suaminya enggak sholat, suaminya narkoba, suaminya enggak kasih nafkah, suaminya suka main perempuan. Aduh. Sampai akhirnya ana tanyakan, dapat di mana ibu suami kayak gitu gitu loh. Nemu di mana gitu loh. Kita ini disuruh milih. Kita disuruh milih. Cuma kadangkala kita salah pilih. Apa kata Nabi SAW ya, kriteria suami yang layak untuk menjadi pasangan hidup, menjadi bapaknya anak-anak kita. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuh." apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhai, kawinkan. Wa illa, kalau orang kayak gini ditolak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kekacauan di muka bumi ini, akan terjadi kerusakan. Ketika orang kayak gini ditolak, lalu engkau cari seperti apa? Ini agamanya baik, akhlaknya mulia, engkau tolak. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika menyimak hadis ini, kita tahu orang Arab ini pada masa itu ya masih ada asobiyah, fanatisme. Mereka mengatakan, in kana fihi ya Rasulullah, walaupun ada kekurangan dia, mungkin bukan dari kabilah yang terhormat ya, mungkin dari sisi harta dia bukan orang kaya, apakah kita terima? Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi sabdanya 3 kali. 3 kali. Nikahkan. Tujuan menikah itu apa? Sakinah mawaddah rahmah. Tujuan menikah itu mendapatkan kedamaian, ketentraman, mendapatkan cinta dan kasih sayang. Itu yang diinginkan. Bicara harta urusan nanti. Bicara penampilan Ustaz, oh, anak kepingin suami yang tampan, yang ini itu. Subhanallah, tampannya suamimu itu dinikmatin oleh semua orang. Suamimu keluar rumah, berangkat kerja jam 7, semua orang bisa menikmatin ketampanan suamimu. Yang kedua, ketampanan seorang itu kalau sudah satu rumah hilang. Suaminya awal dulu ya ketika ngeliat ya, kadang-kadang waktu SMA, waktu kuliah, ya Allah ganteng banget ya. Seakan-akan kalau ngeliat itu berbunga-bunga hatinya. Coba 2 tahun satu rumah. Ketika ngeliat suaminya berbunga-bunga, kadang-kadang gak kepingin suaminya balik. Orang itu melihat sesuatu yang belum dimiliki tidak dalam wujud aslinya. Ingat ini. Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Contoh nih yang sering anda contohkan sekarang nih, musim orang goes ya. Kadangkala antum lagi goes, ngelihat di sebelahnya yang lewat apa? Brompton. Allah, Masya Allah ya. Hati itu nanti ketemu lagi, ya Allah. Dari jauh kelihatan, dipandangin terus sampai hilang tuh Brompton. Suatu hari Allah kasih rizki sama antum Brompton. Mungkin antum taruh ya di sebelah ranjang antum, diliatin Brompton. Berapa lama diliatin? Bersihin. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, biasa aja. Melihat biasa aja sudah. Nggak ada perasaan bahagia seperti itu, hilang tuh perasaan. Begitu pula nih suami istri. Maka nasihat ana, kalau wajah suamimu itu akan dinikmatin orang banyak, tapi akhlak suamimu hanya engkau yang akan merasakannya di rumah. Bisa jadi tuh suamimu di kantor, Masya Allah, jempol 2. Semua orang mau, Masya Allah, kata istrinya, yang kau gak tahu di rumah dia kayak apa. Maka Nabi benar-benar sayang sama umatnya. Akhlak dan agama. Bicara agama ada minimal. Ana sering ingatkan. Nggak mungkin kita semua dapat hafid Quran. Nggak mungkin kita semua dapat lulusan pondok, ustadz, enggak. Tapi ada batas minimal calon suamimu itu. Apa batas minimalnya? Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu batas minimalnya. Yang kau pelajarin, tadi Ibnu Qayyim mengatakan, gimana orang akan istiqomah ketika dia nggak tahu sama perintah Allah. Apa perintah Allah? Oh, suamiku alhamdulillah, perintah-perintah Allah semua dikerjain, Ustaz. Larangannya ditinggalkan. Cuma suami ana ini, kalau yang sunnah-sunnah nggak dikerjain, Ustaz. Qobliya, ba'diya, 0, Ustaz. Sholat cuma 5 waktu. Puasa ya cuma Ramadan. Sodako zakat doang. Sodakonya nggak ada, Muhammad. Yang wajib dilaksanakan itu batas minimal. Tapi kadangkala nih ada perempuan yang mengatakan, Ustaz, insya Allah nanti bisa diperbaiki. Insya Allah kalau sudah nikah, kan ana alhamdulillah Ustaz, ana ustazah ini itu. Belum tentu tuh. Suami itu bisa dirubah. Makanya lebih baik pilih yang sudah jadi daripada memilih yang masih harus diperbaikin. Antum kalau pedagang mobil tuh kadang-kadang cari mobil yang masih apa? Masih bahan. Oh, masih bisa dipermak ini itu. Iya. Tapi kalau ada mobil yang udah jadi tinggal naikin, orang kan akan milih itu sebenarnya. Maka tolong perhatikan hal itu. Kemudian yang ketiga, Nabi juga memberikan arahan agar memilih suami yang bisa memberikan nafkah. Yang bisa memberikan nafkah. Karena kadang-kadang masalah nafkah ini menjadi penyebab keributan di dalam rumah tangga. Suami itu pemimpin. Dan dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian kita sudah beramal, Ustaz. Insyaallah dapat pahala. Kemudian berbuat maksiat. Apakah karena tapi maksiatnya bukan syirik gitu, bukan hasad ya. Apakah karena kemaksiatan ini pahala-pahala dari amal-amal kita yang sudah-sudah itu akan terhapus? Terus kemudian apabila dia bertobat, apakah nanti pahala-pahalanya itu bisa
0: balik lagi?
2: Kembali
0: lagi? Naam jamaah. Iya. Penting kita mempelajari kaidah-kaidah hisab ini jamaah. Perhitungan Allah SWT. Kita tahu berbuat baik sekali Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Berbuat dosa sekali ya Allah catat 1 buat dia. Terus gimana nih Ustaz? Orang ini berbuat amal, berbuat dosa nih. Lalu dia berbuat amal kebajikan. Amal kebajikannya menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibun sayiat. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan dosa-dosa. Sholat yang 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil ya. Gimana kalau sebaliknya? Apakah dosa itu menghapuskan amal kebajikan kita? Tidak semua dosa. Ada dosa-dosa yang menghapuskan amal kita. Contohnya yang menghapuskan amal kita, yang pertama, syirik. Yang kedua, riya. Yang ketiga, ujub. Berbangga dengan amalannya. Kemudian nanti yang keempat ini yang berkaitan dengan hak manusia. Di mana nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Dia itu banyak amal solehnya. Masya Allah jangan ditanya sholatnya, puasanya, zakatnya. Tapi nanti di hari kiamat hilang semua amalan dia. Disebabkan apa? Ternyata dia suka nyakitin orang lain. Ngomongnya pedes, suka ghibain orang, mencaci maki orang, ngambil hartanya orang, ngutang gak bayar, sampai mati gak lunas utangnya. Maka ini dosa nih. Nanti akan makan amal soleh dia. Dimana tatkala hisab hari kiamat akan datang orang-orang nuntut dia. Mengatakan kepada ya Allah fulan ini pernah memaki ana waktu SMA. Ya Allah fulan ini pernah makan gorengan ana di kantin gak bayar. Semuanya akan tercatat. Jadi nanti amal solehnya tetap ada. Tapi kemudian amal soleh diberikan kepada orang-orang tersebut. Lalu habis amal solehnya. Sudah banyak dosa nih orang ini gak ada amal solehnya. Masih datang orang nuntut. Karena gak punya amal soleh, ada dosa orang ini dibebankan kepada dia. Jadi kalau orang ini bertobat di dunia insya Allah. Ketika dia beramal soleh, berbuat dosa. Tergantung dosa yang dia perbuat. Ada dosa-dosa yang menghapuskan amalan dia. Seperti mengungkit-ungkit sedekah. Itu juga akan menggugurkan pahala sedekahnya. Terus kalau dia bertobat Ustaz. Ingat. Orang yang bertobat dengan tobat dan nasuha dan beramal kebajikan, dosa-dosa dia itu bukan dinolkan, tapi dirubah jadi pahala buat dia. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullah sayyatihim hasanatu. Orang-orang diganti dosanya pahala. Itu maha baiknya Allah. Tapi jangan meremehkan dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Baik. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan tadi, anu nyelip sedikit nih, Ustaz.
0: Siap.
2: Kalau gitu bedanya ghafur dengan afu itu apa, Ustaz, ya?
0: Nah, jadi para ulama ketika membincangkan antara ghufran sama afu, ada yang mengatakan bahwasanya ghafur itu adalah menutupin dosa. Ditutupin tuh dosanya. Jadi masih ada bekasnya, masih ada bekasnya, tapi ditutupin. Afu itu yang menghapuskan sama sekali, gak ada bekasnya lagi dia. Namun ada ulama yang membalik nama ghafur dan afu itu. Tapi yang jelas dua-duanya bermakna Allah itu maha pengampun. Tadi ada dosa-dosa kita yang ditutupin sama Allah SWT. Kemudian yang dihapuskan sama sekali. Kemudian ada dosa yang tadi yang dirubah menjadi amal soleh. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Kemudian berkait dengan gambar, ada dua pertanyaan nih dari orang, dua orang berbeda. Pertama gini, kalau seandainya di sekolah itu ada tugas yang memerintahkan untuk membuat gambar, tapi gambarnya nih makhluk bernyawa. Itu satu saat. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana hukumnya apabila ada gambar-gambar untuk peraga, misalnya peraga untuk sholat, wudhu, tapi ditutup gitu sebagian mukanya atau sebagian anggota badannya, Ustaz. Jadi ada yang ditutupin matanya gitu. Tapi itu gambar berkait dengan gambar peraga untuk beberapa kegiatan gitu, Ustaz. Apa dah, Ustaz?
0: Nah, barakallahu fikum. Iya, jemaah, berkaitan dengan hukum gambar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Terjadi perselisihan di antara para ulama, gambar seperti apa yang diharamkan. Yang pertama adalah gambar yang bernyawa. Yang kedua, gambar yang ada bayangannya atau gambar yang biasa. Ada yang mengatakan yang diharamkan itu gambar yang ada bayangannya. Akhirnya seperti patung atau relief. Tapi kalau yang lukisan sebagian mengatakan enggak masalah. Tapi pendapat yang lebih kuat semuanya dilarang. Karena Nabi SAW marah ketika di rumahnya Aisyah ada tirai yang ada gambar makhluk bernyawa. Itu ditarik sama Nabi SAW. Hanya saja gambar itu ketika dihinakan diperbolehkan. Bukan dipajang. Gambar itu gambar yang waktu itu dijadikan sarung bantal ya, kemudian Nabi bersandar kepadanya, atau gambar yang ada di lantai yang diinjak-injak, itu diperbolehkan. Tapi bagaimana kita menggambarnya, tinggalkan. Terus susah kalau tadi disebutkan perintah di sekolah gitu loh. Gimana gambar? Fadl gambar. Tapi ingat Nabi SAW menyebutkan as-suratu ar-ra's, yang namanya gambar itu kepala. Kalau enggak ada kepalanya, berarti gambar itu sudah diperbolehkan. Di sini para ulama berpendapat tadi dihilangkan raut mukanya ya. Enggak ada hidungnya, enggak ada mata. Ya udahlah, sekedar gambar kepala aja tanpa ada tanda-tanda di wajah mereka. Itu insyaallah enggak ada masalah. Subhanallah ya. Ketika ana ke Petra di Jordania itu. Di sana kan ada situs bekas kaum Nabatian, mereka penyembah berhala. Ana melihat berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan mereka itu masih ada wujudnya, tapi wajahnya hilang. Tinggi sekali tempatnya, tapi wajahnya sudah enggak ada, jemaah. Mungkin ketika ya para sahabat sampai ke sana atau para tabi'ut tabi'in, mereka menghilangkan gambar wajah mereka. Karena memang kalau sudah dihilangkan tanda wajahnya, itu sudah enggak mengapa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khair, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, ini bagaimana kita menasihati diri, meyakinkan diri terhadap yakin dan kita pada Allah. Karena ini udah banyak berdoa tapi enggak sabar menunggu diijabah doanya, Ustaz. Apa
0: dah, Ustaz? Iya, jemaah. Ya, ini ada orang-orang yang manusia itu tergesa-gesa aja. Tergesa-gesa. sampai ada sebuah riwayat, kalau nggak salah riwayat Israiliyat itu, ketika ditiupkan ruh kepada Nabi Adam. Nabi Adam kan terbuat dari tanah. Ditiupkan ruh, ketika ruh itu sampai ke badannya, Nabi Adam itu mau berdiri. Padahal ruhnya belum sampai ke kakinya. Itu menunjukkan manusia memang. Wa kanal insanu ajula. Kata Allah, manusia itu tergesa-gesa. Gimana nih orang yang berdoa, yang udah berdoa, tapi kok belum dikabulkan? Subhanallah. Allah kan janji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti dikabulkan. Kau yakin gak sama janji Allah? Kita harus yakin. Yang kedua, syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Ini kadangkala kita minta, tapi persyaratannya gak lengkap. Kita tuh mau melamar ya, ke sebuah tempat, meminta sesuatu, kadangkala persyaratannya gak lengkap, sehingga gak diterima. Coba engkau lihat lagi. Mungkin ada syarat dan ketentuan yang belum terpenuhi. Penuhin. Kalau sudah, Ustaz, sudah dipenuhi. Mungkin engkau tergesa-gesa. Mengatakan, aku sudah berdoa. Tapi belum dikabulkan. Kemudian yang terakhir. Jawaban dari permintaanmu itu satu dari tiga hal. Jawaban dari doa kita. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Dia minta A, Allah kasih B. Kenapa dikasih B? Contoh nih jemaah, orang kepingin punya mobil. Dia udah berdoa bertahun-tahun, Ustaz. Tapi gak dikasih. Padahal anaknya banyak, ini itu macam-macam. Dengan doa itu, Allah menyelamatkan dia dari tabrakan. Ada musibah yang sedang akan yang akan menimpa dia. Dengan dia minta mobil, Allah gak kasih mobil, tapi Allah selamatkan dia dari tabrakan yang mungkin tabrakan itu akan membuat kaki dia terputus. Mana yang akan dia pilih sebenarnya? Mobil, tapi tabrakan, atau gak punya mobil, tapi bisa berjalan? Orang kan bilang, nah, anak gak punya mobil, gak apa-apa, yang penting anak sehat. Di sini kita gak tahu. Makanya berdoalah terus dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan. Kalau nggak dikasih mobilnya, musibah juga tidak dipalingkan dari kita. Yang ketiga, itu doamu akan ditulis jadi pahala nanti. Sehingga jangan berhenti berdoa. Ketika Nabi SAW mengatakan ini kepada para sahabatnya, ya Rasulullah, idza nukthir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu akthar. Allah akan kasih lebih banyak lagi buat kalian. Jadi nggak ada ruginya doa. Contohnya Nabi Ibrahim minta anak puluhan tahun. Puluhan tahun minta anak. Umur berapa dikasih anak? Hampir 100 tahun dikasih anak. Umur 86 kalau gak salah Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Siapa Nabi Ibrahim dan siapa engkau? Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus berbaik sangka. Bisa jadi yang kita sukain itu buruk buat kita. Dan bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
2: Kemudian ini ada jamaah yang sudah sering ikut kajian online. Bahkan sudah ikut madrasah tiap weekend. Tapi belum bisa melakukan atau mengamalkan apa-apa yang dipelajari. Nah, apakah ini jadinya dia berdosa? Dan apa yang menjadikannya berat dalam melakukan amalan-amalan itu, Ustaz?
0: Afadol, Ustaz. Barakallahu fikum. Nam jamaah, tadi kita sebutkan tuh. Penghalang-penghalang orang dari istiqomah. Salah satunya merasa rahmat Allah luas ya. Tenang, semakin dia berilmu, apalagi ustaznya mengatakan tentang fadilatul tauhid, keutamaan tauhid ya. Orang yang mentauhidkan Allah SWT, insya Allah diampuni, insya Allah masuk surga gitu. Akhirnya dia malas beramal. Maka yang perlu dia lakukan sekarang itu adalah memulai. Ketika dengar dari ustaz, datang kajian, dengar sebuah nasihat yang berkaitan dengan diri dia, pulang amalkan. Enggak mampu ustaz, doa minta sama Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal, segera diamalkan. Segera diamalkan. Dan kita tadi sudah sampaikan juga, ketika mengamalkan itu, amalkan semampumu. Tapi jangan ditunda. Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza amsayt fala tantadhir as-sabah." Kalau engkau lagi di sore hari dapat ilmu itu, mau mengamalkan kebaikan, jangan nunggu besok. Kalau pagi dapat amalan, jangan nunggu sore. Kita ini kadang-kadang nunggu nanti. Sampai kapan? Itu termasuk bisikan iblis. Maka nasihat ana buat yang belajar, segera diamalkan. Kalau dikatakan berat, amalkan aja, coba aja, bismillah. Insya Allah dengan ucapan bismillah, minta bantuan Allah, Allah mudahkan bagi kita jemaah. Barakallahu fikum. Nah.
2: Masih bisa berapa pertanyaan lagi nih, Ustaz?
0: Masya Allah, kayaknya dua lagi nih, Bang.
2: Dua lagi, siap, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya kita supaya tidak melakukan dosa yang sama lagi? Karena kadang-kadang sudah bertaubat, tapi dengan perjalanan waktu diulang lagi, Ustaz, dosanya, Ustaz. Apa dalam? Nah, siap,
0: Ustaz. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara berbuat dosa, kullu bani Adam khata, semua orang melakukan dosa. Mengulangin lagi. Yang pertama, hendaklah engkau bertaubat dengan taubatan nasuha. Benar-benar bertekad untuk tidak ngulangin. Itu ada di dirimu. Bukan ada perasaan mungkin nanti aku akan ngulangin. Berarti kita belum bertobat. Kemudian yang kedua, memperbanyak amal soleh, mengisi waktu kita dengan amal kebajikan. Soalnya kadang-kadang kita ini udah gak berbuat dosa itu, tapi amal soleh kita biasa-biasa aja gitu loh. Maka hendaklah tatkala kita bertobat, menambah waktu kita atau menambah amal soleh di waktu-waktu luang. Perbanyak zikir, baca Quranul Karim. Kondisi hatinya dijaga. Karena iman itu naik turun. Kalau kita gak jaga, masuk tuh lagi bisikan-bisikan setan. Namun kalau kita udah menjaga, insya Allah kita gak akan ngulangin. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab kita berbuat dosa, tolong dihindarin. Ada orang sudah tobat ya, dia gara-gara kumpul sama kawannya, akhirnya dia sabu-sabu ya, ini itu. Maka tolong tinggalkan kawan-kawanmu, berganti kepada kawan-kawan yang bagus. Dengan cara seperti itu insya Allah dia tidak akan mengulangin kesalahan tersebut. Kalaupun dia ngulangin lagi, mungkin dalam waktu yang lama ya, ketika benar-benar iman dia lemah, namun tobat dia sebenarnya taubatan nasuha. Insya Allah gak ada masalah, artinya ketika dia mengulangin dosa lagi, jangan kemudian dibisikin setan, aduh engkau bohong tobatmu, engkau berbuat dosa lagi. Akhirnya dia gak tobat. Ya mah gayanya anak mau tobat nanti balik lagi anak itu. Maka hati-hati, jangan sampai tertipu sama bisikan-bisikan iblis. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Ustaz. Ini terakhir Ustaz, ini ada kasus Ustaz ya. Ini ada di WA grup gitu ya. Di dalam WA grup itu ada salah seorang anggota grupnya yang kemalangan karena anggota keluarganya meninggal. Terus ada anggota grup yang lain malah memposting video yang isinya tentang hadis supaya meninggalkan ratapan gitu. Nah, akhirnya di grup itu jadi banyak reaksi. Apakah video tersebut tepat diposting pada saat ada yang berduka atau bagaimana, Ustaz? Ini mungkin mengenai masalah adab dalam mengingatkan juga kali, Ustaz ya.
0: Nah. Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, jemaah. Ketika ada kawan kita yang berduka, yang susah, kita ini harus faham dengan kondisi. Kapan kita berbicara, kapan kita diam. Tidak semua yang kita ketahui kita sampaikan. Terus gimana Ustaz nih? Kalau ada orang yang tadi berduka kemudian dikirimin video tentang larangan ratapan. Yang pertama, kalau memang terjadi ratapan, umumnya keluarganya itu kita tahu meratapin yang meninggal dunia. Tolong jangan kasih nasihat di depan umum. Engkau telpon dia. Engkau katakan ahsanallahu azaak, afdhamallahu ajrak. Ucapan bela sungkawa sama dia. Kemudian kasih kesabaran di hati dia untuk menerima kondisi yang ada. Lalu sampaikan tentang jangan kau meratapi ini itu. Artinya kita ketika kita melihat seperti itu, memang benar-benar ada ratapan di keluarganya, kita kasih tahu, enggak ada masalah. Tapi setelah kita menyampaikan bela sungkawa kita sama dia, Tapi kadang-kala teman-teman ini karena semangat menyampaikan kebenaran, wah, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ulil haqq wa la kana murran. Nah, tapi Nabi alaihi salatu wasalam itu membaca kondisi para sahabat. Bahkan pernah kejadian Nabi alaihi salatu wasalam mau menyampaikan sebuah kebenaran, Nabi tunda karena momentumnya enggak tepat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat sebuah kemungkaran di kota Mekah. Ketika haji, beliau ingin menyampaikan hal itu, kata seorang sahabat, "Kau di sini jangan. Nanti aja kalau sampai Madinah." Jadi ada masalah-masalah yang perlu ditunda, kemudian ada adab dan etika yang perlu dipakai. Makanya pendakwah itu harus belajar agar tidak salah dalam mendakwain orang, bukannya orang itu mengikutin kebenaran, kadangkala malah benci kepada kebenaran gara-gara salah cara menyampaikan kebenaran tersebut. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan.
3: 94,3 FM.
4: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
10: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
9: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah, pokoknya diuruskan sampai tuntas.
11: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan
12: Jabal.
13: Ya, 94,3 FM Radio Mosbin Jabal Kendari bersama Maniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, kota liman, sahabat teman dimanapun Anda berada, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 11:05 waktu Indonesia Tengah. Dan karena ini hari Jumat ya, yang dimana hari kita kembali mulai beraktivitas, berangkat kerja mungkin misalkan setelah kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya di waktu-waktu seperti ini di tempat kerja, apalagi sahabat-sahabat kita itu sudah mulai, apa ya istilahnya, sudah mulai pusing, sudah mulai perutnya keroncongan dan tidak fokus lagi ketika bekerja karena perutnya sudah mulai lapar, Sobat Muat. Ya, karena ini memang sudah waktunya jam makan siang, Sobat Muat. Dan kalau misalkan Sobat Muat ingin mencari tempat makan yang berbeda ya, yang bisa dibilang ada khas-khas Timur Tengahnya lah, nah kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken, Sobat Muat. Karena Almas ini itu bukan sekedar ayam goreng biasa, mereka punya yang namanya ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Bestsellernya itu ada ayam Saudi hot dan juga ayam Saudi original. Yang paling bikin spesial, Sobat Muat, kita bisa pilih nih mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan jangan lupa juga sambal saus garam.

0: Deliknya yang rasanya itu khas sekali ya sobat teman, apalagi gratis ST kualitas Wahid karena branded. Nah bagi sobat teman yang mungkin punya acara bersama keluarga atau mungkin acara-acara kantor ya kan, nah di Alamo sendiri itu ada dua jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang, jadi makan kita lebih nyaman dan juga lebih private lagi. Nah di hari Jumat sendiri sobat teman itu terdapat promo spesial yaitu Friday is Free Day, jadi mana kalau misalkan kita beli satu, itu kita akan mendapatkan gratis satu sahabat muat. Masya Allah, apalagi ya ternyata setiap hasil penjualannya itu 5%-nya disedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makan kita enak sekaligus kita berbagi. Nah yang paling penting sahabat muat, harganya itu ramah di kantong ya dan cocok untuk semua kalangan. Jadi kalau misalkan sahabat muat mau reservasi atau tanya-tanya dulu, langsung saja hubungi ya di 0895-339-23723. Atau sahabat teman bisa datang langsung ke outletnya di Jalan Soso nomor 22, area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, di tengah aktivitas kita di siang ini, kadang hati kita itu butuh juga ya yang namanya ketenangan, butuh nasihat juga, serta butuh suasana yang membuat jiwa kita itu menjadi lebih lembut dan juga lebih dekat dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran ini sahabat muat ya bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga menjadi penyejuk hati bagi setiap kaum muslimin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, penyembah bagi apa yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ikhwatul iman, tentu ayat-ayat Al-Quran itu mampu ya untuk menenangkan hati kita yang gelisah, menguatkan hati yang lemah dan juga menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dalam program acara Murotal Pilihan berikut ini.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari Jumat ya, yang dimana hari yang istimewa bagi kita sebagai umat Islam, karena banyak sekali amalan sunnah yang dianjurkan di hari ini, dan salah satu yang sangat dianjurkan adalah membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Maka ikhwatul iman, tentu betapa besar ya keutamaan surat yang penuh pelajaran ini, karena di dalamnya memang ada kisah tentang keimanan, kesabaran, ilmu hingga pengingat tentang kehidupan dunia. Dan ikhwatul iman, untuk itu mari kita menenangkan hati kita sejenak dan kita dengarkan dengan penuh penghayatan. Dan semoga dari ayat yang akan kita dengarkan ini menjadi cahaya serta keberkahan untuk hidup kita semua. Dan insya Allah di surah Al-Kahfi ini akan dibawakan oleh Syekh Mishr Rashid Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
2: Murotal Pilihan.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
1: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
5: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
4: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
5: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
6: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
7: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu. Beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian. Kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
6: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
7: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
0: Radio Muad bin Jabal.
8: Afala ya tadabbaru.

0: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.
2: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
3: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qarari taqatira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz Minjabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat teman dimanapun Anda berada. Dan tibalah kita ya, sahabat teman, untuk kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu bagi sahabat teman yang saat ini mungkin ya masih berada di luar rumah, masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, mari kita sama-sama agar segera mempersiapkan diri kita dan menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat teman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil hamdal kathir at-tayyib al-mubarak kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa atubu ilayhi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal liqa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah fa innat taqwa khairu zadin lil 'abdi fi dinihi wa dunyahi wa ukhrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang sedang berada di hari-hari yang agung, hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12 dan 13 Hijriah. Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari-hari ini bukanlah sekedar lanjutan dari hari Idul Adha, tetapi hari-hari ibadah, zikir, syukur dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Para ulama tafsir seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayyamin ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Para hadirin sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari tasyrik memiliki keutamaan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bahwa di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa hari-hari tasyrik adalah hari bersenang-senang tanpa batas, bukan pula hari-hari kelalaian dan kemaksiatan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan nikmat makan dan minum dengan zikrullah. Karena seorang muslim menikmati nikmat dunia untuk menambah rasa syukur dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari tasyrik adalah hari syukur. Kita bersyukur atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat sunnah, atas nikmat 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, atas nikmat ibadah haji, atas nikmat kurban, nikmat dipertemukannya dengan musim-musim kebaikan, dan nikmat masih diberi kesempatan untuk berzikir, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang disyariatkan pada hari-hari tasyrik adalah memperbanyak zikir dan takbir kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan berbagai macam manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang diketahui. Dan yang dimaksud dengan hari-hari yang diketahui adalah hari-hari tasyrik. Maka disunnahkan bagi kaum muslimin pada hari-hari yang mulia ini untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih, terlebih seusai kita melaksanakan sholat fardu yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham.
Jangan biarkan lisan kita di hari-hari yang mulia ini kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sekalian untuk memperbanyak takbir, baik seusai salat fardu atau di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang patut untuk kita lakukan di hari-hari tasyrik ini adalah memakan daging kurban dan bersedekah sebagian darinya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu waddakhiru watasaddaqu, makanlah, simpanlah dan bersedekahlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Islam adalah agama yang indah. Ia mengajarkan kepada kita sekalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita sekalian untuk memiliki kepedulian sosial, berkasih sayang terhadap sesama. Maka pada hari-hari yang berbahagia ini, bahagiakanlah orang-orang fakir dan miskin, anak yatim, para tetangga dan saudara-saudara kita sekalian. Betapa banyak orang yang jarang makan daging sepanjang tahun, sampai tibalah ibadah Idul Kurban, lalu Allah kirimkan rizki kepada mereka berupa daging melalui perantaraan orang-orang yang melakukan ibadah kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan hari-hari tasyrik, bahwa di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan saum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurb, hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali bagi jamaah haji tertentu yang tidak mendapatkan hewan hadyu, maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan saum pada hari-hari tasyrik tersebut. Ini pun menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang seimbang. Ada waktu bagi kita sekalian untuk menahan diri, ada pula waktu di mana kita diharuskan untuk menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala sambil tetap berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari tasyrik juga mengingatkan kita sekalian tentang hakikat kehidupan dunia. Sebagaimana musim haji akan berlalu, Idul Adha telah berlalu, demikian pula usia kita. Hari demi hari terus berjalan mendekatkan kita sekalian kepada alam kubur. Kemarin kita baru saja menyambut bulan Zulhijjah. Hari ini sebagiannya telah berlalu. Kemarin masih banyak orang yang bersama dengan kita. Hari ini sebagian dari mereka sudah berada di alam barzah. Maka orang yang cerdas, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang paling banyak hartanya dan pandai menghimpun harta, tetapi orang yang cerdas adalah orang-orang yang memanfaatkan musim-musim ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita makmurkan hari-hari tasyrik ini dengan senantiasa berzikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak sedekah dan berusaha untuk bersilaturahmi, membangun hubungan yang baik dengan saudara, keluarga, handai tolan dan para tetangga, dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sekalian pada jalan yang diridhoinya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqat taqwa wa alamu anna a'marakum qasirah wa anna ad-dunya dhalla za'il wa anna as-sa'id huwa man ittanama mawasim at-ta'at qabla fawatil awqat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari-hari tasyrik ini marilah kita menghidupkan atau memakmurkan rumah-rumah kita dengan takbir, tahmid dan tilawatul Quran. Kita menghidupkan hati kita dengan bertaubat. Jangan sampai hati kita mati di tengah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang pada hari ini tertawa, namun dia tidak tahu apakah tahun depan masih bertemu dengan Zulhijjah ataukah tidak. Betapa banyak orang yang tahun lalu bertakbir bersama kita, namun pada hari ini mereka telah berada di bawah tanah menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Ketahuilah, sebesar apapun dosa seorang hamba, rahmat Allah jauh lebih besar selama nyawa belum menjumpai atau belum sampai di tenggorokan. Pintu taubat masih terbuka lebar bagi kita sekalian. Untuk selanjutnya, marilah kita memperbanyak sholawat dan taslim sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

0: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Halo Sobat Fitness.
6: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
7: Epis, apa kau bikin itu?
6: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh, sudah ada di YouTube, lengkap.
7: Yoka. Kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
6: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
7: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Muad Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
8: Kini telah hadir Muad Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muad bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk

0: operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ustadz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu a'lam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan. Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun, dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
9: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
10: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini, ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tahu-tahu anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini, jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya, sedih. Karena merasa kayaknya gara-gara aku, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ya dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita nggak tahu kalau anak itu tumbuh besar sehat jadi apa, wallahu a'lam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam.
11: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
12: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umroh.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
0: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
3: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an, Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

0: Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya bisa kembali menyapa sahabat Muad sekalian di kesempatan siang hari ini, tepatnya di pukul 12:59 waktu Indonesia Tengah. Ikhwatul iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, menemani waktu siang sahabat Muaz akan hadir di ruang dengar kita, program-program acara Kisah Menon Sang Teladan, kemudian juga ada program Quran for Kids, dan di penghujung siang hari nanti akan ada program kajian siang. Ikhwatul iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kita saat ini berada di hari yang begitu agung ya. Banyak sekali keutamaan yang jangan sampai kita lewatkan. Di antara keutamaannya adalah ada waktu-waktu mustajab di mana kita dianjurkan untuk berdoa. Selain itu sahabat semua, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Karena di dalamnya begitu banyak pelajaran yang harusnya kita ambil, kita pelajari, dan juga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan darinya. Ikhwata liman sahabat teman, dimanapun Anda berada, oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu kita untuk bersegera mengerjakan atau mengambil manfaat dari hari Jumat ini. Jangan sampai kemudian aktivitas kita membuat kita lalai daripada mengingat betapa waktu atau hari Jumat ini begitu berharga. Sahabat teman dimanapun Anda berada, bersama-sama di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat teman program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat teman di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salman Al-Farisi radhiyallahu
4: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
5: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
6: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
7: Majzah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu ta'ala an. Sejarah telah menulis Majza'ah ibn Tar, seorang pahlawan yang telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel dan entah berapa lagi dalam pertempuran. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pahlawan-pahlawan perkasa, mujahid-mujahid Allah yang baru membersihkan diri dari debu medan tempur Qadisiyah. Mereka bergembira atas kemenangan dari Allah, atas pahala syahada yang tersurat bagi saudara-saudara mereka. Kerinduan pada perang lain yang sedahsyat Qadisiyah kembali menggoda. Mereka menunggu-nunggu perintah Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk melanjutkan jihad, membongkar singgasana kaisar sampai ke dasarnya. Kerinduan itu ternyata tak lama. utusan Al-Faruq telah datang lagi ke Kufah, lokasi markas besar pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Perintah yang dibawa adalah agar pasukan Abu Musa segera berangkat dan bergabung dengan pasukan yang dari Basrah untuk kemudian menuju ke Ahwaz. Targetnya adalah mengejar dan menghabisi Hurmudzan serta membebaskan Tustur, kota kebanggaan Kaisar sekaligus mutiara kedaulatan kota Persia. Di dalam perintah Khalifah terselip pesan khusus untuk Abu Musa agar dia menyertakan pahlawan besar, yakni Majza'ah ibn Tar As-Sadawi radhiyallahu an, pemimpin Bani Bakar yang ditaati. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an patuh melaksanakan perintah Khalifah. Dia segera mempersiapkan pasukannya dan menempatkan Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an di sebelah kanannya. Pasukan ini bergabung dengan pasukan Islam lainnya di Basrah, lalu berangkat bersama-sama ke medan fi sabilillah. Kota demi kota dibebaskan, rintangan demi rintangan dibersihkan. Dalam pada itu, Hurmudzan terus bergerak mundur sampai akhirnya bertahan di Tustur. Tustur adalah kota terindah di Persia. Hawanya sejuk, lagi pula benteng-bentengnya kokoh, merupakan kota tua yang bersejarah, penuh dengan bangunan yang tinggi. Tustur dilalui oleh sebuah sungai besar yang bernama Dijlah atau Tigris. Di atas sungai terdapat sebuah bendungan hasil karya Kaisar Sofur yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Bendungan ini dibangun dari beton-beton besar yang diperkuat dengan baja, dilengkapi dengan parit bertembok tinggi mengelilingi kota seperti anting-anting di telinga. Para ahli sejarah mengatakan bahwa inilah bendungan besar pertama yang dibangun di dunia. Kemudian Hurmudzan menggali parit lebar yang sulit dilalui di belakang tembok. Pertahanannya diperkuat dengan penjagaan ketat oleh pasukan elit Persia. Pasukan muslimin mengambil posisi berkeliling parit. Selama 18 bulan, mereka tak mampu menerobosnya. Setiap pertempuran biasanya diawali dengan duel satu lawan satu antara para jagoan kedua belah pihak, baru kemudian disusul dengan perang kolosal yang sesungguhnya. Dalam berbagai duel itu, Majza'ah ibn Tar radhiyallahu an berjasa besar. Keberadaannya memusingkan kawan maupun lawan. Dia sudah menewaskan 100 jagoan musuh dalam duel, sehingga namanya menimbulkan rasa getar di kalbu pasukan Persia. Begitupun sebaliknya, membangkitkan semangat di kalangan teman-temannya. Kini orang-orang baru menyadari mengapa Amirul Mukminin radhiyallahu an berpesan wanti-wanti agar mengikut sertakan Majza'ah ibn Tar di dalam pasukan. Pada akhir pertempuran yang ke-80 kali, pasukan muslimin menyerang dengan semangat tinggi dan penuh kesungguhan. Pasukan Persia mundur ke benteng-benteng mereka melalui jembatan-jembatan darurat yang dia bangun di atas parit. Secepat kilat mereka memasuki kota dan menutup gerbang-gerbang yang kokoh. Setelah ujian kesabaran yang melelahkan itu, keadaan justru semakin buruk bagi kubu kaum muslimin. Pasukan Persia leluasa menghujani mereka dengan panah dari atas benteng. Mereka juga membuat semacam rantai yang di ujungnya dipasang cakar besi yang telah dipanaskan sehingga merah membara. Bila seorang mujahid mencoba memanjat dinding, maka cakar-cakar itu akan mengaitnya sehingga tubuhnya terpanggang dan dagingnya meleleh berjatuhan. Melihat keadaan yang makin parah itu, kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Mereka ingin segera lepas dari bencana itu dan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh Allah. Panglima Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an menatap benteng Tustur yang kokoh dengan putus asa. Rasanya mustahil menerobos dinding benteng itu. Tiba-tiba sebatang panah melayang dari benteng, disertai surat yang berbunyi, yang isinya sebagai berikut: "Aku percaya kepada kalian, kaum muslimin. Sebelumnya aku minta jaminan keamanan atas diriku, hartaku, keluargaku, dan pengikut-pengikutku. Akan kutunjukkan jalan dari mana kalian bisa menyusup ke kota." Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an menuliskan surat jaminan yang diminta, kemudian melontarkannya ke balik dinding benteng. Rupanya orang itu percaya kepada kaum muslimin, karena mereka memang terkenal jujur dan selalu menepati janji. Dia kemudian mendatangi pasukan muslimin di tengah malam dan membuka rahasia. "Kami berasal dari golongan bangsawan. Hurmuzan telah membunuh abangku yang sulung, merampas hartanya, dan menawan keluarganya. Dia juga mengecamku merasa, membuat aku tidak aman dengan keselamatan diri dan keluargaku. Oleh sebab itu, kuutamakan keadilan kalian daripada kezalimannya, dan kejujuran kalian daripada tipu dayanya. Aku akan menunjukkan suatu jalan rahasia yang akan menuntun kalian masuk ke Tustur. Beri aku seseorang yang berani, cerdas, dan dapat berenang, maka akan kutunjukkan jalannya." Abu Musa radhiyallahu an kemudian memanggil Majza'a ibn Tar tanpa membeberkan masalah yang sebenarnya. Dia hanya berkata, "Bantulah aku memilih satu orang dari kaummu yang cerdas, bersemangat, pemberani, dan pandai berenang." Majza'a ibn Tar radhiyallahu an menjawab, "Jadikan aku orangnya, komandan." Kata Abu Musa, "Kalau engkau menghendakinya, boleh saja, atas berkat Allah." Majza'a ibn Tar radhiyallahu an dipesan untuk menghafalkan lika-liku jalan dan letak pintu-pintu di sarang persembunyian Hurmuzan. Dia juga diizinkan meneliti orang-orang yang ada di situ, tetapi tidak boleh melakukan tindakan apapun. Saat malam tiba, berangkatlah Majza'a ibn Tar radhiyallahu an bersama orang Persia penunjuk jalan itu. Mereka memasuki suatu terowongan di bawah tanah dan menyusup di situ sampai mencapai daerah antara sungai dan kota. Terowongan yang mereka lalui adakalanya melebar sehingga orang bisa berjalan kaki di tengah genangan air. Adakalanya pula menyempit sehingga orang terpaksa berenang sampai lama sekali. Terowongan tersebut bercabang-cabang, berputar-putar, dan melurus lagi. Akhirnya, sampai juga mereka di kota. Orang itu menunjukkan markas pasukan Persia. Bahkan Majza' ibn Tar radhiyallahu an bisa melihat Hurmuzan sedang tidur pulas. Ingin sekali dia menghabisi gembong utama Persia itu dengan panah. Namun dia ingat pesan Abu Musa al-Ash'ari untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Maka ditahannya nafsunya, lalu kembali menyusuri jalan semula sebelum fajar menyingsing. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menyiapkan 300 orang mujahid pilihan yang pemberani, sabar, tahan uji, dan dapat berenang. Majza' ibn Tar radhiyallahu an memimpin mereka dan memberikan petunjuk-petunjuk sebelum berangkat. Disepakati bahwa suara takbir adalah pentanda panggilan untuk memulai serbuan atas tustur. Majza' ibn Tar radhiyallahu an memerintahkan agar para prajurit mengenakan pakaian seringan mungkin karena mereka perlu berenang dan menyelam. Dia juga melarang pasukannya membawa senjata yang berat-berat, cukup sebilah pedang yang diikatkan pada pakaian. Majza' ibn Tar radhiyallahu an dan pasukannya yang gagah berani berangkat di sepertiga malam akhir. 2 jam lamanya mereka harus mengarungi terowongan air dan melawan arus yang kuat yang membahayakan. Ketika sampai di lubang keluar, Majza'a mendapati bahwa 220 prajurit hanyut ditelan arus. Kini pasukannya tinggal 80 orang saja. Namun mereka pantang mundur. Begitu menginjak kota, Majza'a dan pasukannya langsung menghunus pedang untuk melumpuhkan penjaga-penjaga pintu benteng. Mereka kemudian membuka pintu-pintunya sambil bertakbir. Disambut dengan takbir pula oleh pasukan muslimin yang berada di benteng. Gema takbir bersahutan. Pasukan muslimin membanjiri tustur seiring fajar merekah. Pertempuran pun pecah. Dengan cepat korban-korban jatuh bergelimpangan. Di tengah-tengah kecamuknya perang, Majza' ibn Tar radhiyallahu an melihat Hurmuzan, raja dan panglima besar Persia di markasnya. Dia segera melompat mendekati mereka dengan pedang yang terayun. Namun pasukan Persia dengan segera membanjiri dan menghalangi langkahnya dan menutupi penglihatannya. Begitu Hurmuzan tampak kembali, Majza' ibn Tar radhiyallahu an segera menyongsong tanpa membuang-buang waktu. Keduanya berduel dengan pedang. Masing-masing berusaha menghantam lawannya dengan pukulan maut. Malang sekali, sabetan pedang Majza' ibn Tar radhiyallahu an tidak mengenai sasarannya. Justru Hurmuzan yang berhasil melukainya. Dia roboh di medan perang, menyambut syahadah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atasnya. Sementara itu, pasukan muslimin melanjutkan pertempuran sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan Hurmuzan berhasil ditawan. Telah datang pembawa kabar gembira ke Madinah, memberitakan kemenangan besar pasukan muslimin.

0: berita duka tentang gugurnya Majzaha ibn Tar sedikit banyak mempengaruhi kegembiraan kaum muslimin. Mereka membela sungkawa untuk pahlawan Islam pemberani itu. Wallahu ta'ala.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Munawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum, Kawan.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Senyumin pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Eh, salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
10: Sini, Mi. Kita ke Almas, Pale.
9: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
10: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru, toh, gratis es teh di sana.
11: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
12: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin nagih. Gratis tanpa undian. Kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
11: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
12: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
1: ...94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
13: Untukmu Tuhai Tunga yang tak pernah layu. Untukmu Tuhai Tunga yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau

akan mendapatkan penggantinya, akan penggantinya. Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Engkau akan mendapatkan gantinya. Ridha Allah min ridha al-walidain wa tuqullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما أهيب من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني أهيب pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala.
6: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
7: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
6: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
8: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
6: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rauheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
4: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Mu'ad Min Jabal Kendari. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'ad sekalian di kesempatan siang hari ini. Sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada hari ini, kita hidup di zaman dimana orang merasa harus selalu bergerak, harus selalu produktif. Rasa-rasanya sedikit terlambat itu seperti kita kalah. Media sosial membuat kita terus melihat pencapaian orang lain. Ada yang umur 25 sudah punya bisnis. Ada yang terlihat sukses di usia muda. Akhirnya, banyak orang yang merasa hidupnya tertinggal. Ikhwata liman sawatumah dimanapun Anda berada dalam ilmu ekonomi perilaku. Ini memang ternyata ada penjelasannya. Dan ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita ketahui bersama. Manusia seringkali mengambil keputusan bukan hanya karena kebutuhan, tetapi juga karena adanya tekanan sosial dan perbandingan hidup. Mungkin kemudian ada yang berkata, ada yang bertanya, bukankah memang kita harus bekerja keras? Tentu, ya jawabannya tentu. Islam tidak pernah melarang kita untuk kerja keras. Bahkan mencari nafkah yang halal adalah sebuah kemuliaan. Tetapi masalahnya yang timbul hari ini adalah bukan sekedar kerja keras. Masalahnya adalah ketika manusia merasa dirinya tidak boleh untuk berhenti. Harus terus menghasilkan, harus terus terlihat sukses, harus terus membuktikan diri. Padahal manusia punya namanya batas. WHO sendiri menjelaskan bahwa burnout sebagai kondisi stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Jadi ketika seseorang terus dipaksa untuk kerja-kerja produktif tanpa diikuti dengan yang namanya keseimbangan, maka tubuh dan pikirannya bisa mengalami yang namanya kelelahan yang serius. Lalu kemudian ada lagi yang bertanya, kalau begitu, apakah mengejar kesuksesan itu adalah yang salah? Jawabannya bukan. Yang berbahaya adalah ketika seluruh nilai hidup akhirnya hanya diukur dengan pencapaian dunia. Dalam ekonomi, ada namanya konsep opportunity cost, biaya kesempatan. Ketika kita memilih sesuatu, maka ada hal lain yang harus dikorbankan. Kadang, saat seseorang terlalu sibuk mengejar karirnya, maka ada waktu keluarga yang hilang. Dia harus mengorbankan waktu keluarga bersama keluarganya. Ada kesehatan yang dia abaikan. Ada juga waktu ibadah yang diabaikan, ditunda bahkan. Dan menariknya sahabat Mu'ad, Islam sejak awal telah mengingatkan kita untuk keseimbangan. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan kita bahwa tubuh kita memiliki hak atas kita. artinya hidup, ini bukan hanya tentang seberapa banyak yang bisa kita hasilkan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga amanah yang Allah SWT titipkan kepada kita. Tubuh kita, keluarga, waktu, dan hati kita. Karena tidak sedikit orang yang boleh jadi kalau kita lihat secara finansial itu naik, tetapi sayang sekali secara batinnya justru semakin kosong. Gajinya boleh jadi bertambah terus, tetapi tidurnya tidak tenang. Karirnya naik, tapi emosinya mudah pecah, mudah meledak. Penghasilannya begitu besar, tetapi tidak punya yang namanya atau tidak punya waktu menikmati hidup bersama keluarganya. Dan ini yang sering tidak disadari. Kita hidup di zaman ketika orang sibuk mengejar lebih, tetapi jarang bertanya, apakah yang saya kejar ini benar-benar kemudian membuat hidup saya lebih baik. Ikhwata liman sawatumat, dimanapun Anda berada dalam ekonomi, ada istilah diminishing marginal utility. Jadi semakin banyak sesuatu dimiliki, tambahan kepuasan itu justru lama-lama menurun. Mungkin itulah menjadi sebabnya ada orang yang memiliki banyak hal tetapi tetap merasa dirinya kurang. Karena ternyata ketenangan tidak selalu bertambah seiringnya bertambah materi. Islam tidak melarang seseorang tentu menjadi kaya. Islam juga tidak mengusuh yang namanya kesuksesan. Tetapi Islam mengajarkan bahwa dunia harus berada di tangan, bukan memenuhi hati kita. Maka sahabat emas, bekerjalah, berkaryalah, jadilah kita orang yang produktif, tetapi jangan sampai kita kehilangan diri dalam proses bertumbuh itu. Jangan sampai terlalu sibuk mengejar kehidupan, jangan sampai juga lupa menikmati hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sebab pada akhirnya keberhasilan bukan hanya tentang tingginya pencapaian yang kita telah lakukan, tetapi juga tentang hati yang tenang, ibadah yang selalu kita jaga, keluarga yang dekat, dan hidup yang berkah, penuh keberkahan. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwatal iman sawatumat, dimanapun Anda berada, menemani kesempatan siang hari ini, insyaallah ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar sawatumat program Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sawatumat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Radio Muad bin Jabal.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kesempatan siang hari ini, tepatnya di program Quran for Kids. Di mana kita akan kembali masuk belajar di pembahasan surah Al-Alaq. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saleh-salehah, sahabat muslim dimanapun Anda berada. Kemarin kita masih belajar di pembahasan ayat di mana ceritanya begitu menarik untuk kita terus pelajari, yaitu ada orang-orang yang berusaha untuk melemahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih akan belajar di situ. Bagaimana lanjutan pelajarannya tentu kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini. Namun sebelum itu seperti biasa, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu murotal dari surah Al-Alaq. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM bersama dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan mari bersama-sama kita simak. Kita dengarkan surah Al-Alaq berikut ini.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Iqra'

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam kesempatan siang hari ini, tepatnya di program Quran for Kids. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi satu murattal dari surah Al-Alaq. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayatnya. Tepatnya kita masih membahas surah Al-Alaq di ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aitalladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika mengerjakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu, orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq di ayat ke-9 sampai dengan ke-14 ini itu bercerita tentang, jadi ada seseorang yang sombong. Dia tidak hanya tidak mau berbuat baik, tetapi juga dia melarang orang lain untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini adalah sholat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Quran melalui ayat ini. Bagaimana pendapatmu jika seseorang itu berada di jalan yang benar, atau dia mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah? Apakah pantas dia dilarang? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya sederhana sekali. Kalau ada orang yang sedang berbuat baik, sedang sholat, atau mengajak kepada kebaikan, maka kita tidak boleh menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan itu. Karena berbuat baik itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan sesuatu yang penting kepada kita, adik-adik. Bagaimana kalau orang yang melarang itu tidak percaya kepada kebenaran dan justru berpaling dari perintah Allah? Allah Subhanahu wa taala bertanya seperti ini agar kita berpikir, adik-adik. Apakah orang seperti itu tidak takut kepada Allah? Apakah dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat semua perbuatan kita? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah jangan kita menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Kalau ada misalkan teman kita yang mau sholat, yang mau mengaji, atau berbuat kebaikan lainnya, maka kita tidak boleh menjadi anak-anak yang mengejek, yang melarangnya, yang mengata-ngatainya, mengatakan, ah so alim, kamu ini, apalagi kita jadi anak-anak yang selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Kamu ini sholat karena ini kan, kamu ini mengaji karena ini kan, kamu ini tidak boleh. Jangan biarkan kita termasuk ke dalam orang-orang yang melarang orang lain untuk berbuat baik. Kemudian, adik-adik, jadilah kita anak-anak yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Lebih baik kita saling mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saling menjatuhkan dari kebaikan. Dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Jadi walaupun tidak ada orang yang melihat kita, kita harus ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita belajar untuk selalu berhati-hati dalam bersikap. Jangan kemudian karena tidak ada orang yang melihat menurut kita, kita kemudian melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Padahal di sana ada Zat yang Maha melihat segala perbuatan kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan insyaallah pelajaran ini di kesempatan siang hari dalam program Quran for Kids. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio adik-adik sahabat semua di mana pun Anda berada di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bagus itu, bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini kok barangnya jelek ya?
6: Ada yang bisa dibantu, Pak?
7: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
6: Halo, Pak.
7: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
6: Halo? Iya, halo?
8: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
9: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
8: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
9: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
10: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
9: Masya Allah pengantin muda, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
8: Masyaallah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
9: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
8: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap.
1: Tapi antum kapan pi?
0: Quran for Kids.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih dalam program Quran for Kids, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah belajar bersama hari ini dari surah Al-Alaq. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mencintai kebaikan, tidak menghalangi orang lain untuk beribadah, dan selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat perbuatan kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari apa yang kita pelajari hari ini jangan sampai kita berhenti di telinga ya. Jangan kita cuma dengar tapi kita tidak melaksanakannya. Semoga apa yang kita belajar hari ini, apa yang telah kita pelajari, dapat masuk ke telinga kita, kemudian tersimpan di hati kita, lalu kemudian ini membuat kita menjadi pribadi atau orang-orang atau anak-anak yang lebih baik setiap harinya. Mari kita biasakan menjaga sholat, saling mengajak kepada kebaikan, dan selalu berbuat baik dimanapun kita berada. Karena adik-adik, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insyaallah taala kita akan kembali belajar dari ayat-ayat Al-Quran yang indah selanjutnya. Tentu, insya Allah masih di pembahasan Quran Surah Al-Alaq. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Adik-Adik di 94.3 FM, karena biinilah program Quran for Kids akan terus hadir di ruang dengar sahabat semua sekalian pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mahbin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
14: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
13: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
14: Kami tue. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
15: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
16: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
15: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
17: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana mikau pa, kumlot lagi. Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
18: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
17: Bah, adakah rezeki yang gurih?
18: Ada toh, namanya Kafred Chicken.
19: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafred Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafred Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafred Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: 94,3 FM.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah kajian kita untuk membaca kitab Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang sifat kedatangan Allah di hari kiamat. Sifat kedatangan Allah di hari kiamat. Sifat ini ayat-ayat yang berbicara tentangnya kadang menggunakan sifat, kadang menggunakan kata al-maji' dan kadang menggunakan kata al-ityan. Kadang menggunakan kata apa? Al-maji' seperti dalam ayat waja'a rabbuka. Dan kadang pakai kata al-ityan seperti dalam firman Allah an ya'tiyahumullah, dan maknanya mirip, ya maknanya mirip, sama-sama kira-kira dalam bahasa Indonesia adalah kedatangan Allah. Sifat kedatangan Allah di hari kiamat. Baik, kita akan baca ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis. Tafadhal.
21: Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir lana wa li mashayikhina wa li walidina wa lil muslimin ajma'in. Qala Syekhul Islam Abu al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr.
20: Nah. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah surat Al-Baqarah ayat 210 yang berbunyi hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat apa? An ya'tiyahumullah. Di sini begitu gamblang Allah menisbatkan sifat al-ityan, kedatangan Allah kepada dirinya. Perhatikan, hal yang dhuruna, apakah mereka akan menunggu? Menunggu atau melihat? Hah? Yang dhurun artinya apa? Melihat. Apa menunggu? Menurut mayoritas ulama tafsir, di sini yang dhurun artinya menunggu. Kenapa? Karena tidak pakai fi dan tidak pakai ila. Tidak pakai fi dan tidak pakai ila. Kalau fi'il an-nazar itu enggak pakai fi dan enggak pakai ila, berarti ya ta'adda binafsihi, maka maknanya apa? Menunggu, menanti. Kalau pakai fi, maka maknanya bertafakkur. Apa? Bertafakkur. Kalau pakai ila, nadhara ila, maka maknanya melihat dengan mata kepala. Siapa bisa ngulangi? Hah? Bisa ngulangi? Ayo.

0: Fi'il nadharah ketika tidak datang setelahnya fi ataupun ilah, maka maknanya menunggu atau menanti. Dan apabila setelah fi'il nadharah datang fi, maka artinya bertafakur. Dan ketika datang setelah nadhara ilah, maka maknanya melihat dengan mata kepala.
1: Apa contohnya kalau enggak pakai fi, enggak pakai ilah? Ya ayat yang di depan kita. Hal yanzuruna illa. Ini bukan ilah ya, tapi apa? Illa. Hal yanzuruna illa ayyatihumullah. Baik. Apa contohnya pakai fi? Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Apakah mereka tidak bertafakur dengan kerajaan langit dan bumi? Tidak mentafakuri kerajaan langit dan bumi? Ini dalam surat Al-A'raf ayat 185. Kalau pakai ilah contohnya apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bertafak apa? Melihat. Contoh yang lain. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 198. Baik. Berarti di sini artinya apa? Hal yanzuruna illa artinya apa? Menunggu. Apakah mereka menunggu sampai Allah datang? Apakah mereka menunggu sampai Allah datang? Mereka di sini siapa? Orang-orang kafir. Jadi ayat ini dalam rangka memberikan ancaman kepada orang kafir. Konteksnya adalah konteks ancaman. Ancaman bagi orang kafir, kenapa enggak buru-buru beriman? Nunggu apa? Gitu loh. Kenapa enggak segera beriman? Nunggu apa? Nunggu Allah datang. Maksudnya datang di hari kiamat. Telatlah. Karena saat itu sudah enggak mungkin lagi beriman. Jadi ayat ini konteksnya apa tadi? Ancaman. Ancaman bagi orang-orang kafir yang tidak segera masuk ke dalam agama Islam. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Apakah mereka menunggu sampai Allah datang? Fi dhulalin minal ghamam. Dhulal artinya adalah naungan. Al-ghamam artinya adalah awan. Apakah Allah datang di bawah awan atau di dalam awan? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Hah? Iya. Bagaimana Allah berada dalam awan? Tidak mungkinlah. Karena Allah itu al-wasi'. Allah itu yang maha luas. Kalau Allah berada di dalam awan berarti awannya lebih luas dari Allah, yang tidak mungkin. Maka fi di sini bukan zarfiyah. Fi di sini bukan zarfiyah. Bukan berarti di dalam. Tapi fi di sini maknanya adalah al-musahabah. Apa? Al-musahabah. Bersama dengan datangnya Allah akan turun pula naungan awan. Ya. Atau kalau nanti kita baca ayat selanjutnya, awan itu akan turun sebelum kedatangannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi yang datang selain Allah? Wal malaikah. Dan juga para malaikat. Nanti akan dijelaskan seperti apa teknisnya kedatangan para malaikat. Wa qudiyal amr. Dan sudah diputuskan oleh Allah saat itu. Diputuskan apa? Ya salah satu nasibnya orang-orang kafir yang gak mau beriman. Mereka diputuskan nasibnya oleh Allah untuk mendapatkan azab. Makanya kan konteks ayat ini apa tadi? Ancaman. Masa sih gak cepat-cepat beriman? Nunggu sudah selesai nasibnya diputuskan sama Allah diazab. Ngapain nunggu? Sekarang aja beriman supaya tidak diazab sama Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini adalah ayat yang pertama. Lanjut. Wa qawluhu.
2: Assalamualaikum. Wa qawluhu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika.
1: Nah, perhatikan baik-baik. Ayat selanjutnya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumullahu. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Mana yang perlu garis bawahi? Ya'tiya rabbuka. Apakah mereka menunggu kedatangan para malaikat atau kedatangan Allah atau kedatangan beberapa tanda kebesaran Allah? Perhatikan baik-baik ayo ikhwah. Di sini fi'il ata ya'ti dinisbatkan kepada berapa? Tiga. Yang pertama adalah yang datang siapa? Malaikat. Yang kedua yang datang adalah Allah. Yang ketiga yang datang adalah ayat-ayat Allah. Sehingga menafsirkan kedatangan Allah di dalam ayat ini dengan kedatangan perintah Allah, kedatangan rahmat Allah, kedatangan ayat Allah, itu enggak pas. Karena Allah membedakan antara tiga kedatangan. Yang pertama kedatangannya siapa? Malaikat. Yang kedua kedatangannya Allah. Yang ketiga kedatangan tanda kebesaran Allah. Berarti ini tiga jenis kedatangan yang berbeda-beda. Jangan kedatangan Allah kemudian ditafsirkan, ditakwilkan dengan kedatangan perintahnya Allah, atau rahmatnya Allah, atau keputusan Allah. Lawong jelas-jelas Allah di sini mengatakan, ya'tiya rabbuka. Berarti yang datang Allah. Baik, kita baca ayat ini lagi. Hal yanzuruna illa. Apakah mereka menunggu sampai datangnya para malaikat? Siapa malaikat yang dimaksud di sini? Para malaikat yang akan mencabut nyawa mereka. Berarti ayat ini juga mengandung apa? Ancaman. Ancaman bagi orang yang gak segera beramal. Ancaman bagi mereka yang menunda-nunda taubat. Ancaman bagi mereka yang tenggelam di dalam maksiat. Masa harus nunggu malaikat datang mencabut nyawa? Kalau malaikat sudah datang mencabut nyawa, maka saat itu gak mungkin lagi untuk bertaubat. Al-ana waqad asaita qablu. Firman Allah kepada siapa? Fir'aun. Baru sekarang ya mau beriman. Dulu ngapain aja gitu. Baru sekarang mau beriman. Diterima? Enggak. Karena nyawa sudah sampai di mana? Di kerongkongan. Masa nunggu kedatangan malaikat baru tobat? Telat. Ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, aw ya'tiya rabbuka bidzatihi. Ada kalimat apa? Bidzatihi. Pertanyaannya, kalimat bidzatihi ini dalam ayat-ayat di atas ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa para ulama menambahkan kata bidzatihi? Istawa bidzatihi. Kenapa mereka para ulama menambahkan kata bidzatihi? Karena banyaknya orang yang menakwilkan ayat ini bukan kedatangan Allah. Maka para ulama merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada umat bahwa yang datang itu adalah Allah beneran. Zatnya Allah yang datang. Ketika kondisi menuntut para ulama untuk menambahkan kalimat ini bukan di dalam ayatnya, tapi di dalam penafsirannya, maka mereka lakukan itu dalam rangka untuk menjaga keotentikan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat kedatangan Allah, bahwa yang datang adalah Allah beneran. Bukan perintahnya atau yang lainnya. Kedatangan perintah Allah ada di dalam ayat lain. Tapi ayat ini berbicara tentang kedatangan datnya Allah. Au ya'ti ya rabbuka. Untuk apa Allah datang? Untuk apa Allah datang? Lifaslil qala'i baina ibadihi. Untuk memberikan keputusan. Untuk memberikan keputusan. Keputusan apa? Ya keputusan nasib kita masing-masing. Apakah kita akan masuk ke dalam neraka atau kita akan masuk ke dalam surga? Itu keputusan dari Allah. Makanya kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala itu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy-Nya Allah. Memohon agar Allah berkenan untuk memulai proses hisab. Nabi SAW sujud. Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang panjang. Maka kemudian baru Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Muhammad, irfa ra'asak. Bangkitlah wahai Muhammad. Sal tu'atuh. Kamu minta apa? Akan kukabulkan. Wasfa' tushafa'. Silakan berikan syafaat. Aku sudah izinkan. Nabi meminta kepada Allah untuk memulai proses hisab. Baru kemudian Allah datang. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan itulah asy-syafa'atul uzma. Kenapa dinamakan asy-syafa'atul uzma? Untuk membedakan dengan syafaat-syafaat yang lainnya. Kenapa uzma? Apa uzma? Yang paling besar. Kenapa dikatakan paling besar? Karena dinikmati oleh semua manusia. Kalau syafaat-syafaat yang lainnya akan dirasakan oleh sebagian orang. Tapi syafaatul uzma, yaitu syafaat dimulainya proses hisab amalan kita, itu akan dinikmati oleh semua manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Semua akan menikmati. Makanya nama lainnya adalah maqamam Mahmud. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladhi wa'ad. Ya Allah, bangkitkanlah nabimu di makam, di sebuah peristiwa mahmuda yang dipuji oleh siapa? Oleh semua manusia memuji Nabi kita Muhammad SAW. Berterima kasih kepada beliau. Setelah seluruh nabi angkat tangan. Kan mereka kan datang kepada siapa dulu? Nabi Adam alaihissalam. Angkat tangan. Disuruh ke Nabi Nuh, angkat tangan. Semua Nabi enggak ada yang berani. Karena mereka tahu Allah Azza wa Jalla hari itu sedang marah semarah-marahnya. Dan Allah tidak pernah marah semarah hari itu. Maka para nabi tidak ada yang berani. Setelah proses panjang, baru kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau berkata, analaha, analaha. Ya memang aku yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ini. Lalu Nabi pun gak langsung ngasih syafaat. Apa dulu? Sujud dulu, berarti minta izin dulu.

0: dari barat. Berarti kalau sudah terbit dari barat, apa yang terjadi? Pintu taubat ditutup. Apa kalian mau memperbaiki diri sampai matahari? Apa kalian gak segera memperbaiki diri nunggu matahari terbit dari barat? Kalau matahari sudah terbit dari barat, udah gak bisa diterima lagi. Taubat kalian gak akan diterima. Jadi ini sebenarnya motivasi ya. Motivasi untuk tidak menunda-nunda taubat. Motivasi untuk tidak menunda-nunda beramal. Jadi kalau sudah tahu amalan, segera kerjakan. Jangan nanti. KPL. Gak pakai lama. Segera amalkan. Pengen ngapal Quran, amalkan. Segera. Pengen sedekah, segera amalkan. Baca Quran, segera. Menikah. Hah? Stop. Kenapa stop? Apa bedanya? Baik, lanjut.
1: Kama qala rahimahullahu ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
0: Baik. Kalla, jangan gitu. Apa? Jangan gitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi digoncangkan sekeras-kerasnya secara terus-menerus. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah Azza wa Jalla akan datang dan juga para malaikat berbaris-baris. Mana yang perlu kita garis bawahi? Waja'a rabbuka. Apa bedanya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Pakai fi'il ja'a. Sebelumnya pakai fi'il ata'yati. Tayyib. Waja'a. Fi'il apa ini? Madi. Sudah datang? Belum. Kenapa pakai fi'il madhi? Tahqiqan lil wuqu. Apa? Tahqiqan lil wuqu. Untuk menjelaskan bahwa ini pasti terjadi. Karena ini pasti terjadi, maka menggunakan fi'il madhi, sesuatu yang seakan-akan sudah terjadi. Saking pastinya sampai seakan-akan ini sudah terjadi. Ata amrullah. Apa? Ata amrullah. Mirip dengan itu. Baik. Waja'a rabbuka. Sebelumnya. Kalla. Apa tadi kalla? Jangan gitu. Nah, kalau kita ketemu ayat kayak gini, jangan gitu. Berarti kita harus tahu gitunya itu apa. Jangan gitu. Inilah pentingnya membaca Al-Quran. Bukan hanya satu ayat, tapi juga ayat yang lain. Al-Quran itu, ayuhal ikhwah, itu adalah silsilah. Apa silsilah? Sesuatu yang saling berkaitan. Dari situlah kemudian para ulama kita membuat ilmu namanya al-munasabat. Ilmu apa? Al-munasabat. Apa al-munasabat? Korelasi, keterkaitan, hubungan. Jadi Al-Quran itu satu surat dengan surat yang lainnya ada munasabahnya. Ada korelasinya. Satu ayat dengan ayat lain yang lainnya dalam satu surat ada korelasinya. Dan antara awal ayat dengan tengah ayat dengan akhir ayat di ayat yang sama ada korelasinya. Siapa yang bisa ngulang? Tayyib, padahal.

buktinya korelasi, yaitu ada hubungan antara satu surat dan surat lainnya, ada munasabahnya. Demikian juga satu ayat dengan ayat yang lainnya dalam satu surat itu ada korelasinya. Demikian juga antara awal ayat, tengah ayat, dan akhir ayat juga ada korelasi.

0: masing-masing.
1: Di ayat yang
0: sama.
1: Sama. Korelasi. Ulama yang pertama kali menyusun tafsir dengan corak munasabat dari Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap adalah Imam Al-Biqai. Imam Al-Biqai. Apa judul kitab tafsir? Apa? Anak kasih hati. Gak bawa dompet. Apa? Ahsan. Barakallah. Hadiahnya jazakallah khairan. Nadhmud durar fi tanasubil ayati wassuwar. Nah, kalau kita ketemu ayat kalla, jangan gitu. Kita harus tahu gitu itu apa gitu loh. Maka baca ayat yang sebelumnya, apa itu? Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Terus wala tahadduna ala ta'amil miskin. Terus wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla ila dukatil ardu dakan dakan. Kalian itu makan harta anak yatim, kemudian enggak motivasi orang untuk beri makan kepada orang miskin. Kalian juga rakus di dalam mengumpulkan harta dan memakan harta. Kalah, jangan gitu dong. Idza dukatil ardu dakkan dakka. Apa kalian enggak takut nanti kalau sudah datang hari kiamat? Maksudnya apa? Kalian enggak takut mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan jahat itu kalau nanti datang hari kiamat? Jadi ada korelasinya. Setelah Allah menceritakan tentang perbuatan-perbuatan buruk, Allah ingatkan tentang hari kiamat. Seakan-akan pesan yang disampaikan bahwa perbuatan-perbuatan buruk itu pasti ada apanya, ada balasannya. Kapan balasannya? Idza dukatil ardu dakkan dakkan. Apabila bumi digoncangkan, digoyangkan dakkan dakkan secara terus-menerus. Jadi fungsinya dakkan dakkan di sini adalah untuk menjelaskan bahwa goyangan itu akan dilakukan secara terus-menerus. Seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada penambahan kata zilzalaha setelah zulzilat untuk menggambarkan bahwa goncangan itu akan dilakukan terus-menerus. Kenapa terus-menerus? Supaya yang ada di atasnya hancur rata dengan tanah. Gempa bumi yang cuma beberapa detik saja sudah membuat manusia ketakutan. Pernah ngalami gempa di sini? Antum pas ingin di rumah belajar ini pernah ngalami gempa? Pernah. Berapa menit? Bukan menit, hitungannya detik. Itu saja sudah pada kabur. Ya, pada panik. Gempa Jogja yang meluluhlantakkan Jogja itu cuma mungkin berapa, 1 menit atau 2 menit. Nanti di hari kiamat bukan 1-2 menit terus, dan goncangannya bukan sekian skala Richter. Bahkan alatnya udah enggak ada skala Richternya. Ya, 9 skala Richter hancur itu. Ini bukan skala Richter lagi sudah. Kenapa Ustaz? Kok dibikin hancur rata? Karena itu adalah persiapan permukaan bumi untuk dijadikan sebagai mahsyar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Bumi akan diganti nanti di hari kiamat dengan bumi yang berbeda. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Dengan bumi yang berbeda. Maksudnya apa Ustaz, bumi berbeda? Maksudnya ganti bumi gitu. Bumi yang lama di musnahkan terus didatangkan bumi baru. Apakah seperti itu? Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yauma tubadalul ardu ghairul ardi, maksudnya adalah buminya tetap sama tapi sifatnya berbeda. Karakternya berbeda. Kalau sekarang bumi itu naik, turun. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada gunung, ada bangunan, ada daratan, ada lautan. Nanti di hari kiamat, karakter bumi dan sifatnya berubah total, semuanya rata, serata-ratanya. Sehingga gak ada tempat untuk bernaung. Karena matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Hanya manusia-manusia spesial yang akan mendapatkan naungan. Itu pun naungannya Allah Azza wa Jalla. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Gak ada naungan kecuali naungan Allah. Kenapa? Karena bangunan sudah hancur, pohon sudah tidak ada, semuanya akan rata. Kita akan berkumpul di atasnya. Baik. Ina dukatil ardu dakan daka. Terus apa? Waja'a rabbuka. Siapa yang datang? Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa tadi? Lifaslil qada. Untuk memberikan keputusan nasib masing-masing dari kita. Wal malaku. Siapa lagi yang datang? Para malaikat. Bagaimana para malaikat datang? Soffan soffa. Secara berbaris-baris. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan berbaris-baris itu berdasarkan tempat tinggalnya. Malaikat langit pertama mereka turun, kemudian bikin barisan. Mengelilingi dan mengepung para manusia dan jin yang ada di tengah. Setelah itu kemudian malaikat langit kedua turun, mereka bikin saf yang kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi manusia berada di tengah dengan jin dan dikepung oleh tujuh lapis malaikat. Tidak ada celah sedikit pun untuk kabur. Serem banget itu suasananya. Dikepung oleh siapa? Malaikat tujuh lapis pula. Tidak ada celah sedikit pun. Dan matahari didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Nas'alullah salamah wa rahmiyah. Baik. Lanjut.
0: Assalamualaikum. Summa qala rahimahullahu ta'ala. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila.
1: Nah. Wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila. Di sini tidak disebutkan secara tegas ya tentang turunnya Allah atau kedatangan Allah. Tapi ayat selanjutnya al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Jadi tidak secara tegas secara gamblang bahwa Allah yang datang di dalam ayat ini, tapi di situ disebutkan ayat sesudahnya bahwa kekuasaan hari itu mutlak milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma tashaqqaqus sama'u. Pada hari itu langit akan terbelah. Di dalam ayat yang lain berbunyi idza sama'un syaqqat. Di dalam ayat yang lain berbunyi idza sama'un fatarat. Di dalam ayat yang lain berbunyi fakanat abwaba. Ya. Jadi saking gampangnya langit yang begitu tebalnya, tebal nggak langit? Tebal dong. Lapis pertama saja tebal banget kok. Apalagi berapa lapis? Tujuh lapis. Langit yang begitu tebalnya oleh Allah Azza wa Jalla akan dibelah begitu mudah seperti kita membuka tutup pintu. Fakanat abwaba. Jadi terbelahnya langit, ya. Dan menurut sebagian ulama tafsir, terbelahnya langit adalah untuk sebagai jalan untuk turunnya siapa tadi? Para malaikat. Setiap langit turun malaikat. Saking gampangnya terbelahnya langit itu, runtuhnya langit dan pecahnya langit itu saking mudahnya, seperti digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti membuka dan menutup pintu. Kita buka pintu kan gampang, tinggal buka tutup gitu aja. Padahal karena pintunya buat kita tipis sehingga gampang. Tapi langit kan tebal banget. Tapi enggak ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami. Ya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ini ayat yang tadi ana sampaikan bahwa menurut sebagian ulama al-ghamam, apa tadi ghamam? Awan putih. Ya, awan putih yang membuat mata silau itu turunnya adalah sebelum turunnya Allah Azza wa Jalla, bahkan sebelum turunnya para malaikat sebagai muqaddimah. Makanya di sini didahulukan yauma tasaqqaqus sama'u bil ghamami. Ya. Begitu langit terbelah, kemudian ghamam itu turun, awan putih yang menyilaukan mata itu turun, kemudian turun siapa? Wa nuzzilal malaikatu tanzila, perhatikan menggunakan kata fi'il apa? Nuzzila, bukan unzila, yang menunjukkan bahwa turunnya para malaikat secara bertahap dan berangsur-angsur. Jadi, memahami apa namanya perbedaan dalam ilmu sharaf itu penting. Al-ikhwah, unzila, nuzzila, ya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Baik. Sebagian ahlul bidah mereka menakwil sifat datangnya Allah dengan kedatangan apa? Kedatangan perintah atau amr atau yang semisal dengan itu. Maka kita katakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan kedatangan perintah Allah, maka enggak perlu Allah menyebutkan dengan redaksi kedatangan Allah. Ngapain? Itu kan menyusahkan. Ya. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala itu pengen kita mudah memahami Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah itu memudahkan Al-Quran untuk dipahami. Kalau memang tujuannya Allah azza wa jalla ingin menjelaskan bahwa yang datang itu bukan Allah, tapi yang datang adalah perintah Allah, ya tinggal Allah mengucapkan au ya'tiya waja'a rabbuka waja'a amru rabbik. Apa susahnya bagi Allah menambahkan kata apa? Amru di situ. Tapi Allah enggak menambahkan kata amru. Di situ Allah mengatakan waja'a rabbuka, berarti yang datang benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang disilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, kedatangan ayat yang sifatnya mutlak. Ya, ayat yang sifatnya mutlak. Berarti betul-betul yang datang adalah Allah. Tapi kalau ada ayat yang sifatnya muqayyad, maka Allah akan jelaskan yang datang bukan Allah, tapi yang datang adalah perintah Allah. Contoh, walaqad ji'nahum bikitabin. Berarti yang datang apa? Kitab. Berarti muqayyad, bahwa yang datang adalah kitab. Tapi kalau waja'a rabbuka, ini mutlak. Berarti yang datang siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari. Kita akan lanjutkan insyaAllah di waktu yang lain. Bi'idnillahi Azza wa Jalla. Ada pertanyaan? Fadhal.
2: Izin bertanya berkait pertanyaan yang sebelumnya Ustaz, di awal sempat disebutkan bahwasanya doa yang redaksinya datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah yang terbaik. Dan apabila kita berdoa memakai redaksi kita sendiri, ada dua kemungkinan, bisa itu baik dan juga bisa tidak baik. Nah, apakah boleh ketika kita berdoa dengan redaksi sendiri kita menambahkan di akhir itu dengan doanya Nabi ini. Rabbi ini a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Apakah dengan mendatangkan doa seperti ini setelah kita berdoa dengan redaksi kita adalah sesuatu yang baru dalam agama Ustaz? Barakallahu fiik.
1: Pertama, doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa mutlak, ada doa muqayyad. Ada doa mutlak, ada doa muqayyad. Doa yang mutlak adalah doa yang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan momennya, tidak ditentukan keutamaannya, itu doa mutlak. Doa muqayyad itu doa yang sudah ditentukan momennya, waktunya, keutamaannya. Ya. Doa muqayyad contohnya apa? Doa masuk kamar mandi, kemudian doa mau makan, doa masuk masjid, ya, zikir pagi, sore, doa sebelum tidur, ya. Kalau ini enggak boleh kita ngarang sendiri. Habis sholat, ya, zikir habis sholat kita enggak boleh ngarang sendiri. Karena ada sebagian orang ngarang buku, zikir habis sholat maghrib, zikir habis sholat isya, zikir habis sholat subuh. Jadi masing-masing sholat itu punya apa? Punya doa sendiri-sendiri, zikir sendiri-sendiri. Enggak boleh, itu ngarang sendiri enggak boleh. Itu namanya doa yang sifatnya apa tadi? Muqayyad. Kalau yang sifatnya mutlak, boleh. Doa yang sifatnya mutlak boleh. Yang penting, ya, yang penting tidak ada unsur i'tidak di situ. Tidak ada unsur melanggar atau melampaui batas. Satu. Dan tidak boleh kita meyakini bahwa itu lebih manjur daripada doa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus gimana Ustaz? Ya mungkin karena kita belum nemu atau enggak tahu redaksi doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan hajat kita gitu. Misal tiba-tiba bannya kempes, ya apa ya doanya ya dalam Quran hadis ban kempes. Padahal ini kan lagi apa? Lagi mepet kepepet. Terus kita ya Allah mudahkan saya ketemu dengan bengkel. Boleh, boleh nggak? Boleh. Ya itu sifatnya mutlak. Boleh boleh aja. Ada unsur itu tidak nggak di situ? Enggak, nemu bengkel di mana ya tidaknya. Ya. Kecuali kalau kita katakan, ya Allah mudahkanlah saya ketemu bengkel dalam 5 menit ke depan. Kalau enggak, ya sudah. Ada ya tidak di situ, kayak maksa gitu sama Allah. Ya. Apakah kalau kita tambahkan doa yang, doanya siapa tadi? Nabi Nuh ya. Apakah itu sudah kemudian menjadi membebaskan kita dari unsur i'tidak? Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Tapi mungkin meringankan iya, tapi kalau membebaskan dari unsur i'tidak belum tentu juga. Makanya harus belajar
3: yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
4: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muaz Bin Jabal.

0: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dia lalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan. Bantuan

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena gak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: ngomong.
1: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyarul muslimin.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sembilan empat koma tiga FM Radio Muadz bin Jabal.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar

0: 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir
1: yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal, terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
7: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
6: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
8: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
7: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
11: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyyah. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah Abd Ar-Rahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
11: dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata: saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.
11: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya: wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman: wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata: ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: 94,3 FM.
14: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
15: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
14: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
16: A few moments later.
15: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
14: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
16: Aduh, nggak diangkat.
17: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
16: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
17: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
18: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
16: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
17: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
16: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
18: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
19: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
20: Adhkarul Masa. A'u

بعهدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
2: Kau itu istriku minta dicarikan kurma.
1: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
0: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muat Bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
0: Anda sedang mendengarkan Radio
4: Muat Bin Jabal 94,3 FM
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Muat Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menemani ruang dengar sahabat Muat sekalian di sore hari yang penuh keberkahan ini. Kembali sahabat Muat, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Terutama untuk sahabat Muat yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang, selepas mudik ataupun juga selepas berkumpul bersama keluarga di kampung. Maka kembali sahabat Muat sekalian, kami ingatkan untuk senantiasa berhati-hati selalu dan fokus ketika mengendara. Terutama bagi sahabat Muat nih yang mengemudikan roda 4. Kalau mungkin sebisanya simpan dulu gadgetnya. Nanti tiba di lokasi ataupun juga destinasi tujuan sahabat Muat, baru bisa digunakan lagi handphonenya. Demi untuk lebih fokus ketika mengemudi. Dan tak lupa juga sahabat Muat sekalian, kembali kami menyapa bagi sahabat Muat yang mungkin di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini sedang ngumpul bareng keluarga tercinta di rumah. Apapun aktivitas dari di sore ini, kita jangan sampai lupa sahabat Muat untuk senantiasa menyertakan Allah Sang Jala Jalalu. Karena waktu sore seperti ini adalah waktu yang sangat cocok untuk kembali kita rilekskan diri kita setelah kita lelah beraktivitas seharian. Dan sore hari tentunya bukan sekedar waktu untuk beristirahat sahaja sahabat Muat, tetapi juga merupakan waktu terbaik untuk kita memperbanyak syukur atas segala nikmat yang seringkali luput dari perhatian kita. Terlebih lagi sahabat Muat, di sore hari Jumat ini kita jangan sampai lupa untuk senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik pada Ba'da Asar di hari Jumat. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu, apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya Allah akan berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karenanya sahabat Muat, mungkin di antara padatnya aktivitas kita di pagi dan siang hari tadi, maka mari di sore ini sejenak kita tenangkan hati, kita rehatkan pikiran dan kita isi waktu dengan sesuatu yang bermakna. Dan kembali menemani ruang dengar sahabat muat sekalian tentunya dengan saya Akhi Iyad yang bismillahi ta'ala akan bersama dengan sahabat muas dengan kurun waktu 3 jam ke depan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 16:04 waktu Indonesia Tengah, akan kembali sebentar lagi bersama-sama kita bersua dalam program Murotal by Request. Oleh karenanya, sahabat muas jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Mu'ad yang dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah Sang Jala Jalalu yang telah memberikan kita kesempatan di sore hari ini untuk kembali menyegarkan hati dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah sahabat Mu'ad kembali menemani dalam program Murotal by Request, yang dimana dalam program ini sahabat Mu'ad kami akan menghadirkan indahnya firman Allah yang dilantunkan oleh para kori terbaik. Masya Allah, tentunya ini pilihannya kori-kori pilihan sahabat Mu'ad sendiri yang akan menemani segala aktivitas kita di sore ini. Jadi kembali sahabat Mu'ad, kami memberikan kesempatan dan juga untuk sama-sama bisa merequestkan murotal pilihan sahabat Mu'ad yang bisa sahabat Mu'ad langsung pilih tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Mu'ad kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori pada nomor media kami di 0852 555 943. Kembali kami ulangi sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad dapat langsung mengirimkan murotal pilihan sahabat Mu'ad yang ingin didengarkan, misalnya spesifik ingin surah apa di juz berapa. Dan juga korinya bisa sahabat Mu'ad request sendiri. Jadi kembali sahabat Mu'ad langsung saja kirimkan murotal pilihan sahabat Mu'ad yang langsung bisa dipilih tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Mu'ad kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori pada nomor interaktif WhatsApp Radio Mu'ad bin Jabal di 0852 555 943. Masya Allah. Taib, sembari kita menunggu requestan dari sahabat Mu'ad sekalian, langsung saja kembali kita awali program Murotal by Request dengan mendengarkan lantunan dua murotal, yakni Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh kori pilihan kami yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu Ta'ala. Taib sahabat Mu'ad, ingat kami tunggu requestannya. Selamat mendengarkan program Murotal by Request. Barakallahu Fikum.
4: Murotal by Request. Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hibatifillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah sahabat Muas, telah bersama-sama kita awali program Murotal by Request di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini dengan bersama-sama telah kita dengarkan lantunan Murotal Quran Surah Al-Fatihah dan juga Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang telah dilantunkan oleh qori pilihan kami yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizallahu taala. Semoga murotal yang telah kita dengarkan dapat menjadi penenang hati kita, refresh pikiran kita dan juga menjadi penyejuk di segala aktivitas yang sahabat Muas kerjakan. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, tepatnya dan spesifiknya nih dalam Quran Surah Al-Qiyamah telah menegaskan tentang informasi yang penting bagi manusia dan juga pelajaran yang mestinya kita pahami bersama, di mana sahabat Muas, Quran Surah Al-Qiyamah telah menegaskan kepastian hari kebangkitan dan balasan amal soleh yang kita kerjakan. Surah ini juga mengajarkan manusia untuk tidak terlena dengan dunia sahabat Muas, selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat yang akan datang, serta pentingnya menjaga adab dalam menuntut ilmu. Masya Allah, begitu banyak tentunya pelajaran penting yang tak dapat kami jabarkan satu persatu yang terkandung dalam surah Al-Qiyamah. Dan kembali alhamdulillah sahabat Muat sekalian, telah kembali masuk nih beberapa requestan dari sahabat Muat sekalian yang akan kami bacakan terlebih dahulu sebelum kami putarkan requestannya. Taib, kita beralih ke requestan pertama dari Abinya Naila di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin request Murotal Quran Surah Al-Jum'ah untuk korinnya Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu ta'ala. Syukran aki wafikum barakallah. Masya Allah. Syukran juga untuk abinya Naila di Andonohu yang telah mengirimkan requestannya di sore hari ini dalam program Murotal by Request. Taib, kita beralih ke requestan berikutnya. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ian di Watu Bangga. Izin request Murotal Quran Surah Al-Mulk untuk korinya tohon pilihkan Syekh Muhammad Toha Al-Junaid hafizallahu ta'ala. Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan untuk akhi Ian di Watu Bangga yang telah mengirimkan requestannya, yakni Murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh qori pilihan akhian Syekh Muhammad Toha Al-Junaid hafizallahu ta'ala. Taib, kembali juga kami informasikan kepada sahabat Muas sekalian yang mungkin baru saja bergabung di sore ini, langsung saja sahabat Muas bisa langsung kirimkan ataupun requestkan Murotal pilihan sahabat Muas yang bisa dipilih, tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat Muas kirimkan dengan format nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama qori pada nomor media kami di 0852-5550943. Taib, sembari kita menunggu requestan dari sahabat Muat lainnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan requestan dari Abinya Naila di Andonohu yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Jum'ah yang akan dilantunkan oleh qori pilihan Abinya Naila yakni Syekh Yasir Al-Dosari hafizallahu ta'ala. Dan juga ada requestan dari Aki Ian di Batu Bangga yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Mulk yang akan dilantunkan oleh qori pilihan Aki Ian yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid hafizallahu ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yusuf.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati Villa, sahabat Muas, alhamdulillah masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan juga alhamdulillah telah bersama-sama barusan kita mendengarkan dua requestan yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas sekalian, yakni dari Abinya Naila di Andonohu yang telah mengirimkan requestan Murotal Quran Surah Al-Jum'ah yang dilantunkan oleh qori pilihan Abinya Naila, yakni Syekh Yasir Al-Dosari Hafizallahu Ta'ala. Dan juga ada requestan dari Watu Bangga, yakni dari Ahi Ian, di mana Ahi Ian di Watu Bangga telah mengirimkan Murotal Quran Surah Al-Mulk yang dilantunkan oleh qori pilihan Ahi Ian, yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala. Masya Allah, kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas requestan yang telah dikirimkan. Taib, kembali kami beralih dalam requestan yang telah masuk nih. Ada beberapa requestan yang akan kami bacakan terlebih dahulu sebelum kami putarkan requestannya. Taib, kita beralih ke requestan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi Abdurrahman Muaz di Desa Ulu Lalimbue, Kecamatan Kapolia. Masya Allah, Kecamatan Kapolia itu kalau tidak salah di Konawe ya. Masya Allah, lumayan jauh juga request kita di sore ini. Masya Allah. Tapi kembali kita bacakan requestannya dari Uminya Abdurrahman Muaz. Merequest Murotal yang akan dilantunkan oleh Syekh Al-Ghazali. Surahnya apa saja, Toib nih. Insya Allah untuk surahnya kami akan pilihkan Murotal Quran Surah Ar-Rahman. Dan di mana insya Allah ta'ala juga Murotalnya akan kami putarkan beberapa saat lagi. Kami beralih ke requestan berikutnya yang telah masuk juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Risman di Lorong Pelangi, titip salam untuk teman-teman pendengar Murotal by Request. Masya Allah, ini ada titip salaman nih dari Akhir Risman di Lorong Pelangi. Tapi kembali kami bacakan requestannya. Akhir Risman di Lorong Pelangi merequestkan Murotal Quran Surah Al-Qiyamah. Untuk korinya tolong dipilihkan. Toib, untuk korinya kami pilihkan Syekh Hani Ar-Rifai Hafizallahu Ta'ala. Semoga kori yang kami pilihkan ini sesuai dengan tipikal kori-kori yang biasa didengarkan oleh Aki Risman di Lorong Pelangi maksudnya. Toib, sembari kita menunggu requestan dari sahabat muat sekalian yang mungkin akan dikirimkan, kembali bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu requestan dari Uminya Abdurrahman Muaz di Desa Ulu Lalimbue yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Ar-Rahman yang akan dilantunkan oleh qori Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu Ta'ala. Dan juga requestan dari Akhir Risman di Lorong Pelangi yang telah mengirimkan Murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang akan dilantunkan oleh qori pilihan kami yakni Syekh Hani Ar-Rifai Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan program Murotal by Request. Barakallahu fikum.
0: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahibatifillah, sahabat muat sekalian, masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah telah bersama-sama barusan nih sahabat muas kita mendengarkan dua requestan yang telah masuk, yakni requestan dari uminya Abdurrahman Muaz di Desa Ululalimbue, Kecamatan Kapolia, yang telah merequestkan murotal yang dilantunkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali hafizallahu ta'ala, dan kami pilihkan yaitu murotal Quran Surah Rahman. Dan juga ada requestan dari Akhir Isman di Lorong Pelangi yang telah merequest murotal Quran Surah Al-Qiyamah yang dilantunkan oleh Qori Syekh Haniar Rifai hafizallahu ta'ala. Dan alhamdulillah telah masuk kembali ini beberapa requestan dari sahabat muat sekalian. Namun sebelum itu, sebelum kembali kita membacakan requestannya dan kami putarkan murotal pilihannya, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, sahabat muas, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
6: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: 94.3 FM.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ahibatifillah, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat muas sekalian di sore hari yang penuh keberkahan ini. Yang dimana sahabat muat sekalian, sore hari seperti ini nih biasanya adalah waktu ataupun momen yang sangat cocok untuk kita merilekskan diri kita setelah kita lelah seharian beraktivitas. Namun kembali sahabat muat sekalian, Tentu di sore ini kita juga jangan sampai lupa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang seringkali luput dari perhatian kita. Terlebih lagi sahabat muat sekalian, di sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini, kita jangan sampai lupa untuk senantiasa memanjatkan doa pada bada asar di hari Jumat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu, apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya Allah akan berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar, hadis riwayat Abu Daud. Oleh karenanya, sahabat muat sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu antara cara terbaik kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Sang Jalla Jalalu adalah memanjatkan doa-doa terbaik. Dan tak lupa juga untuk kita mengamalkan zikir petang. Ini yang terpenting nih sahabat muas. Jangan sampai lupa ya zikir petangnya, yang mungkin belum melaksanakan zikir petang, bisa kita zikir petang dulu. Dan juga tentunya salah satu hal yang bisa membuat kita untuk senantiasa dekat dengan kalamullah adalah dengan sahabat muas dapat langsung mengirimkan murotal-murotal pilihan sahabat muas. Karena insya Allah ta'ala dalam sore hari yang penuh keberkahan ini, kita bersama-sama dalam program Murotal by Request akan menemani ruang dengar sahabat muas kalian, di mana sahabat muas bisa langsung nih kirimkan requestan murotal pilihan tepatnya pada juz 27, 28, 29, dan 30. Kemudian sahabat muas langsung ketik saja nih formatnya, nama, spasi alamat, spasi surah, spasi nama kori, dan langsung kirimkan ke nomor interaktif WhatsApp Radio Muas Bin Jabal di 0852-5550-943. Toib, sembari kita menunggu requestan mungkin dari sahabat muas kalian yang baru saja bergabung, langsung saja kita bacakan beberapa requestan yang telah masuk nih sebelum jeda pariwara tadi. Toib, dari requestan pertama dari Pak Rusli di Wanggu, request Murotal Quran Surah At-Tur, korinya mohon dipilihkan. Toib, untuk Pak Rusli syukran jazakumullah khairan atas requestannya di sore ini. Quran Surah At-Tur, maka korinya kami akan pilihkan Syekh Maher Al-Muaikli Hafizullahu Ta'ala. Semoga sesuai dengan tipikal kori-kori yang biasakan didengarkan oleh Pak Rusli. Kita beralih ke requestan berikutnya. Ada requestan dari Aki Ajem. Aki Ajem di Lorong Teknik merequest Murotal Quran Surah Al-Munafikun. Korinya Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizullahu Ta'ala. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan Aki Ajem atas requestannya. Dan insya Allah Ta'ala akan kami putarkan ke berikut dan juga tidak lama lagi. Tapi sahabat muat sekalian, sembari kita tunggu requestan yang akan masuk, langsung saja kita dengarkan terlebih dahulu requestan dari Pak Rusli di Wanggu, yakni Murotal Quran Surah At-Tur yang akan dilantunkan oleh kori pilihan kami, yakni Syekh Maher Al-Muaikli Hafizullahu Ta'ala. Dan juga requestan dari Aki Ajem di Lorong Teknik yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Munafikun yang akan dilantunkan oleh kori pilihan kami, yakni Ustadz Abu Usama Syamsul Hadi Hafizullahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
0: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Wat

تسمع لقولهم تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ahibati Villa, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, barusan telah bersama-sama nih kita dengarkan dua requestan yang telah dikirimkan oleh sahabat Muas. Yakni dari Pak Rusli Diwanggu yang telah mengirimkan Murotal Quran Surah Tur yang dilantunkan oleh kori pilihan Pak Rusli tentunya, yakni Syekh Maher Al-Muaikli Hafizallahu Ta'ala. Dan juga requestan dari Akhi Ajem di Lorong Teknik yang telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Munafikun yang korinya kami pilihkan, yakni Ustadz Abu Utsama Syamsul Hadi Hafizallahu Ta'ala. Tapi sahabat muat sekalian, kembali kami akan bacakan dulu beberapa requestan yang telah masuk sebelum kami putarkan requestannya. Kita beralih ke requestan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudarinya Adi Sidik di Anggoya. Masya Allah. Kembali merequest nih di sore ini. Saudarinya Adi Sidik di Anggoya merequest Murotal Quran Surah Al-Balad yang akan dilantunkan oleh kori pilihan, yakni Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizallahu Ta'ala. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Kami ucapkan juga syukran jazakumullahu khairan dari saudarinya Adi Sidik Danggoy ya, yang telah mengirimkan murotal pilihannya di sore ini. Tapi kita beralih ke requestan berikutnya dari Umu Novel di Hombis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umunya Novel di Hombis, request surah Abasa untuk korinya tolong dipilihkan. Syukron akhi. Wafikum barakallah. Taib. Kami pilihkan itu korinya, yakni Syekh Yusuf Uthman Hafizallahu Ta'ala. Semoga kori yang kami pilihkan sesuai dengan tipikal kori yang biasa didengarkan Umu Novel di Homebiz. Taib sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langsung saja kita dengarkan dua requestan yang telah masuk, yakni dari saudarinya Ade Sidik di Anggoeya telah merequestkan Murotal Quran Surah Al-Balad yang akan dilantunkan oleh Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizallahu Ta'ala. Dan juga requestan dari Umu Novel di Hombis yang merequestkan Murotal Quran Surah Basa yang korinya kami pilihkan, yakni Syekh Yusuf Osman Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu Fikum.
0: Murotal by Request.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ahibati Villa, sahabat muat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan dua requestan yang tentunya telah dikirimkan oleh sahabat muat sekalian. Dan dua requestan tadi akan menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Murotal by Request edisi sore hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan atas semua requestan sahabat muas yang telah masuk. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali berjumpa dalam program Murotal by Request edisi selanjutnya di setiap hari Rabu hingga sampai hari Ahad di waktu yang sama. Oleh karenanya sahabat muas tetaplah frekuensi di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, karena insya Allah ta'ala sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program-program yang tak kalah menarik lainnya. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Muaz menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
5: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
4: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa.

0: Sir Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'az. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'ad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Mu'ad sekalian di sore hari yang penuh keberkahan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan juga senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sahabat Mu'ad sekalian yang mungkin saat ini masih setia ngumpul nih bareng keluarga di rumah yang tentunya kita harapkan sangat kokoh dan nyaman untuk kita tempati. Apalagi untuk di wilayah kota Kendari yang cuacanya begitu panas, sahabat Mu'az. Kadang tiba-tiba hujan dan juga kadang-kadang tiba-tiba panas dan juga tingkat kelembabannya yang cukup tinggi. Nah, tentu sahabat Mu'az sekalian dengan cuaca yang biasa berubah-ubah, apalagi di kota Kendari seperti ini, pasti memilih material bangunan tidak boleh sembarangan. Kini, sahabat Mu'az sekalian hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah sahabat Mu'az, masjid maupun bangunan keluarga kita semua. Kencana solusinya dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Nah, pasti sahabat semua sekalian bertanya-tanya nih, kenapa harus pilih Kencana? Kenapa bukan yang lainnya? Nah, sahabat Mu'az, tentunya karena baja ringan Kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama. Terlebih lagi anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan yang terpenting adalah lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional lainnya. Oleh karenanya, sahabat Mu'az sekalian, Kencana ini sangat cocok untuk rumah tinggal sahabat Mu'az, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga sahabat Mu'az. Jadi, sahabat Mu'az sekalian, jangan tunggu lama lagi, jangan salah pilih material dan bangunan untuk rumah kita semua. Pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat di rumah sahabat Mu'az, ataupun juga sahabat Mu'az kalian bisa langsung kunjungi cabang Kencana di Jalan Raden Subtromo nomor 22, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan bisa hubungi di 0811-3338-6767. Kembali kami ulangi, untuk info pemesanan, sahabat Mu'az bisa langsung hubungi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat Mu'az yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sahabat Mu'az sebelum masuknya waktu sholat maghrib, di mana dalam kesempatan kita di sore ini akan kembali menemani program kajian sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni program kajian yang mengajak kita mengenal lebih dekat kisah indah para sahabat Rasulullah sejak usia dini yang tentunya penuh keteladanan, keberanian, dan keimanan yang luar biasa. Dan program ini akan disampaikan oleh guru kita yakni Al-Ustadz Abdul Twasikal MSC Hafizullahu Ta'ala yang insya Allah akan membimbing kita mengambil pelajaran berharga dari kehidupan sahabat-sahabat cilik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sahabat Mu'az sekalian dan keluarga tercinta, langsung saja kembali kita ajak buah hati kita untuk sama-sama dengarkan program ini dan juga untuk mari bersama-sama kembali kita fokus perhatian kita dan juga kita dengarkan dengan seksama program berikut ini. Tanpa berlama-lama lagi, berikut program kajian sahabat cilik Rasulullah dengan tema adab anak kepada orang tua. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wasallam. Santri.
1: Siap.
0: Santri.
1: Siap.
0: Nanti yang putra wajib pakai ini. Apa ini? Tolong dicatat, nanti guru-gurunya tolong beritahu ini ya. Santri-santri wajib pakai pecis. Santri kok orang nganggo pecis kaya rambutnya yang apik wae. Yang putri pakai jilbabnya yang benar, seragam pakaian muslimah. Yang putra pakai pecis, kalau bisa pakai sarung lebih bagus lagi. Udah? Sekarang semua letakkan penanya dulu, coba tertib. Ayo, mana penanya santri? Coba penanya diletakkan, penanya diletakkan, penanya tidak boleh dipegang. Isma, dengar. Entah nganggu bahasa Arab nanti ya. Wes, coba santri di rumah juga. Pena, taruh pena. Nah, semuanya hadap fokus ke depan. Posisi tangan berdoa. Ayo. Kita mohon ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka
1: ilman nafi'ah

0: as'aluka
1: ilman nafi'a
0: warizqan thayyiba
1: wa amalan mutaqabbala
0: ya Allah.
1: Aku mohon kepadamu
0: ilmu yang manfaat,
1: ilmu yang manfaat,
0: rezeki yang halal,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima,
1: dan amal yang diterima.
0: Sekarang mohon pada Allah kemudahan. Allahumma la sahla,
1: Allahumma la sahla,
0: illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla,
1: idza syi'ta sahla.
0: Allahumma la sahla,
1: Allahumma la sahla,
0: illa ma ja'altahu sahla,
1: illa ma ja'altahu sahla.
0: Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla,
1: idza syi'ta sahla.
0: Baik, cukup. Sekarang tangannya turun, pegang poinnya semuanya. Semuanya wajib pakai buku. Mana bukunya? Coba buku. Enggak boleh pakai kertas. Enggak boleh pakai kertas. Yang enggak bawa buku, besok bawa buku. Yang enggak bisa nulis, nanti dengar. Es, diletakkan. Siap. Santri di rumah juga ya. Ini sekarang santrinya tambah banyak. Baik, lihat di papan. Kita bahas masih lanjutan kemarin. Adab anak kepada orang tua. Tulis. Adab seorang anak kepada orang tua. Adab seorang anak kepada orang tua. Adik-adik yang bisa nulis besok bawa buku tulis ya. Santri yang baru nji. Untuk siapa itu? Bisa nulis gak? Kelas berapa? Oh baru TKB. Kalau Pak Ustadz sudah besar, jadi enggak TK lagi. Adab seorang anak kepada orang tua. Sudah santri? Lihat di bukunya saja. Enggak usah lihat temannya belakang-belakang. Enggak usah noleh-noleh begini. Lihat ke depan, fokus. Sudah? Nah, apa tujuannya adik-adik belajar ini? Coba lihat. Biar nanti dengan orang tua itu lebih beradab. Nanti rezekinya lancar, umurnya panjang. Rezekinya apa? Lancar, umurnya panjang. Itu yang kelanjutan kemarin. Ini ternyata masih dilanjutan. Hari kemarin yang pelajaran terakhir Ustaz bilang sudah selesai. Ustaz masih lanjut lagi. Lihat berikutnya, catat. Mendengarkan kata-kata orang tua. Ini dari perkataan Imam Al-Ghazali ya. Al-Adab Fiddin, dalam kitab beliau Al-Adab Fiddin. Adik-adik di rumah catat, nanti diamalkan. Biar dengan orang tua lebih beradab. Ada yang nakal loh sama orang tuanya sendiri loh. Teriak-teriak, enggak mau dengar. Sudah belum? Ada yang lihat penanya Ustadz enggak ya? Pena. Sudah belum? Sampun. Nanti yang rajin mencatat tak kasih hadiah. Besok. Yang kelas 1 dengar nanti ditanya. Iya, spasi. Anaknya siapa tuh? Pintar itu. Sudah? Catat aja yang bisa dicatat. Yang sudah besar nanti catat semuanya. Sudah? Diikuti ya? Sudah semua belum?
1: Belum.
0: Catat dulu, catat. Yang di rumah catat. Coba. Ikuti ya. Mendengarkan. Kata-kata orang tua. Nah, jadi kalau orang tua ngomong, nah ini enggak dengar tuh, coba. Coba. Tuh, itu. Buktinya ini tuh. Lagi ngomong enggak dengar. Mendengarkan. Mendengarkan tuh nganggo mulut apa? Kuping. Mana kupingnya mana? Sini tuh kuping. Ini. Mendengarkan kata-kata orang tua. Coba telinganya diginiin coba. Ini biar dengar itu loh. Dengar. Itu dengar. Ada yang biasanya enggak dengar orang tua nih loh. Orang tua ngomong malah main. Ya. Enggak dengar berarti. Ya toh? Ada yang enggak dengar, Ji? Nanti diperbaiki. Adik-adik di rumah juga. Lihat yang kedua. Ikuti ya. Berdiri.
1: Berdiri.
0: Ketika orang tua berdiri.
1: Ketika orang tua berdiri.
0: Sebagai bentuk.
1: Sebagai bentuk.
0: Kesigapan.
1: Kesigapan.
0: Untuk membantu. Nah, kadang orang tua sudah beri di luar, mau ngangkat sesuatu. Wah, adik-adik bisa bantu, maka bantu orang tua. Siap bantu?
1: Siap.
0: Siap bantu?
1: Siap.
0: Pilih bantu orang tua apa main game? Pilih bantu orang tua apa main game? Nah, awas kalau nanti melanggar. Yang ketiga diikuti. Mematuhi. Perintah orang tua.
1: Mematuhi.
0: Perintah orang tua. Disuruh. Ruwaifi, belikan ini dulu. Langsung patuhi. Sekarang sholat maghrib. Langsung berangkat sholat. Ayo belajar kerja PR, langsung belajar kerja PR. Harus patuh pada orang tua. Wah, santri semua siap patuh pada orang tua? Siap? Siap?
1: Siap.
0: Oke, satu lagi. Merendah di hadapan orang tua. Meskipun anak sudah alim dan pintar. Bayu, fotonan saya. Merendah di hadapan orang tua. Nanti nyusul mawon. Jadi kan catat yang empat ini dulu. Merendah di hadapan orang tua, meskipun anak sudah alim dan pintar. Nyesel mawon. Langsung nomor sekawan. Sekawan, papat. Nomor pinten? 4, nggih. Wis nulis nomore wae ora apa-apa. Sudah? Sudah santri? Santri.
1: Siap.
0: Coba diikuti ya. Nanti yang lain bisa nyusul. Ini terakhir nih, 4 diikuti ya. Merendah.
1: Merendah.
0: Di hadapan orang tua.
1: Di hadapan orang tua.
0: Meskipun anak.
1: Sudah alim dan pintar.
0: Sudah alim dan pintar.
1: Sudah alim dan pintar.
0: Jadi nanti kalian kalau pintar apapun gak boleh sombong depan orang tua. Gak boleh bilang, wah saya lebih pintar daripada bapak saya. Kalau pintar gak boleh merendahkan orang tua. Wah, orang tuanya gak boleh. Orang tua lagi bicara, kok lagi ngomong-ngomong sendiri lagi. Kalau orang tua lagi bicara, didengar meskipun kamu pinter. Gak boleh sombong. Terus, yang kelima diikuti. Tidak menuntut. Sesuatu.
1: Yang menyusahkan.
0: Orang tua,
1: orang tua.
0: Tidak menuntut.
1: Sesuatu.
0: Yang menyusahkan.
1: Orang tua.
0: Jadi kalau minta apa-apa toh gak boleh sampai orang tuanya susah. Ada loh yang orang tuanya gak mampu terus minta macam-macam. Nah, ini kalau yang sudah besar-besar ini. Oh, sudah besar-besar nih. Orang tua enggak mampu beli motor, jalak motor anyar. Motor 30 juta meneh. Reski itu. Enggak usah nunjuk-nunjuk. Itu apa itu? Kalau dikasih uang jajan sama orang tua, nurut saja sama orang tua. Bapak mbok kasih uang jajan sekian, manut. Enam, tujuh, dan delapan kita bahas besok sore. Lima dulu, pokoknya harus baik pada orang tua. Nah, untuk kebaikan orang tua kita, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga dosa kita diampuni, dosa kedua orang tua juga. Santri.
1: Iya.
0: Ayo posisi angkat tangan. Santri.
1: Iya.
0: Coba angkat tangan.
1: Rabbighfirli.
0: Wali walidayya.
1: Warhamhuma.
0: Kama.

0: waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
1: Sekarang doa sapu jagat, minta kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana.

0: walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah balik ke kelas belajar yang baik. Nanti patuh pada orang tua, enggak nyusahkan, ye. Siap ya? Kata-katanya dari orang tua harus didengar. Belum disuruh bubar. Tunggu dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
2: apa kita bikin?
4: Semua pergi talim tadi, pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
4: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
7: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
6: Oh iya, betul.
8: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: 94,3 FM.
10: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
9: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam. Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya sah. Adapun tetesan darah ini bukan apa-apa karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
2: FM Radio Mu'ad bin Jabal.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
6: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana mikau pa, cum laude lagi.
9: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
11: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
12: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
11: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
12: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
13: BMC, Bengkel Mobil Chandra. adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
15: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
14: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
14: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyah.
16: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: ath-thayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinihi المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
17: Qudwatun nabawiyyah.
18: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
15: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
19: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
20: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
21: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
20: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya. Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
22: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'adz. Masya Allah, alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas dikenal, bukan hanya di wilayah Kendari tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, bahkan juga perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'adz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'adz. Karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'adz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
20: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz di malam hari yang penuh keberkahan ini, yang telah menunjukkan pukul 18.23 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, belum lama berselang kita semua telah menunaikan sholat maghrib untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Kembali kami doakan semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Sang Jala Jalalu. Amin, Allahumma amin. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang istimewa dan penuh keberkahan. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari kita manfaatkan dan kita isi waktu yang penuh berkah ini dengan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena sebagaimana dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan fi ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muaz sekalian, di malam hari yang penuh keberkahan ini akan bersama-sama kembali kita mendengarkan kajian yang dibawakan dan disampaikan langsung oleh guru kita, yakni Al-Ustaz Abu Qodamah Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu ta'ala, tepatnya pada kajian kita di kitab Al-Qa'idul Hisan li Tafsiril Al-Quran. Maka kembali sahabat Muaz sekalian, langsung saja kita dengarkan. Berikut, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah li Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah penting yang sangat berkaitan dengan menafsirkan Al-Quran. Bidnillahi ta'ala di malam hari yang berbahagia ini, mungkin agak diturunkan volumenya.

0: Ya. Di malam hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas kaidah yang ke-27 yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Beliau rahimahullah di sini mengatakan al-qa'idatus sabi'atu wal isrun. Kaidah yang ke-27. Al-muhtarazatu fil Qur'ani taqa'u fi kullil mawadhi' fi ashaddil hajati ilaiha. Ya, al-muhtarazat fil Qur'an. Kata-kata tambahan di dalam Al-Qur'an taqa'u fi kullil mawadhi', terletak di tempat-tempat fi hajatin fi ashaddi hajatil ilaiha, terletak di tempat-tempat yang memang sangat dibutuhkan di tempat itu. Ya, istilah al-muhtarazat adalah kata-kata tambahan yang berfungsi untuk membatasi pemahaman atau pengecualian atau kata-kata yang dapat menolak syubhat sehingga pemahaman tentang ayat tersebut menjadi benar dan tidak menyimpang. Istilah al-muhtarazat juga dikenal di dalam ya ilmu balaghah dengan istilah daf'u at-tawahum. Ya, daf'u tawahum. Daf'u tawahum artinya untuk menolak kesalahpahaman. Ya, atau dia di dalam ilmu balaghah dinamakan juga dengan istilah al-qaid alladhi yarfa'ul ishkal. Ya, ada namanya al-qaid alladhi ya yarfa'u al-ishkal, batasan yang dapat menghilangkan kesulitan di dalam memahami sebuah ayat ya atau sebuah teks. Dan ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung di mana Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan di sini al-muhtarazatu fil Qur'an, ya kalimat-kalimat pembatas ya atau kalimat-kalimat tambahan yang ada di dalam Al-Qur'an, kata-kata tambahan tadi bisa sebagai bentuk pembatas, pengecualian atau ya kalimat yang dapat menghilangkan kemungkinan makna yang rusak. Di dalam Al-Qur'an akan kita dapatkan pada tempat-tempat yang dibutuhkan adanya penjelasan di sana. Ya, dan ini menunjukkan keindahan bahasa Al-Qur'an. Dan ini berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman seorang yang mempelajari Al-Qur'an sehingga dia tidak terjerumus ke dalam syubhat. Ya, agar hukum atau berita yang disampaikan oleh Al-Qur'an dapat dipahami secara benar. Ya, inilah yang dinamakan dengan ihtiraz, dinamakan juga dengan daf'ut tawahum atau dinamakan juga dengan al-qaid alladhi yarfa'ul ishkal. Ya. Oleh sebab itu kita lihat di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an terkadang misalnya ada penambahan kata-kata bi ghairi haq, dengan tanpa hak. Ya, ada juga misalnya kalimat in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Ada juga kata misalnya di dalam Al-Qur'an pada firman Allah Subhanahu wa taala ma laisa laka bihi ilm, misalnya di dalam surat Luqman yang telah kita bahas beberapa hari yang lalu. Maka ini semua dinamakan dengan ihtiraz. Ya, kata-kata atau kalimat-kalimat pembatas atau kalimat tambahan yang berfungsi untuk pembatas atau pengecualian atau pengaman makna, sehingga orang tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sangat fatal. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebuah hukum atau informasi yang disampaikan oleh seseorang dapat menimbulkan kesalahpahaman, ya, atau dapat menimbulkan pemahaman yang keliru, yang batil, atau dapat digunakan oleh ahlu bid'ah dan ahlu syubhat untuk memalingkan ajaran Islam. Maka datanglah apa yang dinamakan dengan al-ihtiraz atau daf'ut tawahum atau al-qaid alladhi yarfa'ul ishkal tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menambahkan satu kalimat pendek untuk menutupi celah yang bisa menjerumuskan seorang muslim ke dalam kesalahpahaman, atau untuk menjaga kemurnian makna, ya, atau untuk menjelaskan makna yang sebenarnya. Ini salah satu fungsi daripada ihtiraz. Ya, oleh sebab itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kaidah yang ke-27 ini beliau mengatakan al-muhtarazat fil Quran, kata-kata tambahan yang ada di dalam Al-Quran itu taqa'u fi kullil mawadhi' fi asyaddil hajati ilaiha. Dia akan kita dapatkan di tempat-tempat yang memang sangat dibutuhkan adanya penjelasan tambahan. Sebagai contoh misalnya, kita berikan contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya wala ya taqtulu wala taqtulun nafsallati ya allati haramallahu illa bil haq misalnya, ya, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bil haq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Inilah yang dinamakan dengan apa? Ihtiraz. Inilah yang dinamakan dengan al-ihtiraz. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman illa bil haq? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Di sini ada pengecualian, kan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wala taqtulun nafsallati haramallah? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai pada kalimat itu, maka akan melahirkan pemahaman bahwa kita dilarang membunuh secara mutlak apapun alasannya, ya kan? Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, pokoknya segala bentuk pembunuhan diharamkan. Tapi dalam prakteknya di sana ada bentuk-bentuk pembunuhan yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti apa? Ya, seperti misalnya karena alasan qisas, kita membunuh jiwa yang telah membunuh jiwa yang lain. Seperti apalagi alasannya? Hukuman bagi pezina muhson, orang yang berzina setelah dia menikah dengan pernikahan yang sah, bukan hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun hukumannya, tetapi juga ya dirajam sampai meninggal dunia. Demikian juga misalnya contoh yang lain, hukuman pancung bagi pelaku sihir. Nabi SAW beliau bersabda, haddus sahir dorbatun bisayf, ya, hukuman bagi dukun atau hukuman bagi pembegal apabila dia sampai pada tingkatan tindak kriminal yang sangat meresahkan, maka dia melakukan hirobah. Bisa saja hukumannya sampai pada tingkatan ia dieksekusi mati atau bahkan sampai disalib, itu bisa salah satu opsinya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Ada empat opsi hukuman bagi pembegal dan semisalnya, atau pelaku aksi terorisme, dibunuh, disalib, dicincang kaki dan tangannya, ya, dipotong dengan cara silang atau diasingkan. Ini menjadi salah satu opsi. Berarti membunuh mereka jikalau hakim memiliki pandangan itu yang lebih efektif, maka juga diperbolehkan. Inilah bilhaq. Ya, demikian juga misalnya bolehnya seorang muslim untuk membunuh di saat apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, illa bilhaq, pengecualian di sini, kecuali dengan alasan yang benar, inilah yang dinamakan dengan ihtiroz. Datang atau kata bilhaq ini, illa bilhaq ini datang di tempat yang memang dibutuhkan agar supaya apa? Tidak melahirkan pemahaman yang salah. Inilah yang dinamakan dengan apa? Ihtiroz. Atau dinamakan juga tadi dengan apa? Daf'ut tawahum. Ya, kalimat yang didatangkan untuk menghalau kesalahpahaman atau ya al-qaid alladhi yarfa'u al-ishkal. Ya. Oleh sebab itulah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq." Ya. Kemudian misalnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk menjelaskan hakikat sesuatu. Di dalam surat Luqman. Misalnya di dalam surat Luqman di ayat yang keberapa? Ayat yang ke-14. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka, wa in jahadaka, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ya, ala an tusyrika bi ma laisa laka ya ma laisa ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu itu, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu itu memaksamu, ala an tusyrika bi, untuk agar engkau menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang tidak dibangun di atas ilmu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Ya, dan jika kedua orang tuamu itu memaksamu, bersungguh-sungguh memaksamu untuk menyekutukan kata Allah, malaysa laka bi ilm, sesuatu yang dibangun tidak di atas dasar ilmu, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Baik, ihtirajnya di mana di sini? Kata tambahannya ada pada kalimat malaysa laka bihi ilm, sesuatu yang tidak dibangun di atas ilmu. Maka kalimat ini malaysa laka bihi ilm, inilah yang dinamakan dengan al-ihtiraz. Ya, al-ihtirazni ini malaysa laka bihi ilm. Untuk menjelaskan apa di sini? Ini pernah kita bahas dalam tafsir Al-Muyassar. Dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukanku kata Allah dengan tanpa ilmu. Di sini untuk menjelaskan tentang hakikat kesyirikan. Dalam tafsir Al-Muyassar, dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar kita jelaskan kenapa kalimat ini datang malaysa laka bihi ilm. Allah Subhanahu wa taala kan kalau bukan Al-Qur'an, kalau ini dihilangkan, kata-kata malaysa laka bihi ilm ini kita hilangkan, maknanya lurus-lurus aja. Coba kita sebut misalnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi fala tuti'huma. Jikalau mereka, kedua orang tuamu itu, memaksamu untuk menyekutukan aku, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Maknanya sempurna enggak? Sempurna. Tapi mengapa ada tambahan kata malaysa laka bihi ilm? Inilah yang dinamakan dengan ihtiraz. Ya, untuk menjelaskan hakikat sesuatu, yaitu untuk menjelaskan hakikat kesyirikan. Pastikan segala bentuk perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pastikan itu dibangun tidak di atas dasar ilmu. Segala bentuk kesyirikan pasti bertentangan dengan ilmu. Dengan ilmu apapun pasti dia bertentangan tuh. Apalagi dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam penjelasan tafsir Al-Muyassar kita jelaskan bahwa ya segala bentuk kesyirikan itu pasti tidak memiliki dasar ilmu. Tidak dari Al-Qur'an, tidak juga dari sunnah, dan bahkan bertentangan dengan penelitian-penelitian dan sains modern. Ya, pasti dia tidak logis. Ya, pasti tidak logis itu. Kesyirikan itu pasti tidak logis. Misalnya ada orang menyembah binatang gitu. Sementara binatang itu kita makan. Di zaman jahiliyah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menuhankan roti. Jadi roti itu dia buat bentuk tertentu bagaikan patung, kemudian dia sembah. Kapan beliau lapar, maka roti itu dia makan. Logikanya di mana? Ya, orang-orang di India sana, sampai kemudian ada peribahasa disebutkan, para ulama mengatakan ahlul hin ya'buduna milyuna alihah. Orang India itu menyembah sejuta Tuhan. Berbagai macam Tuhan-Tuhan yang dibadai dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan kita dapatkan di sana. Apa saja. Sampai di sana ada orang yang menyembah apa? Yang menyembah lampu lalu lintas. Karena menurut mereka ini luar biasa nih lampu lalu lintas ini. Ya, kapan dia berhenti, merah bisa memberhentikan manusia. Kapan dia hijau, maka orang kemudian akan lewat. Semua orang patuh dengan itu. Akhirnya kalau begitu ini adalah Tuhan. Ada yang menuhankannya. Ya, ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan tikus bahkan. Ada yang menuhankan pohon dan lain sebagainya. Ya, apalagi kemudian kita dapatkan juga di berbagai macam belahan dunia ini, ya, ada kita dapatkan orang yang menyembah kuburan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibangun tanpa atas dasar apa? Ilmu. Oleh sebab itulah untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan tentang hakikat kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma laisa laka bihi ilm." Mengapa kalimat ini disebutkan? Demi untuk menjelaskan tentang hakikat sesuatu. Inilah yang dinamakan dengan ihtiraz. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan dalam ayat yang mulia ini bahwa kesyirikan, segala bentuk kesyirikan, pastikan dia tidak memiliki dasar ilmu. Ya, oleh sebab itu ini adalah merupakan satu kalimat yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa seluruh kesyirikan dibangun di atas kebodohan, dan bahwa tauhid dibangun di atas ilmu dan hujjah. Dan ini juga memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa setiap keyakinan dengan tanpa dalil, maka pastikan dia itu batil. Setiap akidah, setiap keyakinan yang tidak dibangun di atas ilmu atau di atas dalil, maka pastikan keyakinan itu adalah keyakinan yang batil. Oleh sebab itu kita biasa menamakannya dengan apa? Khurafat. Ya, kenapa dikatakan khurafat? Al-khurafat itu adalah al-hadithul kadibil mustamlih, perkataan dusta, ya, yang enak dibahas tetapi tanpa dasar ilmu. Ya, itulah yang dinamakan dengan khurafat. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini juga kata para ulama memberikan isyarat bahwa setiap keyakinan dengan tanpa didasari dalil, maka pastikan dia batil. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan contoh yang lain. Ya. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya ta'kulur riba adhafan mudha'afa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulur riba adhafan mudha'afa." Janganlah kalian memakan riba adhafan mudha'afa. Ya, yang berlipat-lipat. Janganlah kalian memakan riba adhafan mudha'afa. Apakah dapat dipahami dari ayat yang mulia ini bahwa riba kalau tidak berlipat-lipat, apakah riba menjadi halal? Tidak. Tetapi ini untuk menjelaskan tentang hakikat riba. Walaupun riba itu hanya 5% atau 10%, dia tidak berlipat ganda. Tetapi apabila kemudian digabungkan, hakikat riba akan kita dapatkan. Misalnya dalam pinjol yang saat ini merajalela di tengah-tengah masyarakat, orang terkadang pinjam hanya 1 juta dalam kurun waktu 1 tahun, dia akan menjadi berapa? Ya, bisa sampai 5 juta lebih. Maka pada akhirnya juga dia adhafan mudha'afa. Dan ya, ayat yang mulia ini, "Wala ta'kulu riba adhafan mudha'afa," untuk menjelaskan tentang hakikat riba. Karena yang terjadi pada masa jahiliyah seperti itu. Bukan berarti kemudian bahwa selagi presentasinya tidak berlipat, maka riba menjadi boleh. Ya, maka kata adhafan mudha'afa inilah yang dinamakan dengan al-ihtiraz. Ya, ini yang dinamakan dengan al-ihtiraz. Ya, para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa lafaz ini datang untuk menjelaskan bahwa bentuk riba yang paling masyhur di masa jahiliyah adalah riba seperti itu. Dan untuk menggambarkan betapa buruk dan zalimnya praktik riba. Ya, coba antum misalnya katakan mencicil kendaraan, cicil mobil. Ya, katakan harganya 200 juta gitu. Antum cicil selama katakan berapa? 5 tahun. Ya. Setelah antum cicil selama 2 tahun, kemudian antum datang ke lembaga pembiayaan. Saya mau lunasi. Ya, saya mau lunasi mobil saya. Kemudian dia akan hitungkan antum itu kira-kira berapa yang harus antum bayar. Hah? Harganya hanya 200 juta tuh. Ya, itu mobil. Sudah kita cicil selama ya 2 tahun. Ya, antum mencicil katakan 5 tahun, mungkin cicilannya sekitar 4 juta. Baik. Setelah berlangsung 2 tahun antum cicil, itu kemungkinan berapa kira-kira yang harus antum bayar? Ditambah lagi DP-nya antum. Ya kan, terus cicil selama 2 tahun. Ya, kurang lebih yang harus antum bayar mungkin sekitar 180 juta. Ya kan? Padahal antum sudah nyicil 2 tahun. Ya, tambah lagi DP antum mungkin 20 juta. Yang 20 juta itu hanya berkurang jadi 2 tahun itu antum hanya membayar bunga. Ini adhafa mudhafa nih. Jadi hakikat riba seperti itu, padahal dalam iklannya itu disebutkan ya hanya berapa persen gitu, misalnya hanya 5% atau 7%, tapi apabila kita hitung maka akan terjadi juga riba ad'afan mudha'afa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang mulia ini bentuk ihtiraz, kata tambahan untuk menjelaskan kepada kita sekalian betapa buruk dan zalimnya praktik riba. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya di dalam surat An-Nur di ayat 33. Ya, silakan yang ada mushaf atau antum buka aplikasi. Ini ayatnya kalau saya tulis agak panjang sedikit. Dalam surat ya di dalam surat An-Nur di ayat 33. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal yastafifil ladina la yak wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wal ladina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Kemudian mulai dari bunyi ayat, wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabtagu aradhal hayati dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ya, antum perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tukrihu fatayatikum alal bigha, dan janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melacur. Ya, in aradna tahassunan, jikalau mereka menginginkan kehormatan, litabtaghu aradhal hayati dunya, agar kalian mendapatkan keuntungan dunia. Wa may yukrihunna, barang siapa yang memaksa mereka untuk melacur, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya barang siapa yang memaksa mereka untuk melacur, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang setelah mereka dipaksa. Apa ihtirazhnya di sini? Ihtirazhnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, mimba'di ikrohihinna, setelah mereka dipaksa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kalimat mimba'di ikrohihinna? Padahal kalau bukan ayat Al-Quran, bisa saja kita hilangkan itu, sehingga ayatnya akan berbunyi wa may yukrihunna fa innallaha ghafurur rahim, barang siapa yang memaksa mereka, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi maknanya akan rancu. Tapi maksud daripada ayat yang mulia ini adalah untuk membedakan antara mereka yang melacur dengan sukarela dengan mereka yang melacur dengan paksaan. Ya, mereka para budak-budak wanita yang dipaksa oleh tuan atau majikannya untuk melacur, maka mereka inilah yang akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, fa innallaha mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya maha pengampun lagi maha penyayang setelah mereka dipaksa. Jadi setelah mereka dipaksa, apabila mereka melakukan pelacuran itu karena dipaksa oleh tuannya, maka seorang hamba sahaya wanita tersebut tidak mendapatkan dosanya. Ini wanita yang mengalami ruda faksa misalnya, ya, atau mengalami pemerkosaan, apakah dia berdosa ataukah tidak? Tidak berdosa, karena bukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar keinginannya. Oleh sebab itu wanita yang mengalami ruda paksa atau pemerkosaan, dia tidak berdosa. Ya, dengan nas ayat yang mulia ini, wa may yukrihunna fa innallaha mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan apa istilah? Ihtiros. Agar jangan sampai kita memahami bahwa wanita yang melakukan pelacuran ya atau yang mengalami ruda faksa pun dia berdosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak. Ya, ini yang dinamakan dengan ihtiraz, agar supaya kita selamat dari kesalahpahaman. Ya. Baik. Demikian juga misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya sangat masyhur. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in binaba'in fatabayyanu, ya. Fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, jikalau datang kepada kalian orang yang fasik dengan sebuah informasi, fatabayyanu, maka lakukanlah tabayyun. Ya, apabila ada orang fasik yang datang membawa informasi, maka ya lakukanlah tabayyun, lakukanlah verifikasi. Mana ihtirazhnya di sini? Ihtirazhnya adalah kata fasikun. Ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka telitilah, maka verifikasilah. Berarti tidak semua informasi harus kita verifikasi. Yang harus kita teliti, yang harus kita verifikasi itu jika informasi datang dari siapa? dari orang fasik. Kalau informasi itu datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, apakah perlu kita verifikasi? Tidak perlu kita verifikasi. Jangankan berdasarkan dari wahyain, dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari orang yang adil saja, ya, dari orang yang soleh, orang yang baik, apabila informasi itu datang dari mereka, datang dari sumber yang terpercaya, dari seorang perawi yang dhabit, kalau istilah kalangan para muhaddisin, orang yang terpercaya, hafalan, kualitas hafalannya juga baik, ilmunya juga mumpuni, maka hukum asalnya dia harus diterima tanpa kita memerlukan adanya verifikasi. Kalau sudah jelas informasinya, ya, maka tidak perlu diverifikasi. Kenapa? Karena dia bukan orang fasik. Kalau ada orang membawa berita lalu kita katakan ini harus kita verifikasi dulu nih, gitu kan, berarti kita menganggap dia ini orang fasik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jikalau telah datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa informasi, berarti inilah yang dinamakan dengan ihtiroz, adanya pembatasan, ya. Karena berita hukum asalnya apabila datang dari orang yang adil, orang yang baik, orang terpercaya, orang yang dhabit, diterima, ya. Jadi berita tersebut tidak perlu diverifikasi, sedangkan berita dari orang yang fasik inilah yang harus diverifikasi, ya. Dan kaidah ini adalah merupakan kaidah yang menjadi dasar dalam ilmu hadis. Pokoknya asalkan riwayatnya sahih, memenuhi kriteria hadis sahih, maka pastikan kebenarannya sudah, ya. Tidak perlu menunggu dulu ini nanti terbukti ataukah tidak, enggak. Karena kualitas pembawa informasi ini sudah mendapatkan jaminan mutu. Misalnya para ulama dahulu ketika mereka mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saqata dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, apabila ada seekor nyamuk, seekor lalat masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, masuk ke dalam air, maka hendaklah dia menenggelamkannya, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayapnya yang lain ada penawarnya. Baik, hadis ini diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, seluruh perawinya memenuhi kriteria, ya, sebagai perawi yang siqat, mereka orang-orang yang adil, mereka orang-orang yang dhabit, ya. Walaupun informasi itu mungkin pada saat itu sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan sains modern, tapi para ulama langsung menerima hadis itu dengan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena yang membawa informasi ini bukan orang-orang yang fasik, ya. Sebuah informasi harus kita verifikasi, harus kita teliti, harus kita lakukan tabayun, manakala informasi itu datang dari orang yang fasik. Ya, adapun jika datang dari orang yang baik, orang yang saleh, orang yang istiqomah, yang kita ketahui keistiqomahannya, maka hukum asalnya berita tersebut tidak perlu untuk dilakukan verifikasi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam ilmu tafsir, karena kaidah ini menunjukkan kesempurnaan bahasa Al-Qur'an, sehingga tidak ada satu huruf pun yang sia-sia di dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu kata pun yang sia-sia. Karena mungkin sebagian orang ketika membaca Al-Quran kemudian di sana ada redaksi yang kita namakan tadi dengan ihtiroz, mengatakan ini kenapa mesti disebutkan ini. Pastikan bahwa tidak ada satu kata atau kalimat pun di dalam Al-Quran yang sia-sia, bahkan tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Az-Zahabi di dalam kitab At-Tafsir wal-Mufassirun, beliau menyebutkan satu pembahasan dengan judul Qadiyatut Tikrar fil Quran, ya, masalah pengulangan dalam Al-Quran. Beliau tegaskan di situ bahwasannya tidak ada istilah pengulangan dalam Al-Quran yang sifatnya sia-sia. Oleh sebab itu kalau antum buka tafsir para ulama tentang surat Ar-Rahman, misalnya di dalam surat Ar-Rahman berulang firman Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apabila antum perhatikan tafsir setiap firman Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang berulang sekian kali dalam surat Ar-Rahman, akan kita dapatkan tafsirannya berbeda antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, karena tidak ada pengulangan yang sia-sia di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian berikutnya, salah satu hikmah di balik kaidah ini adalah untuk membantu kita sekalian di dalam memahami tafsir Al-Qur'an dengan benar, sehingga kita terjaga dari kesalahpahaman di dalam memahami Al-Qur'an, karena seringkali rahasia makna justru terletak pada syarat, terletak pada pengecualian, terletak pada sifat tambahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita namakan dengan ihtiroz tadi. Kemudian dari ayat atau dari kaidah yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui akan syubhat yang akan muncul atau akan terjadinya kesalahpahaman dari manusia di dalam memahami ayat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup celah itu sehingga penyimpangan di dalam memahami Al-Qur'an dapat diminimalisir. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah para ulama rahimahumullahu taala mereka mengatakan Al-Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dhan wa alfadhuha kulluha waqi'atun akmala mauqi. Ya, Al-Qur'an itu saling menafsirkan satu sama yang lain dan seluruh rafadnya berada pada posisi yang paling sempurna. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu kaidah di malam hari yang berbahagia ini tentang kaidah menafsirkan Al-Qur'an, bahwa semua kata-kata tambahan yang ada di dalam Al-Qur'an tidaklah sia-sia, tetapi dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan maknanya, dan karena kata atau tambahan tersebut adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Para pemirsa Mu'ad TV dan pendengar radio Mu'ad dimanapun Anda berada serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Al-Ustadz, dan selanjutnya langsung saja kami angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk. Namun sebelum itu, kami persilahkan terlebih dahulu kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan.
0: Nah, fadhal.
2: Tes. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz.
0: Wa fiikum barakallahu.
2: Jadi pertanyaan saya simpel saja Ustadz, terkait dengan bertabayun atau mencari verifikasi terkait dengan informasi. Jadi apakah informasi yang harus kita tabayunkan atau kita verifikasi itu informasi yang berkaitan dengan kehidupannya kita, ataukah bisa juga informasi tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan kehidupannya kita? Ya, misalnya mungkin contoh kasusnya ya yang kasus nasional ini ya, terkait dengan kasus ijazah. Nah. Ya, itu kan ya bagi kami rakyat kayak tidak penting ya. Jadi apakah itu perlu bertabayun atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik.
0: Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Naba itu bukan hanya sekedar khobar. Jadi di dalam bahasa Arab ada khobar, ada naba. Khobar adalah informasi secara umum. Tetapi naba ya maknanya adalah berita besar. Oleh sebab itu Nabi Mengapa dinamakan nabi? Karena dia membawa berita yang penting, berita yang besar tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membawa informasi tentang keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu mereka dinamakan dengan nabi. Ya. Dan informasi tentang hari kiamat juga disebutkan anin naba'il azim. Dalam Al-Quran ada yang dinamakan dengan surat An-Naba. Ya, artinya informasi yang sangat penting. Dan manakala kita cermati dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut naba di sini dengan tanpa alif lam. In ja'akum fasiqun binaba'in, bukan bin naba tapi binaba'in. Ini untuk menunjukkan bahwa informasi ini adalah merupakan informasi yang penting secara umum, baik untuk kehidupan dunia kita atau untuk kehidupan akhirat kita. Semua informasi yang kita pandang penting harus kita verifikasi jikalau dia datang dari sumber yang meragukan, sumber yang fasik. Ya, ya, termasuk saat ini banyaknya berita yang berseliweran di medsos, kan asalnya pada umumnya tidak jelas siapa yang pertama kali menyampaikan informasi ini, apalagi sekarang di zaman AI gitu kan, sangat sulit bagi kita sekalian untuk untuk menerima secara langsung setiap informasi yang sampai kepada kita. Ya, sampai-sampai kan ada istilah dulu, kata orang Arab, hanya ada dua informasi yang tidak dipalsukan, yang umumnya tidak dipalsukan, itu pun terkadang dipalsukan. Yang pertama katanya informasi tentang sepak bola, ya, berapa skor hasil pertandingan semalam, nah itu tidak bisa dipalsukan itu. Kemudian yang kedua berita kematian. Yang lainnya itu sangat berpotensi untuk apa? Untuk dipalsukan. Ya, sehingga kita pun tentu tetap harus selektif di era globalisasi di mana informasi saat ini sangat begitu liar, maka harus dilakukan tabayun. Ya, hanyasannya kita perlu melihat bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang penting atau tidak. Jangan sampai juga kemudian kita men-share setiap informasi yang kita terima. Karena apabila kita tidak selektif, tidak teliti di dalam membagikan informasi yang kita terima, maka kita akan termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyuhaddisa bikulli ma sami, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa, atau kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, ayyuhaddisa bikulli ma sami, apabila dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Ya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta manakala dia men-sharing setiap apa yang dia dengar. Ya, oleh sebab itu kita harus selektif terutama saat ini karena keistiqomahan yang begitu mahal saat ini. Ya, karena betapa sedikitnya orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang adil, orang-orang yang dhabit, maka sepatutnya kita lebih selektif di dalam menerima informasi yang sampai kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, selanjutnya kami persilakan kembali kepada jamaah.
3: Syukran Ustaz, barakallahu fik.
0: Wa fikum barakallah.
3: Tadi sempat dinyatakan bahwa Al-Imam Az-Zahabi menyatakan jika ada pengulangan pasti selalu berbeda maknanya. Apakah itu berlaku juga dengan awal-awal biasa, awal-awal air itu Ustaz, seperti alif lam mim, alif lam ro, apa begitu juga maknanya berbeda juga Ustaz?
0: Nah, pertama tafsir al-mufassirun itu bukan tulisan Imam Adz-Dzahabi. Ya, tetapi dia Adz-Dzahabi mu'asir, dia dari salah seorang ulama Mesir juga namanya fulan gitu Adz-Dzahabi. Ya. Jadi bukan Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, ya. Tetapi beliau punya buku 2 jilid judulnya sangat menarik dan pembahasannya juga menarik. Ya, beliau menulis buku yang judulnya At-Tafsir wal Mufassirun itu. Pengulangan itu ya tetap dia melahirkan makna baru gitu. Hatta di dalam al-ayat atau al-huruf al-muqatta'ah yang terletak di awal surat. Oleh sebab itu, ya kalau seandainya saja yang maknanya diketahui secara harfiah sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, apalagi pada huruf muqatta'ah yang ada di awal surat, yang jumhur ulama menyebutkan bahwa maknanya adalah Allahu ta'ala alam bimuradih, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui ya tentang maksud dan tujuan atau makna daripada ayat-ayat tersebut. Ya, hanyasannya kita pastikan bahwa tidak ada satu huruf atau bahkan harokat pun yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan tanpa makna dan sia-sia. Pasti di sana ada terkandung makna yang tersembunyi di dalamnya, atau dengan kata lain melahirkan makna baru yang ada di dalamnya. Hatta dalam bentuk kiroat, perbedaan kiroat dari kiroah sab'ah atau kiroah asyarah misalnya, seperti misalnya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin, ada perbedaan perbedaan makna. Yang satu maknanya adalah raja, yang satu artinya pemilik. Ya, maka kedua bacaan ini saling melengkapi sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu raja hari pembalasan dan juga beliau adalah pemiliknya, karena tidak semua raja memiliki, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menguasai dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, selanjutnya akan kami angkat pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Pertanyaan yang datang dari via kanal YouTube. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon untuk bertanya, apakah suami saya menalak saya saat marah itu sah secara agama? Apakah saya kalau mau rujuk lagi harus nikah lagi, apa bagaimana Ustaz?
0: Naam, yang perlu kita pahami bahwa cerai itu sangat bergantung pada perkataan suami, bukan bergantung pada putusan pengadilan. Karena salah satu putusan yang amat buruk yang terjadi di negeri kita, bahwa putusan cerai atau hukum cerai itu bergantung pada putusan pengadilan. Padahal kita ketahui di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya cerai itu bergantung pada apa? Pada perkataan suami, bukan pada putusan pengadilan. Kemudian yang kedua, saya tidak mengatakan bahwa apakah apa yang diucapkan oleh suami Anda itu pasti jatuh talak ataukah tidak, karena saya belum mengetahui bagaimana kasusnya, apa redaksi yang diucapkan dan diucapkan dalam keadaan dan kondisi seperti apa. Ya, kita harus melihatnya secara menyeluruh, karena bisa saja dia mengucapkan kata-kata cerai tapi dia diucapkan dalam kondisi emosi yang sangat berlebihan sehingga misalnya ia tidak menyadari apa yang diucapkannya, maka dalam kondisi seperti itu talak tidak jatuh. Ya, kemudian berikutnya juga, apakah harus, kalaupun itu adalah kata-kata cerai atau talak itu diucapkan dalam keadaan sadar, ya, dan talaknya talak yang sharih, talak yang jelas gamblang, tidak bisa melahirkan makna yang lain, ya, apakah juga talaknya itu

0: kepada para asatidah yang ada di sekitar Anda atau datang ke kantor urusan agama untuk memastikan bahwa apakah nikah Anda itu masih sah ataukah tidak. Ya, karena diperlukan adanya beberapa perincian dan penjelasan dari pertanyaan yang diajukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, para pemirsa Mu'adz-TV dan pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pemaparan materi dan juga beberapa pertanyaan yang telah diangkat di kesempatan malam hari ini. Dan pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan yang dapat diangkat di kesempatan malam hari ini, dan ini menjadi penutup perjumpaan kita di kesempatan kajian kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu yang telah diberikan, dan kami juga berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang tidak hanya rajin membaca Al-Qur'an tetapi juga berusaha mentadaburi dan memahami dengan benar sesuai petunjuk para ulama. Kami akhiri perjumpaan ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua

0: Pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, pada beberapa kawasan malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawwah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat, berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya, tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu, ujung bawahnya, antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu sakih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja, baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat, atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
4: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin, nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun Nabawiyah.
13: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
13: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
14: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun Nabawiyah. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
14: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada, dan Abu Abdurrahman, Muaz bin Jabal, radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
13: Qudwatun Nabawiyah. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
14: داري أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
13: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
14: داري أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
12: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: Labbaik Allahumma labbaik.
16: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti Travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
17: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
18: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
17: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
19: A few moments later.
18: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
17: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
20: Aduh, udah diangkat.
21: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
20: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
21: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini hei, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
22: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
20: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
21: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
20: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
22: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: 94,3 FM, Radio Mu'ad Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
23: Ustadz menjawab.
24: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
25: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
26: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
27: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
28: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustadz menjawab.
29: Bagaimana hukum jika pergi lulur atau pijat di salon khusus wanita? Sama, Ibu. asal hukumnya aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah secara pakaian adalah lehernya yang biasa terlihat, rambutnya, kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya. Adapun secara apa yang terlihat dari tubuhnya, maka tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan yang aurat yang paling besar saja, yaitu kubul dan dubur. Adapun selainnya, maka tidak mengapa. Dalam artian begini, Bu, kalau seandainya ada perempuan luluran, dia pakai penutup secukupnya, misalkan kain ya yang menutupi dari dadanya sampai lututnya. Nanti kalau diperlukan untuk dibuka, dia buka belakangnya. Diperlukan untuk dibuka dari perut ke atas, dia buka secukupnya. Seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Bagaimana cara menghilangkan rasa riya, ujub, dengki, hasad dan yang semisalnya yang ada dalam hati padahal kita telah berusaha untuk menghilangkannya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan secara detail tentang bagaimana menghilangkan penyakit riya. Riya ini musuh keikhlasan. Dan seseorang itu dia berani riya, dia berani ujub, dia berani hasad karena dia tidak kenal baik akan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia kenal baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun amal yang dia perbuat terlihat manusia, tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha tahu. Allah yang memberikan imbalan kepadanya, Allah yang membalasnya, baik diakui oleh orang ataupun tidak diakui oleh manusia. Dan kalau dia menyadari bahwa segala kebaikan kita tercatat di sisi Allah, baik diakui dan tidak diakui, diketahui tidak diketahui oleh manusia, kenapa dia harus meriakannya, menunjukkannya kepada orang? Kenapa dia harus ujub? Karena dia sadar bahwa amal yang dia lakukan kalau tidak bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin dia mengamalkannya. Kenapa dia harus kagum dengan amalnya? Kenapa dia harus kagum dengan ilmunya? Sedangkan dia tidak pernah tahu bahwa amal dan ilmunya akan menyelamatkan dirinya atau tidak. Dia tidak pernah tahu. Kalau dia mengenal bahwa tambahan ilmu, tambahan amal saleh adalah tambahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dia harus bertambah bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling ibadah, manusia yang paling saleh, manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, namun tidak membuat beliau ujub dan riya, tapi membuat ibadahnya semakin giat di sisi Allah. Sampai Aisyah bertanya, Rasulullah, kamu sampai seperti ini ibadahmu, sedangkan Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Silakan melihat di antara kitab kita para ulama yang menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana mengobatinya. Di antaranya adalah kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara kitab beliau bab tentang al-mubiqat yang membinasakan seseorang, ya, tentang penyakit-penyakit hati. Beliau menyebutkan juga tentang obat-obatnya. Tidak bisa disampaikan secara mendetail pada kesempatan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tentang larangan berkhalwat. Berkhalwat artinya berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram. Berkenaan dengan hadis tersebut di atas, mohon penjelasan. Suami bekerja sebagai supir online. Rizki nafkahnya untuk anak istri, halal atau tidak? Pernah ada fatwa tentang hukum boncengan laki dan wanita di tengah jalan. Ya tentu saja dilihat banyak orang ya. Ini termasuk berkhulwat atau tidak? Jawabannya tidak. Gimana disebut berkhulwat? Kanan kirinya banyak orang. Kecuali kalau kanan kirinya disebut batu semuanya. Nah ini baru berkhulwat. Banyak orang ini tidak berkhulwat. Cuman yang jadi masalah, ini mendekati sentuhan lawan jenis. Terus gimana kalau misalnya itu dalam mobil? Sama dengan ini. Kalau dalam mobil, jika posisi dia berduaan, kaca ditutup, khalwat. Tapi kalau ruangannya dibuka, kacanya dibuka, dilihat banyak orang, bukan khalwat.
2: Doa adalah merupakan senjata orang mukmin. Apakah doa bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik? Tentu saja takdir buruk, teman-teman sekalian, itu buruk itu masuk kepada ikhtiar. Karena Allah ciptakan baik dan buruk. Seperti beriman dan kafir ya. Jujur dan dusta. Allah ciptakan itu sebagai keputusannya Allah. Tetapi memilih jujur atau bohong, memilih beriman atau kafir, ikhtiarnya dia. Ikhtiarnya manusia itu kan. Ikhtiar kita di situ. Maka doa adalah sebuah fasilitas untuk komunikasi dengan Allah. Curhat, minta ditambahkan rezeki, minta dibukakan berkah, minta disembuhkan penyakit. Doa bisa menjadi sesuatu membersihkan, digunakan untuk fasilitas, menambah fasilitas atau bahkan mengangkat sebuah masalah yang sedang dihadapi. Bisa terjadi. Tapi bukan berarti doa mengubah takdir lauhil mahfud, tidak. Enggak ada urusannya sama itu sama sekali. Jadi seperti sebuah fasilitas. Hampir sama dengan kalau kita haus, kita minum air gitu kan. Doa juga begitu. Kita lagi ada masalah atau kita lagi butuh panduan, kita lagi butuh tuntunan dari sang pencipta Allah, kita mohon kepadanya. Seperti itulah. Tapi masalah mengubah takdir buruk menjadi baik, maka dilihat apa takdir buruknya. Ikhtiarkah? Ikhtiarnya. Kalau mutlak, mustahil. Kayak misalnya lagi musim hujan, minta sama Allah supaya musim hujan dihapus sama sekali. Enggak mungkin terjadi. Itu mutlak, enggak mungkin berubah. Tapi kalau ikhtiar, misal dia berzina, kemudian itu ikhtiar dia sendiri. Lalu dia memohon kepada Allah supaya diberhentikan zina itu. Nah itu Allah kabulkan. Allah kasih kepada dia. Memang berhubungan dengan ikhtiar. Dia berdoa, dia tidak berdoa, dia tobat, dia tidak tobat, semua ikhtiar dia, gitu kan?
3: Izin bertanya Ustaz, saya belum bisa rutin sholat tahajud. Apakah karena masih banyak dosa? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyak dosa. Bisa juga ya karena tidurnya selalu telat. Ya karena tidak sholat malam itu banyak sebabnya. Ada yang karena sebab yang zahir ya. Jadi dia banyak kerjaan, akhirnya tidurnya selalu telat. Jam 12 baru tidur. Kalau jam 12 baru tidur, untuk bangun jam 3 juga berat ya. Susah. Ada juga yang memang karena banyak dosa. Sudah tidur jam 9. Itu pun bangunnya masih subuh. Ya. Ada yang karena dosa-dosanya ya. Tapi lebih baik kita su'udzon daripada husnudzon sehingga kita tidak merasa bersalah. Lebih baik kita su'udzon kepada diri kita sehingga kita punya usaha untuk memperbaiki daripada kita husnudzon tapi akhirnya kita tenang-tenang dan tidak ada perubahan kepada yang lebih baik. Salahkan diri kita. Ya, kita misalnya susah untuk sholat malam, anggap saja diri kita banyak dosa. Anggap saja diri kita banyak dosa sehingga kita punya dorongan untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Salah farbah, tapi saya ingin makan yang beda begitu.
8: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
7: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
8: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
9: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original. Dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
11: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
9: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
11: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
12: Hadirati sada. Yurjal intibah.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
14: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
15: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
18: Radio Muadz bin Jabal
19: 94.3 FM.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum,
2: Komandan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
1: apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
2: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
13: Pejabat goblok, siap dibawaan.
14: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
15: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:34 di cuaca yang cukup dingin, masya Allah. Dikarenakan dari tadi pagi nih sahabat Muat, cuaca sempat panas tetapi juga sore mendung, ada juga sebagian tempat yang hujan. Nah, masya Allah sahabat Muat, akhir-akhir ini memang cuaca di kota Kendari sedang tidak menentu. Kadang tiba-tiba hujan, kadang juga tiba-tiba panas. Jadi hendaknya nih sahabat Muat, bagi kita yang mungkin ingin membangun rumah, harus memilih material bangunan yang berkualitas dan tidak boleh sembarangan sahabat Muat. Dan alhamdulillah kini telah hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga kita. Wih, masya Allah, Kencana. Nah, dengan produk unggulan baja ringan Kencana dan juga rangka atap baja ringan Kencana. Dan mengapa harus memilih Kencana sahabat Muat? Karena baja ringan Kencana dikenal dan juga terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibanding material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga sahabat Muat. Jadi jangan salah pilih material bangunan, pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabang kami di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanannya, sahabat Muat bisa menghubungi nomor 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Nah, masya Allah. Jadi mungkin bagi sahabat Muat yang sedang ingin membangun rumah atau mungkin fasilitas keluarga, jangan sampai lupa untuk menggunakan produk unggulan baja ringan dari Kencana ini. Insya Allah dijamin terpercaya. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini seperti biasa kembali lagi akan kita dengarkan bersama program Iqra Store Hafalan khusus Akhwat bersama guru kita Al-Ustadz Septian Muharram SKMI Hafizahullahu Ta'ala. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
17: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
18: Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pemirsa Muad TV dan juga pendengar Radio Muad yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Muad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu program Iqra khusus untuk setoran hafalan Al-Qur'an. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung bersama kami, maka bisa masuk melalui link Zoom yang sudah disediakan. Baik. Insyaallah kita akan langsung mulai untuk setoran yang pertama, yaitu dari Ummu Nurul. Silahkan Ummu Nurul. Umun Nurul,

Halo, Umun Nurul. Kita sudah bergabung bersama kami. Baik, kita coba panggil peserta berikutnya. Ibu Yani di Maluku Utara. Silakan Ibu Yani. Halo, Ibu Yani.

0: Baik, untuk Ibu Juwaria, untuk surat atau kasurnya di sini ada beberapa catatan ya. Baik, kita coba ulangi ya, kalau ada Qurannya bisa dibuka dulu Qurannya. Surat At-Takasur. Baik. Yang pertama ya, ditanya. Coba tapi diulang dari ayat yang pertama. Kita bahas satu-satu. Silakan. Alhaqumut takatsur.
1: Alhaqumut takatsur.
0: Lanjut, bagus.
1: Hatta surat tasurtumul maqabir.
0: Nah, di sini ada cukup dulu satu ayat dulu. Nah, di ayat yang kedua di sini ya, kekurangannya yang pertama adalah huruf za-nya ya dengan tarkiknya. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Ya, jadi diturunkan rahang mulut kita. Coba sekali lagi.
1: Hatta su'atadul astagfirullah. Hatta zurtumul maqabir.
0: Taib, zurnya kurang ya. Hatta zur, zur, zur ya. Jadi harus berdesis.
1: Hatta zur.
0: Ya.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Bagus, lanjut.
1: Kalla sawfa ta'lamun.
0: Bagus, lanjut.
1: Thumma kalla.
0: Bagus, lanjut.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Bagus.
1: Latarawunnal jahim.
0: Bagus.
1: Tumma latarawunnaha aynal yakin.
0: Bagus.
1: Tumma latus alunna yawma izin anin na'im.
0: Di ayat yang terakhir yawma izin. Izin, za-nya digigit lidahnya sedikit. Coba sekali lagi, summa latus
1: alunna yawma izin anin na'im.
0: Oke, coba sekarang dari awal ya, dari ayat pertama ditutup mushafnya ya, distorkan kembali, silahkan.
1: Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
0: Ibu Umu Devi bisa dimatikan dulu mikrofonnya.
2: Mikrofon Ustaz,
0: Ulangi.
1: Kalla law ta'lam.

0: Baik, untuk Ummu Nurul, alhamdulillah suaranya sudah bagus. Tadi saya di ayat yang ke-6, ya, laisa lahum ta'amun, jangan ta'amin ya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kemudian yang berikutnya coba diulangi, illa man tawalla wa kafar.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Terus
1: fa yu'adzibuhul adzabal akbar.
0: Nah, di sini huruf za-nya sedikit kurang ya. Fa yu'adzi. Fa yu'adzibuhullah. Oke, itu sudah bagus ya. Jadi huruf gaknya hati-hati diperhatikan, jangan sampai tidak tergigit ya. Baik, untuk Ummu Nurul setorannya sudah bagus, bisa dilanjut di surat Al-Fajr berikutnya. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Yani. Ibu Yani di Maluku Utara. Silakan Ibu Yani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ummu Nurul, mohon dimatikan dulu suaranya. Untuk Ummu Nurul, Ummu Nurul bisa dimatikan dulu suaranya.
3: Halo, assalamualaikum Ummu Nurul. Ummu Nurul matikan mikrofonnya.
0: Ah, taib. silakan Ibu Yani.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekali lagi.
1: Lataroun.
0: Wa lataroun. Bukan lataroun, lataroun. Masih belum? Sekali lagi. Ya.
1: Latarohun al-jahim.
0: Oke.

0: Baik, untuk Ibu Yani, ya, dibuka Qurannya dulu. Ada beberapa catatan di sini supaya diperbaiki. Yang pertama di ayat kedua ya, hatta zurtumul maqabir, tipis, ya, tarkik. Coba diulangi. Hatta, tunggu dulu. Ya. Hatta
1: surtumul maqabir.
0: Maqabir, turunkan ke bawah rahang mulutnya, maqabir.
1: Hatta surtumul maqabir.
0: Ya. Masih sedikit lagi kurang, maqabir.
1: Hatta surtumul maqabir.
0: Oke. Kemudian lanjut, kalla saufa ta'lamun, ulangi.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Nah, di sini huruf sinnya agak sedikit kurang ya. Sa, kalla saufa, saufa. Coba, kalla saufa.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sekali lagi.
1: Kalla saufa ta'lamun.
0: Sedikit coba, sasa, sasa,
1: sa, sa,
0: ya, sasa,
1: sasa,
0: oke, saufa,
1: saufa,
0: oke,
1: saufa, ta'lamun,
0: terus,
1: tumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin.
0: Terus yang berikutnya lataraun, ya,
1: lataraunnal jahim.
0: Masih ada lataraun, bukan lataraun tapi lataraun pakai wawu. Wa, wa.
1: Lataraunnal jahim.
0: Terus
1: tumma lataraunnaha ainal yakin.
0: Terus
1: tumma latus'alunna yawma isin aninna'i.
0: Coba sekali lagi dari awal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta surtumul maqabir.
0: Maqabir.
1: Hatta surtumul maqabir.
0: Jangan dipanjangkan ya, bir, bukan begitu, bir, tekan sekali.
1: Oh, hatta.
0: Hatta.
1: Hatta surtumul maqabir.
0: Oke.
1: Kalla saw, betul ya? Kalla saw baksa. Kalla saw bata. Lamun.
0: Ya, kedengarannya kayak syau, bukan syau. Sa, sa, sau, sau.
1: Sa, sau.

0: Taib, ya untuk Ibu Yani ya, sini surat takasurnya masih ada catatan ya. Yang pertama huruf sinnya belum pas ya. Saufa coba dilatih nanti s s sa sa sa sau saufa ya, ini dua-duanya kurang pas. Kemudian huruf ain juga kurang sedikit, ta'lamun ta'lamun ya. Kemudian yang terakhir huruf waw, lataraun, bukan lataraun ya, atau lataraun ya, jadi bukan
1: oh, iya,
0: lataraun, jadi lataraun pakai wa ya, dan tidak ada berhenti, langsung lataraun al jahim ya. Itu yang perlu diperbaiki di surat At-Takasur ya. Nah, mungkin untuk pekan depan diulangi terlebih dahulu di surat At-Takasurnya. Tayyib barakallahu
1: oh,
0: fiik.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Jumriah. Hanya Ibu Jumriah belum bergabung. Tayyib. Kemudian Ibu Salma. Ibu Salma. Ibu Salma juga kayaknya belum bergabung. Selanjutnya Umu Devi. Silakan Umu Devi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.

0: Sekali lagi, Lailatul
1: Qadr khairum min alfisah.
0: Kurang di sini, yang pertama kurang ro-nya, Lailatul Qadri, ya, ri di situ tarki, kemudian alfisyahr, sya-nya kurang, alfisyahr. Coba sekali lagi. Pakai sya, pakai sya-nya. Ya, jadi tafasinya kurang. Syahr. Ya. Oke.
1: Lailatul Qadri khairum min alfisahr.
0: Terus
1: tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbih.
0: Ulangi,
1: tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr.
0: Ulangi, fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Coba sekali lagi.
1: Dari fiha, Ustaz.
0: Ya, ulangi dari tanazzalu, terus ulangi nanti dari fiha.
1: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr.
0: Ulangi deh, fiha bi'idni rabbihim.
1: Oh, disambungnya. Fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta maqla'il fajr.
0: Baik, untuk Ummu Devi. Ya, tadi catatannya di ayat yang ketiga ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian bagusnya di ayat yang keempat ini langsung tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Kalau tidak cukup napasnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ya.
1: Oh, ya. Iya, oh.
0: Bi'idni rabbihim min kulli amr. Coba sekali lagi. Oh. Diulangi lagi dari awal. Inna anzalna.
1: Inna anzalna.
0: Yang ulangi. Gunahnya kurang in sekali lagi.
1: Inna
0: lanjut.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min al-fisahar. Tanazzalul malaikatu wa ar-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta maqla'il fajr.
0: Hai, masya Allah, sudah bagus. Insyaallah dilanjutkan pekan depan di surat Al-Alaq. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Baik, selanjutnya Ukhti Reti. Silakan Ukhti Reti.
2: Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
1: muslihun.
0: Tahan dulu, innama qalu in
1: qalu innama nahnu muslihun.
0: Bagus.
1: Ala
0: sekali lagi ala in ulangi ala innahum humul mufsidun sekali lagi
1: ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun.
0: Lanjut.
1: Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
0: Kurang panjang. Ala in ulangi ala innahum ulangi
1: ala innahum
0: humus sufaha
1: ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. وَذَٰلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ زِيغٌ
0: ulangi ukhti Reti diulangi qalu inna ma'akum innama
1: qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim
0: pendek yastahzi'u bihim.
1: Allah yastahzi'u bihim
0: u-nya pendek. U-nya baca pendek. Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim. U-nya pendek.
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
0: Selain fama robihat tijaratuhum
1: ya fama robihat tijaratuhum
0: tijaro ro
1: muhtadin.
0: Ro-nya dibaca ya pakai o tijaratuhum
1: tijaro
0: ya
1: baik fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
0: Baik, untuk ukhti Reti ya, di sini kekurangannya yang pertama belum diperhatikan gunnahnya atau dengungnya ya. Ya, ini dengungnya ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, madnya ini masih belum diperhatikan. Ya. Kemudian tadi huruf ro masih ada kekurangan, kurang tebal. Misal di ayat yang ke-11 di sini wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu in ditahan dulu. Qalu in innama nahnu muslihun ala innahum ya. Coba qalu innama.
2: Saya ulang Ustaz.
0: Ya, qalu coba.
2: Qalu innama nahnu muslihun.
0: Qalu innama maknya kurang.
2: Qalu innama nahnu muslihun.
0: Nah, jadi seperti itu. Ala innahum humul mufsidun. Coba ulangi.
2: Ala innahum humul mufsidun.
0: Nah, gitu. Kemudian di ayat ke-13-nya, ala innahum humus sufaha. Coba.
2: Ala innahum humus sufaha.
0: Oke. Kemudian qalu inna ma'akum innama nah nu mustahzi'un. Sekali lagi.
2: Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
0: Bagus. Kemudian di ayat ke-15-nya, Allahu yastahzi'u bihim. Pendek. Coba sekali lagi.
2: Allahu yastahzi'u bihim.
0: Bagus. Kemudian fama rabihat tijaratuhum.
2: Fama rabihat tijaratuhum.
0: Oke. Nah, ini tadi yang sudah diulang-ulangi, tolong diperbaiki ya. Dan pekan depan diulangi lagi dari ayat 11 sampai 16. Mau ditambah boleh 2 ayat boleh. Ya, tambah 17 dengan 18. Yang penting tolong yang tadi yang diperbaiki diperhatikan kembali. Baik. Barakallahu fiik untuk ikhtirati zakillah khair. Baik, selanjutnya Umu Syafana. Silakan Umu Syafana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut-takatuh hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
0: Masyaallah untuk Ummu Safana, surat-surat At-Takatsurnya sudah bagus ya. Apa mau dilanjut surat Al-Qari'ah atau cukup?
3: Boleh Ustaz, murojaah sama to.
0: Oke, silakan Al-Qari'ahnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah.
0: Oke, cukup dulu ya. Cukup dulu. Di sini jangan Al Qari'ah, bukan begitu ya. Tapi dengan hak besar. Jadi upayakan haknya nampak hak besarnya. Al Qari'ah. Malqari'ah. Jadi ha besar yang dari tenggorokan bagian bawah. Coba sekali lagi Ummu Syafana.
3: Al-Qari'ah.
0: Masih ke ini Al-Qari'ah. Coba
3: Al-Qari'ah.
0: Al-Qari'ah.
3: Gitu, Ustaz.
0: Masih sedikit kurang ya. Ya, jadi bukan ha tapi ha al-qari'ah. Coba bedakan ha dengan ha, coba ha coba.
3: Ha.
0: Masih sedikit sama. Ha kemudian ha.
3: Ha.
0: Coba sekarang al-qari'ah.
3: Al-qari'ah.
0: Terus
3: Malqari'ah.
0: Terus
3: Wama adroka malqari'ah.
0: Terus
3: Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus.
0: Lanjut.
3: Wa taqul jibalu kal ihnil manfus.
0: Bagus.
3: Wa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wama adroka ma hiya narun hamiyah.
0: Oke. Sudah bagus Ummu Syafana. Cuman di sini satu lagi di ayat yang ke-9, coba ulangi ayat ke-9 sampai terakhir. Fa ummuhu hawiyah.
3: Fa ummuhu hawiyah. Wama adroka ma hiya narun hamiyah.
0: Nah, di sini haknya lebih tipis lagi. Narun hamiyah.
3: Narun hamiyah.
0: Nah, ini hak yang kecil ya dari tenggorokan tengah. Ha ya. Kalau yang tadi ha ya, jadi perlu dibedakan antara hak yang kecil dengan hak yang besar. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah, bisa dilanjut di surat berikutnya itu Al-Adiyat. Baik, selanjutnya Ummu Salsa. Silakan Ummu Salsa. Ummu Salsa, baik, silahkan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu Salsa.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim
0: Waladhdallin. Baik, untuk Ummu Salsa di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ya, kita bahas satu-satu. Coba di ayat yang pertama, alhamdulillah. Langsung. Terus
4: alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Nah, di sini haknya sedikit kurang ya, sama juga tadi dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aliran nafasnya karena dia memiliki sifat hames, kemudian juga memiliki sifat rohwah, ya. Jadi aliran nafasnya mengalir. Rahman, roh, ya, roh, Rahman dengan Rahim, alhamdu, ya, alhamdu, ya. Coba sekali lagi. Ya, coba sekali lagi dari Bismillah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sedikit lagi Rahimnya, Rahmannya sudah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terus
4: alhamdulillah.

0: Lanjut.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Sekali lagi di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alirkan lagi sinnya. Sekali lagi.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Bagus, lanjut.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Nah, di sini haknya hak besar ih. Coba sekali lagi.
1: Ih.
0: Terus?
1: Jangan begitu ya.
0: Tapi ih. Jangan ih.
1: Ih.
0: Nah, yang benar adalah ih.
1: Ih.
0: Terus?
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Terus lanjut. Po-nya kurang naik.
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi.
0: Po-nya kurang jelas.
1: Ghairil maghdubi 'alaihim.
0: Jangan berhenti ya, langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba
1: ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Oke. Nah, ini untuk Ummu Salsa di surat Al-Fatihahnya. Coba sekarang sekali lagi dari awal sampai terakhir. Dari bismillah, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Sekali lagi. Iyyaka
1: na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Baik, ya sudah lumayan. Tapi masih ada catatan. Yang pertama to-nya tadi siratal ladzi kurang naik. Kemudian go-nya ghairil kurang naik juga ya, itu. Kemudian rahimnya sedikit lagi arrahmanirrahim. Hati-hati jangan sampai ada keluar suara ngorok. Rahim itu kurang tepat ya, jadi jangan sampai ke kho, karena ini ha itu dia harus mulus. Arrahim itu yang perlu diperhatikan lagi untuk surat Al-Fatihahnya. Tapi barakallahu fiik untuk Ummu Salsa ya, insyaallah dilanjut di pertemuan berikutnya. Tapi untuk peserta terakhir insyaallah Ummu Ainun. Silakan Ummu Ainun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silahkan.

0: بِهِ الْعَقْلَ وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
1: Baik, untuk Ummu Ainun ya, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, hati-hati jangan sampai pindah surat ya. Ya, sampai pindah surat. Jadi wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Kemudian yang selanjutnya di ayat yang ketujuh dengan ke-10, hati-hati. Ya, di sini hu-nya dibaca panjang. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya. Jadi dibaca panjang. Kemudian yang selanjutnya di ayat ke-15, hati-hati juga jangan sampai salah. La yaslaha, la-nya panjang. La yaslaha illal ashqa. Ya, di sini perhatikan jangan sampai salah. Yang lainnya sudah bagus ya. Insya Allah bisa dilanjut di surat Ad-Duha atau Syams. Syams. Baik, barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah para hadirin, para pemirsa dan juga para pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Dan kami haturkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang sudah menyetorkan hafalannya. Dan bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung di pekan yang akan datang dan masuk ke link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Astaghfirullah.
4: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
4: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
5: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
6: Diketahui memang pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, Palang Merah Indonesia di seluruh Indonesia mengalami kekurangan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Untuk itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Muhammad Yusuf Kala mengimbau agar pihak keluarga pasien dan para pendonor sukarela dapat mengulurkan tangannya dalam mengatasi masalah kekurangan stok darah ini.
7: Ya, pertama saya berterima kasih TNI dan Polri.
8: Pantas sekarang banyak sekali postingan di Facebook orang butuh darah, Di. Ternyata pendonornya kurang nih, Pale.
9: Iya, itu Mi. Kita harus siap update informasi supaya kita bisa juga bantu saudara-saudaranya kita yang membutuhkan. Kita tidak ingat gitu sabdanya Rasulullah, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat.
8: Masya Allah, betul sekali bapaknya. Saya mau pergi Mi Pale donor darah juga deh.
10: Mari donor darah dengan mengunjungi unit darah terdekat di kota Anda. Status darah Anda nyawa bagi sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muas Binjobal bekerja sama dengan Radio Muat 94.3 FM.
11: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
12: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
13: Yeay!
12: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
14: Saya, Kak Amin.
12: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
14: Ketuhanan Yang Maha Esa.
12: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
15: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
15: Harus adil dan beradab.
12: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
16: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
12: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
5: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
1: Masih bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat muat dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat muat yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muat bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muat bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muat bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muat bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
2: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar jatuh presiden, Kedemo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju' min makruhin ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit, tetapi masuk dari pintu ghibah, coba masuk dari pintu hasad, itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan nggak peduli, yang penting pada akhir masuk ke dalam. Yeah.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bikalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang temu

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك غطاء
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.

0: Sacatul baul.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan hidup seseorang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh peristiwa yang dialami oleh orang lain. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah kehidupan. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mengetahui? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sejenis diulang-ulang di dalam Al-Quran. Intinya adalah agar manusia bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Kafilah Orang-orang Bertobat hadir ke ruang dengar Anda. Di edisi kali ini menghadirkan sebuah tema kisah tentang kereta. Kami adalah kaum musafir. Pagi hari aku bangun. Aku merasa sedih sekali. Tanda kesedihan tergambar di wajah. Aku tidak tahu sebab kesedihan itu secara langsung. Akan tetapi kemungkinan setelah pembicaraan sore itu. Sore itu kami sesama teman sekolah dan teman di masa kecil melakukan reuni. Kami berbincang-bincang tentang kehidupan kami, tentang pekerjaan kami. Aku keluar dari pertemuan itu dengan kesan biasa-biasa saja. Kebanyakan dari mereka memang berharta. Mereka bisa belanja sesuka hati dan apa yang mereka kehendaki. Si Fulan memiliki barang ini dan itu. Si Fulan juga sepertinya, bahkan lebih lagi. Sementara aku adalah yang paling kekurangan di antara mereka. Kemungkinan karena itu aku sedih, sehingga aku dirundung kedukaan. Aku punya janji setelah asar dengan Abdurrahman. Ia seorang pemuda setengah umur. Bagus akhlaknya, supel, dan prestasinya menonjol. Yang terbaik di antara pemuda yang ada. Semoga dengan mengunjunginya perasaanku menjadi lebih ringan. Sebagaimana yang aku bayangkan, begitu ia merasakan bahwa ada sesuatu dalam hatiku, segera berbagai pertanyaan pun mengalir darinya secara beruntun. Ada apa denganmu? Apakah ada yang mengeruhkan kejernihan hidupmu? Pujilah Allah atas segala kenikmatan yang engkau rasakan. Kemudian ia melanjutkan dengan nada mengecam. Demi Allah, engkau berada dalam kenikmatan yang tidak dapat dihitung dan dibilang. Yang pertama adalah nikmat Islam. Kemudian ia memperlambat bicaranya. Kemudian melanjutkan. Kondisimu ini seperti kisah tentang seorang laki-laki yang mendatangi orang soleh. Ia mengeluhkan kesempitan hidup dan kesulitannya, serta kesedihannya karena hal itu. Orang soleh itu bertanya, apakah engkau akan gembira bila penglihatanmu dibeli seharga 100 dirham? Orang itu menjawab, tentu tidak. Bagaimana dengan pendengaranmu? Apakah engkau akan menjualnya dengan 100 ribu dirham? Orang itu menjawab, juga tidak. Orang soleh itu berkata, aku melihat engkau memiliki ratusan ribu dirham, tetapi engkau mengeluh tidak punya apa-apa. Aku terdiam sejenak. Kemudian ku jawab dengan suara lemah, alhamdulillah. Keluarlah kata-katanya yang sungguh benar. Ia betul-betul teman terbaik. Masih adakah kekeruhan dan kesempitan dalam dadamu? Ingat satu hal, bagaimana mungkin engkau memberi tempat kesempitan itu di dalam dadamu?
3: Hanya dalam satu hari kau biarkan kekeruhan dan kesedihan itu berputar dan merasuk ke dalam jiwamu. Bagaimana mungkin engkau fungsikan sholat dan membaca Al-Quran? Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila merasa kesusahan karena satu urusan, maka beliau kembali menuju sholat. Setiap hari engkau tidak pernah ketinggalan membaca surat kabar dan majalah. Bagaimana dengan membaca bacaan dari Rabbmu? Bagaimana engkau dengan Al-Quran? Bagaimanapun juga, engkau harus menghilangkan segala yang ada dalam benakmu dan mengembalikan kejernihan pikiranmu.
2: Aku mengangkat kepala dan segera menjawab,
3: "Tentu saja. Kalau begitu, mari. Mau kemana? Jangan tanya."
2: Setelah mengunci pintu mobil, oh, sungguh kendaraan yang nyaman sekali. Kapanpun bisa pergi dengan nyaman dan tenang.
3: Apakah engkau sudah memuji Allah karena engkau tinggal di negeri Islam bersama kaum muslimin, mendengar suara azan 5 kali sehari? Engkau bisa mendidik anak-anakmu dengan tauhid yang murni.
2: Di jalan raya, ia melambatkan mobilnya dan berjalan ke arah kanan.
3: "Mau kemana kita, wahai Abdurrahman? Bukankah ini jalan menuju ke pekuburan?"
2: Aku tahu bahwa itu memang jalan ke pekuburan, dan yang ada di hadapan kami memang pekuburan.
3: "Santailah, jangan tergesa-gesa. Kenapa takut? Coba kita memasuki pekuburan ini dengan berjalan kaki, sebelum kita digotong menuju ke arahnya. Ini adalah rumah kita yang kedua. Mari kita mengunjunginya."
4: "Assalamualaikum ahladdiyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'Allah lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah."
3: "Salam sejahtera atas kamu sekalian, wahai penduduk kuburan, kaum mukminin dan muslimin. Dan jika Allah menghendaki, kami akan menyusulmu. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untukmu sekalian agar sejahtera."
2: Setelah mengucapkan salam kepada para penghuni kubur, aku membiarkan mataku menyapu tanah pekuburan. Tanah yang kosong, hening, dan menakutkan. Sunyi berkepanjangan, tak terdengar suara sedikit pun. Meski banyak yang tinggal di situ, kuburan-kuburan yang berjejer-jejer rapat, sementara dahulu mereka berjauhan, tidak saling mengenal satu sama lain. Ada anak laki-laki yang masih menyusui, ada orang kaya, ada juga orang yang tak punya, ada orang tua renta, di sini kuburannya. Ada pula seorang pengantin yang berbantal empuk di malam pengantinnya. Kini di sini tempat tidurnya. Di sini pula tinggal semua orang yang biasa tinggal dalam rumah-rumah mewah dan istana-istana. Adapun di sana, ada kuburan seorang pemuda yang masih sehat dan kuat. Ia terjatuh secara tiba-tiba dan dikuburkan pula secara tiba-tiba. Kuburan-kuburan yang sudah digali ini masih menunggu calon penghuni baru. Menanti jenazah yang datang menuju kepadanya. Mungkin aku, mungkin juga engkau. Abdurrahman berkata,
3: "Bagaimana pendapatmu dengan kuburan dan liang lahat ini? Bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Ini adalah ibarat kotak amal. Ini adalah tempat tinggalmu yang kedua, wahai Abdullah. Turunlah ke pekuburan itu."
2: Dengan cepat dan jujur aku menjawab,
3: "Tidak bisa."
2: Aku segera mundur dan menjauh dari pinggiran kuburan itu, takut bila terjatuh ke sana. Adapun Abdurrahman segera maju dan turun ke kuburan tersebut.
3: "Bismillah," ucapnya.
2: Kemudian ia berbaring miring di liang lahat tersebut.
3: Oh, betapa hinanya dunia ini. Inilah tempat tinggalku sesudah mati. Ya Allah, jadikanlah kuburanku ini sebagai salah satu taman surga. Kemudian, ia melompat dari kuburan itu dan memperdengarkan kepadaku suaranya yang membaca ayat Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu sekalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Justru kami akan dikembalikan kepadamu, wahai Rob. Kami akan dikembalikan. Lalu Abdurrahman menoleh kepadaku sambil membersihkan debu dari tubuhnya. Turunlah kemari, wahai Abdullah, agar hilang kesedihanmu. Aku sedikit gemetar, namun berusaha menguasai diri. Karena kulihat ia terus mendesakku, aku pun turun juga ke kuburan sempit itu dan ke liang lahatnya. Gelap dan tidak bersahabat, bergerak pun tak bisa. Wahai Abdullah, umpamakan saja bahwa engkau sudah mati dan dikubur di sini. Amal soleh apa yang akan engkau siapkan? Aku menggerak-gerakkan mataku ke kiri dan ke kanan di dalam kuburan itu. Aku memikirkan dua perkara. Hinanya dunia dan panjangnya angan-angan. Kita semua akan pergi dan meninggalkan segala sesuatu kecuali amal soleh. Sahabat Mos yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kereta. Kami adalah kaum musafir. Aku mendatangi kuburan dan memanggil-manggilnya. Di mana letak orang yang terhormat dan orang yang hina? Di mana orang yang congkak karena kekuasaannya? Dan di mana pula orang yang agung ketika berbangga dengan keagungannya? Panggillah semuanya. Ternyata tak ada kabar berita. Mereka telah mati semua dan meninggalkan pelajaran. Semoga kita mempersiapkan amal kebaikan kita untuk di alam kubur kita dan juga di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Kaum muslimin merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, mulai belajar.

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS kan, atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat, atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis. Merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
4: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Radio Mu'adz bin Jabal. 94.3 FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan antum semua sebuah adab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mewanti-wanti kita dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian seperti jika kalian ngobrol biasa sesama kalian. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan buat bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, kita harus jaga marwah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang adab, tentu saja kita tidak berbicara adab secara sempit ya. Hanya berkaitan dengan teman, saudara, keluarga. Tapi adab yang harus kita prioritaskan adalah adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan salah satu adab kepada Nabi itu kalau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti yang dijelaskan Imam Qurtubi, ketika Nabi wafat yang dimaksud ayat ini adalah sunnah dan sabdanya. Itu enggak ada yang bicara lagi, hadirin. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Dan ini bukan untuk menghormati sang pemateri atau sang ustadz. Menghormati guru atau ustadz itu urusan kesekian lah. Urusan pertamanya beradab di hadapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan beradab di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena simpel aja hadirin dan teman-teman sekalian, kalau orang enggak bisa jaga sikapnya di hadapan penciptanya, ya enggak usah berharap banyak dia mau menghargai gurunya. Enggak usah berharap banyak dia mau menghargai temannya atau menghargai panitia atau menghargai dan menjaga perasaan jamaah yang lain yang sibuk nulis dan terganggu karena suara-suara yang dia ucapkan. Jadi enggak usah berharap banyak. Wong penciptanya saja enggak dihormatin. Nabinya enggak dihormatin. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kayaknya Pak Ustadz baper nih. Enggak. Sekali lagi, Gak penting ya. Ini bukan tentang pemateri, ini tentang bagaimana kita beradab di hadapan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh yang diminta simple kok. Yang diminta hanya diam. Yang diminta jaga anak. Itu pun juga anak masing-masing gitu. So, saya ingat, ada panitia di sini menekankan jaga anak tetangga? Gak ada. Anak masing-masing yang kita lahirin sendiri, yang kita bawa dari rumah gitu. Kita belum dituntut membela Nabi dengan keringat kita. Kita belum dituntut membela Nabi dengan darah kita. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Yasir, Sumayyah, Ammar. Kita belum disuruh jalan kaki sejauh 450 kilo sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang dilakukan para muhajirin. Kita cuma diminta diam. Kalau diam aja gak mampu, ya simpel aja hadirin. Kalau 1 tambah 1 aja gak mampu, gimana 3 kuadrat kali 4 kubik? Gak mungkin bisa. Jadi gak usah bicara macam-macam. Wong yang simpel aja gak bisa. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan. Dan ini bukan tentang ustadznya, ini tentang kita. Karena closing statement ayat tersebut adalah ancaman. Antahbata a'malukum wa antum la tashurun. Kalau kalian lakukan hal di atas, itu amal-amal kalian hancur, gugur. Dan naasnya wa antum la tashurun. Kalian gak ngerasa. Rasanya pulang dari majelis taklim, pulang dari kajian, seneng, tapi amal-amal kita hancur. Fatal Ustaz, fatal. Cuman ngobrol fatal, fatal. Kenapa demikian? Karena dengan kita ngobrol, dengan kita keluarkan suara, yang tidak kita hormati adalah pencipta kita dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan kata para ulama, al-ibra fi man ta'si. Parameternya nih, siapa yang Anda maksiati. Bukan apa maksiat kita, itu bukan itu. Parameternya siapa yang kita maksiati. Kita pukul-pukulan, berantem sesama pegawai atau sesama OB, insya Allah paling SP1, SP2. Tapi kalau CEO-nya kita cubit, ini gak pukul-pukulan ya, cubit. SP berapa tuh hadirin? Hah? Ini parameternya bukan apa maksudnya, Anda berhadapan dengan siapa. Jadi hendaknya kita renungkan, yang diminta simple kok. Yang diminta simple, kita diam, kita dengarkan kajian siapapun, bukan hanya di majelis ini, tetapi di majelis-majelis ilmu yang lain, karena parameternya bukan sang ustadz, tetapi firman-firman dan sabda-sabdanya. Dan saya ingatkan kembali, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama. Istima' itu berbeda dengan sama'. Sama' mungkin mendengar dengan sekilas, tapi istima' dengan fokus. Wa ansitu, dan diamlah. Perintah nih, suruh diam. Ini perintah. Al-amru yaqtadil wujub. Kaidah usul fikih mengatakan, Perintah itu pada dasarnya melahirkan kewajiban. Kenapa disuruh diam? La'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati sama Allah. Dalilul khitab dari ayat ini, kalau bahasa kita, pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau ketika ayat itu dibacakan atau hadis itu disebutkan, kita enggak dengarkan dengan seksama, kita enggak diam, maka kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita masih bersama surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-9, Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Dan kita sedang menjelaskan pemaparan dari seorang ulama tafsir besar, Al-Imam Ibnu Asyur, dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Beliau menjelaskan bahwa ilmu akan membuat 6 perbedaan dalam hidup. Jadi kalau kita punya ilmu, kita ngaji, kita datang ke kajian, kita bela-belain hadirin, itu akan menghasilkan 6 perbedaan induk. Yang pertama, kita akan tahu arah hidup dan tujuan hidup kita. Kita dapat GPS. Kita dapat peta kehidupan. Dan itu sudah kita tekankan. Masih ingat analoginya? Antara Anyer Jakarta, antara Bintaro Ponokopi, itu bukan Anyer Jakarta. Jadi itu sesederhana itulah. Orang yang hidup tanpa ilmu, walaupun kaya, itu ibarat antum naik sebuah maskapai elit, duduk manis di first class, lalu begitu duduk ada welcome drink, dikasih fresh juice, lalu ketika mau take off, pilotnya bilang, saya pilot, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan saya mau curhat, saya juga bingung kita mau kemana. Kira-kira perasaan antum gimana tuh? Ini udah take off gitu, tapi bingung mau kemana. Kira-kira bahagia enggak? Itu kan berkaitan dengan bahan bakar. Kalau habis bahan bakar di sana gimana? Orang tuh harus tahu mau kemana dan lewat mana. Dan lewat mananya tuh ilmu. Itu sama. Punya harta banyak, full fasilitas, enggak punya ilmu. Ya begitu tuh. Kayak naik first class, terus pilotnya enggak ngerti mau kemana. Bingung deh. Terus kata pilotnya, ada yang mau kasih ide buat saya? Kira-kira nanti gimana? Tambah galau kan? Gak akan sukses itu penerjemah. Itu penerbangan tuh gak akan sukses. Karena dia gak tahu ilmunya, dia gak tahu arahnya. Jadi itu yang pertama hadirin. Yang kedua, kata Ibnu Asyur, pembeda yang kedua bagi orang yang punya ilmu kita jadi tahu lubang-lubang dalam kehidupan. Kita akan tahu kerikil-kerikil, masalah-masalah hidup, dan bagaimana menghindari atau menghadapinya. Jadi kan kehidupan tuh nggak lempeng gitu aja. Ada badai, ada lubang, ada jeglokan, ada polisi tidur. Nah, dengan kita punya ilmu, kita tahu apa penyakit-penyakit kehidupan. Kita tahu dan bisa menghindari penyakit-penyakit hidup. Ini penting. Dan sebaliknya, orang yang gak punya ilmu, dia blank, bingung dia. Dia punya masalah tapi buntu. Punya masalah, buntu. Jangankan obatnya, akar masalahnya saja dia gak tahu. Hadirin, kalau kita sakit, kalau kita sakit nih, salah satu hal terpenting dalam proses pengobatan itu apa? Apa? Yang dokter di sini siapa? Anak FK di sini. Dalam proses pengobatan, salah satu hal terpenting, dan kalau bisa dari awal, semakin awal didapatkan, apa hadirin? Tegak diagnosa. Jadi harus menegakkan diagnosa. Karena kalau diagnosa gak tegak-tegak, antum kepimpong terus, bingung. Dan gak bisa minum obat. Paling dikasih obat-obat preventif itu pun kemungkinan salah. Benar gak sih hadirin? Iya kan? Dan menegakkan diagnosa harus pakai apa hadirin? Ada dokter tatap mata saya, tatap kan gak ada. Bapak tes darah, tes ini, ilmu tuh hadirin, ilmu, ilmu. Kalau diagnosa gak tegas, bingung kita, bingung. Karena bisa jadi akar masalahnya di tempat yang berbeda dengan keluhan. Saya pernah sakit kepala selama 1 semester, itu minum obat, apa namanya, obat sakit kepala merek apapun udah dijalani, nggak hilang-hilang. Bingung tuh, kenapa ini? Ternyata akar masalahnya apa? Gigi geraham saya tumbuhnya tidur, akhirnya nyerang saraf kepala belakang. Pengen digigit tuh, padahal yang sakit di sini. Dan itu pun diagnosa tegak nggak sengaja. Artinya secara matematika ya, semua baik apa dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu gigi yang bolong, nggak ada kaitannya. Terus ngobrol sama dokter giginya, ya saya juga lagi ada sakit kepala. Ya udah langsung di ronsen aja mas. Pas di ronsen bener tuh, tuh gigi tidur dan udah lama tidurnya. Iya benar, saya pikir gak tumbuh gigi geraham saya. Ternyata udah dewasa, udah akil balik, tapi tumbuhnya tidur. Itu begitu diagnosa tegak tuh plong loh. Padahal masih sakit, tapi plong. Karena jelas langkah berikutnya tuh ilmiah, jelas gak main coba-coba. Kalau diagnosa belum tegak, itu nyoba-nyoba terus nih. Yaudah kasih resep ini, kasih resep ini. Benar gak sih hadirin? Iya kan? Kira-kira begitu juga, banyak orang bingung karena tidak bisa menegakkan diagnosa dalam masalah-masalah hidup. Kenapa? Gak punya ilmunya. Sehingga masalah sepele terkesan besar. Dan yang harusnya gak jadi masalah, jadi masalah. Dan potret hal ini sudah ada pada zaman Nabi SAW. Sampai nyawa hilang. Nyawa hilang gara-gara salah diagnosa.
5: Karena menghadapi masalah tanpa ilmu. Masih ingat hadis Jabir riwayat Imam Abu Dawud? Ketika ada seseorang yang terluka di kepalanya dengan luka yang cukup parah, lalu orang ini di perjalanan tertidur di malam hari, dalam tidurnya dia mimpi basah. Ketika bangun di waktu subuh, dia bingung mau sholat, bisa tayamum atau harus mandi. Nanya sama teman-temannya. Oh, kata teman-temannya, mandi. Tayamum itu hanya untuk wudu. Dan Anda dapat air. Kan ada air, mandi. Kan Al-Ma'idah ayat 6 itu, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau gak ada air, ini ada, mandi. Dia mandi, habis mandi, mati. Iya, mati. Ya Allah, mati ini. Ini ada masalah. Dapat fatwa, mandi, mandi, mati. Diaduin ke Nabi SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Lihat, Nabi kita yang luar biasa menjaga lisan, itu sampai mengatakan, qataluh, qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia. Dan Allah akan bunuh mereka. Itu kalau kita terjemahkan secara letter luck. Qatalahumullah. Qatalu. Ah, tala hadirin. Ini ilmu ini penting. Ilmu penting. Nyawa loh. Ini zaman Nabi. Salah, karena kita semua bertindak sesuai dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita selalu dikontrol oleh wahyu, aman, ada aman. Tapi kalau pengalaman, pengalaman belum tentu cocok dalam satu kasus ke kasus yang lain. Ilmu, kita tahu ilmu apa sih? Ini bukan bidang kita. Ini bukan bidang kita. Nah, ini jadi masalah. Mentang-mentang pakar di sebuah disiplin ilmu, sebuah disiplin ilmu, dan memang dielu-elukan oleh komunitasnya, seakan-akan dia tahu semua masalah hidup. Padahal tidak. Likulli maidanin fursanuha, kata para ulama. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Ada pendekarnya. Anda belajar tentang kehidupan apa enggak? Belajar agama apa enggak? Kalau fatal. Saya sering kali dapat, dan banyak yang fatal loh. Saya sering kali dapat masalah rumah tangga, setelah saya tahu akar masalahnya, harusnya enggak cerai nih. Tapi karena disikapi tanpa ilmu, berantakan semuanya. Cerai. Harusnya enggak dicerai. Hadis Muslim hadirin. Kisah pembunuh 99 nyawa datang ke seorang rahib, tanya, ini saya udah bunuh 99 nyawa, kira-kira saya bisa tobat gak? Kata rahib, ya gak bisa lah. Lah, kebanyakan. Gak bisa. Oh, gak bisa ya? Iya, gak bisa. Terus apa yang terjadi? Hah? Ya bungkus hadirin, digenapin jadi 100, dibunuh tuh rahib. Habis bunuh si rahib, kembali lagi timbul perasaan, ya kan gak diampuni. Bedanya 99 sama 100 apa kalau gak diampuni? Gak ada. Ya sekalian aja bungkus. Tapi dia masih ingin bertaubat kepada Allah, tanya kepada ahli.

dengan taubat. Ya bisa lah, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Senang tuh orang. Dibunuh enggak tuh Alif? Enggak, kan ada taubat nih, alhamdulillah. Bayangkan hadis sekarang. Ini ilmu nih, ini hadis Nabi. Jadi ini lagi-lagi inilah alasan kenapa para ulama semangat banget belajar, karena lagi-lagi ilmu kebutuhan. Kenapa Yahya bin Yahya al-Laythi itu berangkat dari Spanyol ke Madinah hanya untuk belajar sama Imam Malik? Spanyol ke Madinah. Siapa yang dari Spanyol dapat hadiah? Gak ada. Karena mereka tahu butuh nih. Lalu apa kata sedikit aja? Karena ini penting. Apa kelanjutan ulama itu bilang apa? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Lalu kata beliau, intalik ila ardin kadza wa kadza. Setelah Anda taubat, Anda pergi ke sebuah tempat hijrah. Pergi. Fa inna biha unasun ya'budunallaha fa'budullaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di kampung tersebut, di kota itu dihuni oleh orang-orang yang soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kamu beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, jangan sekali-kali kembali ke kotamu. Jangan sekali-kali kembali ke lingkunganmu. Fa innaha ardun sau, karena itu lingkungan yang buruk. Oh ini dalam. Kalau setiap kita yang hijrah meresapi hadis ini, insya Allah hijrahnya istiqomah. Karena ini sabda Nabi. Pindah kata Nabi. Gak ada stay di lingkungan yang sama. Gak ada stay di komunitas yang sama. Pindah. Ini Nabi, saya hanya membacakan saja hadis Muslim. Intalik ila ardin kadha wa kadha. Di sana ada orang-orang soleh, Anda ibadah deh sama mereka. Dan la tarji ila ardik, jangan sekali-sekali kembali. Fa inna ardun sau, karena itu lingkungan yang buruk. Itu lingkungan yang buruk. Lihat dalam hadis ini, nggak ada dalam hadis, nggak ada redaksi balik ke lingkungan, ngajak apa namanya dakwahin yang lain, insya Allah kita baik bareng-bareng. Enggak. Tapi kan penting gak? Iya, tapi kita dulu diselamatkan. Kalau kita udah jadi ulama, udah jadi alim, udah ngerti, baru bisa kita pikirkan hal itu. Tapi kalau kita juga baru, gak bisa. Intalik ila ardin kadha wa kadha. Keluar, katanya. Keluar dalam hadis itu. Gabung sama orang-orang soleh yang hobinya ibadah kepada Allah. Dan jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Kalau kita balik lagi, kemungkinan kita gak istiqomah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ini kalau gak ada ilmu. Lihat. Saya ingin tanya. Yang si rahib endingnya gimana? Rahibnya tadi. Meninggal. Padahal yang punya masalah siapa? Beliau yang punya masalah. Enggak. Yang punya masalah tuh pembunuh. Bayangkan. Padahal bukan dia yang punya masalah. Mati hadirin. Karena salah menjawab. Ini kita banyak masalah hadirin sekalian. Banyak masalah. Dan ingat, perlu kita camkan. Setiap maksiat itu pasti ada side effect di dunia maupun di akhirat. Itu pasti. Ada side effect di dunia maupun di akhirat.

Kan ketika kita jauh dari agama, nggak pernah belajar sebelumnya, otomatis kan kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan akhirnya kita kerjain semua tuh. Nah, yang haram itu, yang maksiat itu ada side effect-nya. Nah, side effect-nya itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura misalnya ayat 30, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan dosa kalian. Kecuali kalau kita nabi. Nabi maksum. Tapi kalau kita umat Nabi SAW, apa yang menimpa kita itu pasti ada andil dosa, maksiat, dan kesalahan. Nah, itu di dunia. Di akhirat, neraka. Nah, ini yang harus dicamkan. Jadi, sekali lagi, orang yang hidupnya tanpa ilmu itu pasti akan kena masalah terus dan gak selesai-selesai dan musibah terus, bencana terus, karena dia rutin melakukan dosa dan dosa itu pasti ngundang masalah, ngundang musibah, ngundang bencana, pasti itu. Ini ayatnya. Dan perlu kita ketahui bersama-sama, ini yang dilupakan banyak orang pada hari ini. Ketika diajak ngaji, diajak belajar, lalu menghindar, gak mau. Ketika dikulik terus, alasannya belum siap. Bro, lu kenapa gak mau ngaji ke Ustadz A? Gue belum siap, bro. Nanti gue tahu lagi. Kalau tahu nanti kena dosa. Kalau gue nggak tahu kan nggak kena dosa. Lalu kasih dalil tuh. Rabbana la tu'akhidna inna sina awakhtana. Hafal, kalau yang begini hafal. Gitu. Al-Baqarah ayat terakhir. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena ketidaktahuan kami atau karena kami lupa. Benar nggak tuh? Hah? Yang bicara dalam hatinya, ini kok gue banget ya kemarin tuh. Ada gak di sini? Gak ada ya? Enggak ya? Gak salah, ya gak apa-apa. Iya kan begitu. Ana suka deg-degan kalau dengar Ustadz itu ngomong. Ketak ya, denger lagi. Tahu deh gue, kena deh dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang perlu kita luruskan. Betul, Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Betul, konsepnya adalah orang yang melakukan dosa karena tidak tahu dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Tapi kita harus ingat tiga hal. Yang pertama, orang yang tidak mau belajar dengan alasan ini, dia terancam kena dosa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib. Begitu dia enggak datang-datang karena khawatir tahu, kalau tahu enggak bisa maksiat lagi, paling enggak langsung dia kena dosa tuh. Kan dia gak mau belajar, dan belajar hukumnya wajib. Hal yang kedua yang banyak dilupakan, kalaupun dimaafkan, sebagian para ulama mengatakan itu side effect di akhirat. Dimaafkan akhirnya gak masuk neraka, gak kena azab kubur. Tapi side effect di dunia berlaku. Side effect di dunia itu berlaku. Berlaku. Mau tahu gak tahu berlaku. Jadi mau tahu gak tahu berlaku. Setiap maksiat pasti ada side effect-nya.
orang yang hobi minum-minum dan dia nggak tahu bahwa minum-minum itu quote and quote hukumnya haram, jadi minum-minum yang tanda kutip hukumnya haram karena dari kecil di barat misalnya, dia pikir baik-baik aja. Ternyata beberapa tahun kemudian punya kendala kesehatan, ketemu dokter, lalu divonis CA. Ketika divonis CA, kira-kira dia akan berargumen enggak? Dok, waktu saya minum kan saya enggak tahu, Dok. Hukumnya haram. Begitu enggak? Enggak kan. Enggak tahu tuh. Sebagian suami itu enggak tahu mukul istri haram. Kenapa? Karena baca surat An-Nisa 34 sepotong-sepotong dan ditafsirkan sendiri. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan istri yang kalian khawatirkan durhaka, nasihati mereka, kalau mereka enggak berubah-berubah, boikot mereka di tempat tidur. Kalau enggak bisa juga, pukul. Gitu. Nah ini enggak pernah ngaji, langsung diamalkan. Kan ilmu langsung diamalkan, Pak Ustadz. Alhamdulillah kemarin udah gue gampar 3 kali. Gitu. Tapi kenapa bini gue minta cerai abis itu? Kan ayatnya jelas, pukul. Jadi, dan itu terjadi di banyak masyarakat kita tuh gak tahu, tuh gak boleh. Padahal yang dimaksud pukul, kata Nabi SAW, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam riwayat, pukul pakai siwak. Pakai siwak, kayu siwak. Siapa yang bawa? Saya gak bawa kayu siwak, atau bawa kayu siwak. Kira-kira kalau dipukul pakai kayu siwak, benjol apa enggak? Enggak. Kecuali 2 lusin dijadiin 1 gitu loh. Kalau 1 mah enggak. Dan enggak boleh la tadribul wajah, enggak boleh mukul muka dan bagian-bagian sensitif gitu loh. Jadi mukul mungkin ini. Mukul betis gitu aja gitu. Enak kan dipukul begitu. Dan dipukul bukan ditimpuk, bukan gitu. Jadi dipukul gitu. Itu banyak yang cerai gara-gara itu tuh. Itu intinya orang yang bermaksiat tahu apa enggak, pasti ada efek. Pasti itu hadirin. Pasti. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus bedakan orang yang tidak tahu dan dia punya jiwa pembelajar dengan orang yang tidak mau tahu atau istiqomah jadi orang yang nggak tahu. Jadi memang ya alhamdulillah kalau saya istiqomah jadi orang awam udah 40 tahun nih nggak pernah datang ke kajian. Jadi ini beda. Kalau orang yang tidak tahu tapi dia punya jiwa pembelajar, itu namanya jahal atau jahil atau mukhti, khotok. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu dan diajak gak pernah datang, itu dalam ilmu, dalam bahasa Al-Quran dinamakan i'rad. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling, gak mau tahu, namanya berpaling, ada orang datang, kita buang muka ke kiri, buang muka ke kanan, itu berpaling. Jadi dikasih undangan ngaji, diajak mengkaji Al-Quran hadis, buang muka gitu, berpaling, gak mau dengar. Dimaafkan, uzur, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan derita. Gak ada solusinya tuh hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Jadi ini poin penting. Yang pertama hukumnya wajib, jadi otomatis kalau kita nggak ngaji dosa tuh. Yang kedua, kalaupun dimaafkan, kalau kita nggak tahu, itu set efeknya di akhirat yang dimaafin. Kalau di dunia sih berlaku, berlaku, berlaku. Mau tahu nggak tahu berlaku tuh. Itu dunia. Yang ketiga, yang dimaafkan itu orang yang gak tahu tapi dia punya jiwa pencari kebenaran. Karena orang yang belajar gak mungkin sekali datang tahu semua. Semua butuh proses dan proses panjang. Dan dalam proses yang panjang itu pasti dia tergelincir, pasti dia melakukan kesalahan yang dia tidak tahu. Dia baru belajar sampai halaman 20. Masalah dia hari itu, kunci jawabannya ada di halaman 75. Salah, nah, itu dimaafin. Karena dia dalam proses. Dalam proses. Adapun selebihnya tidak. Saya rasa kita cukupkan. Dan kita lanjutkan ba'da isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan ya? Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembeda yang ketiga adalah al-uns, kenyamanan. Orang yang berilmu akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Mereka akan mendapatkan sebuah perasaan nyaman apapun masalahnya, apapun ujiannya. Kenapa demikian? Paling tidak bisa kita jawab yang pertama, bahwa ketenangan dan kenyamanan adalah milik Allah. Maka untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. iPhone X itu punya Apple, hadirin. Kalau antum mau iPhone X, antum harus ke Apple. Enggak mungkin ke Samsung. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Fatih ayat berapa? Ayat 4. Lalu Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang yang berilmu itu, yang berilmu sejati ya, akan tetap tenang apapun masalahnya? Karena dia tahu jawabannya. Ketika antum dikasih ujian kimia tersulit sedunia, antum langsung keringat dingin? Belum. Antum lihat dulu. Ketika antum ternyata tahu jawabannya, maka deg-degan pun hilang. Keringat gak menetes. Dan antum akan ngerjain sambil cengar-cengir. Dan antum lihat ke kanan, lihat ke kiri. Gitu. Muka pucat. Terus ada yang garuk-garuk kepala, ada yang tisu habis, karena mereka nggak tahu jawabannya. Makanya Allah berfirman apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, bisa bertahan, sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Bagaimana Anda bisa sabar menghadapi masalah, bertahan dalam menghadapi ujian,
sedangkan Anda nggak tahu ilmunya. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi ayat 68. Jadi itu tuh hadirin. Yang jadi masalah bukan masalah hidup kita. Yang jadi masalah, begitu kita diberikan ujian dan masalah, kita tidak tahu ilmunya. Akhirnya lembar jawaban kosong, atau kalaupun dijawab, hitung kancing dan jawabannya salah. Itu yang jadi masalah. Jadi, begitu banyak masalah, belajar, bukan hangout. Gitu loh. Belajar. Ini solusi. Dan kita akan tenang. Dan kita udah suka tekankan masalah ini, kita lanjutkan. Pembeda yang keempat, kata Al-Imam Ibnu Asyur, pembeda yang keempat, hadirin yang dirahmati, ini penting banget nih pembeda. Beliau mengatakan, pembeda yang keempat adalah maqamul ghina 'anin nas bimiqdaril ilm wal ma'lumat. فَكُلَّمَا ازْدَادَ عِلْمُ الْعَالِمِ قَوِيَ غِنَاهُ عَنِ النَّاسِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan bergantung sama manusia. Dan ketidakbergantungannya dengan manusia itu tergantung kadar ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin semakin tidak bergantung kepada manusia dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Oh, ini dalam hadirin. Dia merasa kaya, bukan sombong, tapi karena semakin tinggi ilmu, semakin dekat dan bergantung kepada Allah, dan semakin mengerti kunci-kunci jawabannya. Nah, ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hidayah, ketakwaan, wal afaf, meminta kehormatan sehingga tidak terjatuh ke dalam segala bentuk kemaksiatan, dan yang terakhir al-ghina diterjemahkan dengan sederhana. Kalau kita googling atau baca buku terjemahan, kekayaan gina. Tapi tahukah kita apa makna dibalik al-gina atau kekayaan dalam doa di atas? Al-Imam An-Nawawi membantu kita untuk mengetahui hakikatnya. Kata beliau, wal-gina huna gina nafas wal istighna 'anin nas wa 'amma fi aydihim. Yang dimaksud kekayaan di sini bukan banyak harta, tapi kekayaan jiwa. Dan tidak bergantung kepada manusia atau apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi enggak mupeng dengan apa yang dimiliki oleh orang. Itu maksud gina. Jadi bukan kaya harta.
Karena kaya, antum sekaya apapun, tapi kalau jiwa antum miskin, antum ketergantungan dengan orang, antum bisa jadi budak. Bukan orang kaya, budak. Itu yang dijelaskan Imam Ahmad bin Abdul Halim. Jadi ini meminta kekayaan hakiki ini penting, hadirin dan teman-teman sekalian. Bahkan ini kemuliaannya seorang muslim. Dalam hadis Hasan, dari hadis Abu Hurairah, apa kemuliaan seorang muslim? Kata baginda Rasulullah SAW, wa izzuhu istighna'uhu amma fi aidin nas. Kemuliaan seorang muslim ketika dia tidak tergantung kepada manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia, itu mulia. Kita akan mulia di sana. Bahkan dalam hadis Sa'ad bin Ammarah, hadis riwayat Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah, dalam hadis itu, ajmi'il ya'as mimma fi aidin nas fa innahu huwal ghina. Putus asalah dari apa yang dimiliki dan ada di tangan manusia, itu hakikat dari kekayaan. Jadi berputus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia atau yang ada di tangan manusia, itu inti kekayaan. Itu inti dari kekayaan. Dan kuncinya itu ilmu, hadirin. Ilmu. Karena gini deh, hadirin. Semakin itu tadi ya, kata Ibnu Asyur, semakin ilmu kita tinggi, kita semakin gak tergantung sama manusia. Kan gitu ya. Analogi sederhana. Ketika kita punya ilmu mengemudi mobil dan bisa, maka kita gak tergantung dengan pak supir. Betul gak? Saat kita punya ilmu memasak, maka kita gak tergantung sama bibi. Ketika kita punya ilmu menstrika, maka kita gak tergantung sama empok. Orang yang gak bisa nyetrika, pok, pok, baju saya udah belum pok? Belum kan. Pok ini udah jam berapa? Tergantung sama orang. Saat kita bisa nyuci baju, kita gak tergantung sama laundry. Itu aja lah. Benar gak nih hadirin? Gitu kan ya. Semakin keahlian kita banyak, kita semakin gak tergantung sama orang. Dan semakin kita gak tergantung sama orang, kita semakin mulia. Makanya wa'izzuhu, itu kemuliaan seorang mukmin. Itu ketika dia merasa, ketika dia gak tergantung sama orang. Nah, analogi-analogi yang baru kita sampaikan itu kalau ilmunya ilmu dunia. Kalau ilmunya ilmu dunia, maka kita gak akan tergantungan secara fisik dengan manusia. Jadi bayangkan kalau kita bisa mix antara keahlian dunia yang kita miliki dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Jadi secara fisik kita gak butuh sama manusia, secara fisik kita gak tergantung sama manusia. Secara batin, secara hati kita gak tergantung sama manusia. Itu izzah, hadirin. Kenapa demikian? Karena orang yang belajar tafsir Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, dia kan pasti akan melewati surat Ali Imran ayat 26. Ketika Allah berfirman,
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah, pemilik segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki, orang yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kerajaan tersebut dari orang-orang yang engkau kehendaki juga. Jadi kalau Allah ingin cabut kekuasaan, kekayaan, keahlian dari seseorang, simple. Allah ingin mencabut keahlian antum dalam matematik, dalam fisika, dalam ilmu marketing, dalam ekonomi makro, kan tinggal dipecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak. Selesai, clear, habis. Habis. Tinggal dipecahin aja, sederhana. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Enggak perlu pakai toiron ababil. Enggak, emang antum Abraha, bukan kan? Pecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak, habis tuh, hilang, hilang. Enggak ada yang hormatin antum. Diketawain. Karena gaya kita, kalaupun selamat nih, kalau keluar dari rumah sakit, gaya kita sama kayak cucunya umur 3 tahun. Kan begitu hadirin. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah hinakan orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, semua kebaikan di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan kau maha berkuasa, maha mampu melakukan hal segala sesuatu. Ini kita nih kalau berilmu, kalau ngaji, ngajinya benar, pasti lewat nih ayat. Begitu lewat nih ayat, berarti semua kekuasaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada ketergantungan sama makhluk, karena kita tahu sewaktu-waktu Allah bisa cabut tuh kekayaan dari dia. Orang yang yakin udah ngaji nih ayat, apalagi ditambah hadis Tirmidzi. Alhamdulillah Ustadz, kemarin saya udah ngaji hadis nasihat Nabi ke Ibnu Abbas. Kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabullahu lak. Ketahuilah, nah, apabila seluruh manusia bersekutu, berkoalisi untuk mensupport Anda, mendukung Anda, memberikan manfaat kepada Anda, mereka enggak akan berhasil kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Wa in ijtama'u, dan kalau sebaliknya seluruh manusia berkomplot untuk menjegal Anda, menghancurkan Anda, mencemarkan nama baik Anda, membunuh karakter Anda, lan yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Enggak akan berhasil kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Kan enggak takut lagi sama orang-orang yang begini hadirin. Enggak tergantung. Enggak tergantung sama perusahaannya. Enggak tergantung sama pujian orang. Enggak tergantung dengan jumlah followersnya. Enggak tergantung dengan angka di subscribernya. Enggak peduli dia. Mau satu ke yang subscribe, mau 1000, enggak ada urusan. Wong ini semua bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita ini hina, rentan galau gara-gara ini. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, wa'adhamun nasi khidlanan, manusia yang paling hina, yang paling jauh dari taufik adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Bergantung sama komentarnya manusia. Ya Allah, stres.
Begitu dibully dia galau karena tergantung sama komen orang, tergantung sama pujian orang. Diomongin gundah. Tergantung sama perusahaan. Perusahaan suruh pakai busana yang mengumbar, dia pakai, hina kan dia. Dia gak punya pendiri, gak punya suara gitu loh. Kenapa? Karena tergantung sama perusahaan. Beda dengan orang yang berilmu, walaupun dia hanya seorang security atau hanya seorang OB, tapi gak ada yang bisa beli iman dia. Pak, Bapak begini ya, mohon maaf itu gak bisa. Oh, nanti Bapak bisa kasih SP2. Saya lebih takut dikasih SP dari Allah daripada dari Bapak. Gitu, hadirin. Bumi Allah ini luas. Ingat Ali Imran ayat 26. Yang kasih jabatan itu Allah. Ini yang bikin kita stres nih. Ketika kita tergantung dengan opini komunitas kita. Tergantung dengan sudut pandang geng kita. Dijauhin sedih karena ketergantungan. Beda orang yang ketergantungan sama Allah, gak pernah galau. Makanya Nabi gak pernah galau. Nabi Musa gak pernah galau. Nabi Musa gak pernah. Nabi Isa gak pernah galau. Gak pernah depresi. Gak pernah stres. Yang suka stres siapa? Yang sering dikeluhkan oleh orang yang lagi di bawah tekanan tuh diantaranya apa sih? Kayaknya aku gak pernah benar di mata kamu ya. Begini salah, begitu salah, ini salah. Udah cerai aja deh bang. Tuh, karena semua tindak tanduknya itu dibangun di atas ketergantungan sama opini suami. Ya stres. Lihat Asia. Pak Ustadz, pokoknya saya istri yang paling sengsara sedunia. Nah, nama suami ibu siapa? Ahmad, Pak Ustadz. Ya, Asia itu nama suaminya Fir'aun. Tenang aja dia. Fir'aun tuh. Coba ibu-ibu di belakang. Ada yang nama suaminya Muhammad Fir'aun? Gak ada. Ini Fir'aun, gak pakai Muhammad. Yang nyembelih anak kecil laki-laki. Banyak ibu-ibu suaminya, kalau Idul Adha gak berani nyembelih kambing. Ini Asia, suaminya nyembelih, ngegorok anak. Suami kita masih sujud bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Asia, suaminya ucapannya Wa ana rabbukumul A'la. Tuh, hadirin. Beda, saya Tuhan yang paling tinggi, Rabb yang paling tinggi. Tapi tetap bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena gak tergantung sama suami. Karena gak tergantung sama suami. Karena tergantungnya sama Allah. Dan ini terbukti dengan doa yang selantiasa diuntai oleh Asia. Apa kata Asia? Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah atau istana indaka, di sisimu. Iya, tergantung sama Allah. Gitu. Jadi semua obat dari segala sesuatu itu ketika kita gak bergantung sama manusia. Dan fondasi kesyirikan itu bergantung kepada manusia. Itu dijelaskan Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Fa asasu syirki
wa qa'idatuhu, asas dari kesyirikan dan pondasi dari kesyirikan, at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Dan enggak enak hidup bergantung kepada manusia, karena semua parameternya manusia. Nah, manusia banyak, gimana antum puaskan manusia? Tapi kalau Allah, kul huwallahu ahad, Allah tuh esa, enak muasinnya, enak cari ridhonya, cuman tunggal. Semua orang berakal sepakat, lebih mudah mencari keriduan pihak yang tunggal daripada 10 pihak. Capek. Nah, antum cari ridho netizen gimana coba antum? Gak bisa. Repot, ya stres. Dan tergantung, jadi sedih dan bahagianya kita tergantung komen netizen, repot antum hidup. Tergantung di follow atau unfollow mereka, ya gimana, ya stres. Itu hadirin yang dirahmati. Makanya penduduk Basrah pernah ditanya, siapa orang yang paling mulia di Basrah? Apa kata penduduk Basrah? Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Kok bisa? Dia kan bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya. Apa kata penduduk Al-Basrah? Ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastagna'anhu fi dunyahum. Semua orang butuh ilmunya Hasan Al-Basri. Dan di waktu yang sama, Hasan gak butuh sama dunia kita. Itu orang paling hebat deh. Semua orang butuh sama ilmunya, dan dia gak butuh sama dunia yang lain. Jadi gimana barternya? Dia gak butuh. Mau gak mau kan kita harus nurutin dia. Dia ada waktu bisa, gak ada waktu gak bisa. Jadi penduduk Basra gak punya bargaining position di hadapan Hasan Al-Basri. Gak punya posisi tawar. Mau tawar gimana? Hasan Al-Basri gak butuh. Itu, kalau antum ngaji, antum gak butuh sama dunia mereka. Gak butuh. Bukan kita gak butuh duit ya, tapi kita gak butuh gak butuh duitnya orang. Karena kita yakin Allah Ar-Razzaq. Gitu kan. Karena kita tahu dunia itu seperti salah satu sayap nyamuk. Saya ingin tanya, siapa di antara antum setiap hari mengkonsumsi 5 sayap nyamuk? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya udah gitu aja deh. Jadi antum kalau berhadapan dengan Hasan Al-Basri gimana coba? Misalnya, Pak Hasan kita bisa ketemu nanti malam. Mohon maaf, saya enggak bisa. Ya nanti malam aja deh, soalnya besok saya sibuk. Ya terserah anda sibuk, saya bisanya besok. Jadi mau gak mau tuh yang lain harus ngikutin dia, padahal dia gak punya uang seperti kekayaan sebagian warga. Ini masalah kebutuhan, hadirin. Jadi serendah-rendah level kita di tempat kerja kita, kita bisa bersikap sebagai seorang pemimpin besar kalau kita tidak ketergantungan dengan manusia atau makhluk. Tapi setinggi-tinggi apapun jabatan kita, kalau kita tergantung sama makhluk, udah diinjak-injak deh. Diinjak-injak sama dunia. Itu ya. Saya kenal seseorang, itu dia punya prinsip, itu kalau dia jalan sama bosnya, ketemu antum, antum pikir dia bosnya dan bosnya bawahannya. Karena dia gak peduli, tapi santun. Kalau salah, salah. Benar-benar. Jadi prinsipnya, ya kalau lo gak suka, pecat gue aja. Tapi kan orang mikir-mikir, dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dia punya ilmu, gak berani. Dan dia juga gak kurang ajar. Hadirin, mau eksis itu, kata para ulama, bukan tergantung sama manusia. Tapi 3 hal. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab, antum kepake. Punya ilmu, ini kata para ulama klasik, punya ilmu, terus antum amanah, amanah profesional ya. Amanah profesional. Kerja sampai jam 7,
kerja jam 7, pulang jam 3 gitu. Itu gak profesional, kecuali jam 3 pagi. Tapi juga ingat anak istri. Jadi sekali lagi amanah, terus adab. Pertama adab kepada Allah dulu. Kalau antum adab sama Allah, disadap gak disadap, antum gak peduli, antum akan menjunjung tinggi integritas. Karena Allah, kita tahu, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihat? As-sami'ul basir. Lalu adab kepada Nabi, ikuti sunah-sunahnya. Lalu adab sama orang lain, kepake. Jadi gak perlu ngejilat, gak perlu bergantung sama orang. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab. Insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Nah, orang mayoritas berpikir, kita harus tergantung sama orang. Kalau dipecat gimana? Kepake. Antum punya ilmu, kepake. Antum dipecat perusahaan A. Selama antum punya ilmu, kira-kira dilirik sama perusahaan B enggak? Ya sederhanalah. Besok Messi dipecat sama Barcelona. Besok nih, hari Minggu. Kira-kira jadi pengangguran enggak? Nah, gitu aja deh. Kenapa enggak jadi pengangguran? Karena punya ilmu. Ilmu nendang, ilmu gocek. Yang jadi masalah, kita enggak punya ilmu. Jadi repot. Akhirnya terombang ambing. Dan orang yang punya ilmu agama pasti kan punya keahlian. Karena kan orang yang suka ngaji ini dengar belajar hadis Nabi. Inna Allah yuhibu idha amila ahadukum amalan an yutkina. Allah tuh senang kalau kalian mengerjakan sesuatu profesional. Totalitas. Bagus hasil kerjanya. Jadi punya ilmu, amanah, adab. Sukses. Gak ada yang bisa tekan antum tuh gak ada. Mentok-mentok dipecat akan ditawarkan pihak lain. Yang jadi masalah kita gak punya keahlian. Yang jadi masalah kita punya keahlian korup. Gak punya integritas. Belagu. Sombong. Ya, itu membangunkan singa tidur. Orang benci sama kita. Tapi kalau antum punya ilmu, amanah, dan punya adab, adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada manusia, sukses, dijamin sukses, insya Allah sukses. Jadi kuncinya bukan tergantung sama manusia, punya kemampuan enggak. Kenapa banyak orang susah nyari pekerjaan nih, tapi di sisi dunia yang lain ada orang-orang belum lulus sudah ditawarin pekerjaan. Intinya kan skill, ilmu. Ilmu. Jadi kita harus berpikir cerdas, apalagi banyak antum anak muda. Ilmu itu berat. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, kami akan berikan kalian qaulan tsaqila. Ilmu berat tuh, tsaqil itu yang berat. Salah. Jadi yang berat tuh ilmu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak bisa antum bertahan kalau cuman sekedar begini aja. Yang jadi masalah ngarep sama orang, jadi penjilat, dompleng, cari link, tapi kemampuan gak diasah. Kan semuanya, di dunia karir seperti itu, di dunia perjodohan begitu. Impiannya muluk-muluk, pokoknya minimal Aisyah Pak Ustadz. Ya boleh sih, tapi Aisyah itu suami, nama suaminya Muhammad. Antum Muhammad bukan, gitu aja. Tapi kalau memimpi boleh. Tapi ada resikonya, gak laku-laku juga. Jadi itu tuh ilmu, amanah, adab. Antum pegang tiga ini, antum sukses insya Allah. Iya, yang segini. Masih ada dua lagi padahal ya. Ya kita cukupkan sampai di sini biar pelan-pelan aja. Kita karena ini kajian rutin, kita nggak dikejar-kejar setoran. Ada dua hal yang sangat menarik dijelaskan oleh Ibnu Asyur yang ke-5 dan ke-6. Dan mohon maaf kalau dirasa ada beberapa pengulangan, khususnya di poin 1, poin 2, dan poin 3 tadi, dan cukup menghabiskan banyak waktu. Yang pertama gak semua diulang, banyak tambahan faedah yang kita sampaikan. Yang kedua, antum harus tahu nih kaidah ilmu. Pengulangan itu pahala. Karena Allah yang berfirman dalam surat Adz-Dzariyat
ayat 55, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah tadzkir, karena tadzkir itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tadzkir sebagaimana dijelaskan As-Sa'di, yang pertama artinya mengingatkan atau peringatan, dan yang kedua pengulangan. Jadi artinya berilah peringatan atau pengulangan, itu diulang-ulang kata Allah. Ini perintah loh. Ini perintah. Jadi metode ilmu itu harus diulang-ulang. Wa dzakir, perintah, fi'il amr. Disuruh ngulang, ngulang, ngulang. Kenapa? Karena pengulangan bermanfaat bagi siapa? Orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman gak pernah boring dengan pengulangan. Orang-orang beriman gak pernah bete karena dalam pengulangan. Orang-orang beriman gak pernah sebel dengan pengulangan. Ya diulang lagi yang kemarin. Nah itu hati-hati iman kita tuh. Orang beriman seneng tuh kalau diulang. Sebagaimana antum gak pernah bosan kan baca surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Begitu antum khatam Al-Fatihah sampai An-Nas, antum ngapain? Cari surat baru atau antum ngulang dari awal? Hah? Gimana? Antum cari juz 31 atau antum mulai dari awal? Mulai dari awal. Pak Ustaz bosan, Pak Ustaz. Ada inovasi kek? Enggak mungkin. Justru Allah katakan dalam Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Ingat, imannya bertambah, bukan boring. Imannya bertambah. Dan waktu kuliah dulu saya punya dosen usul fikih, beliau senior, sangat senior, orangnya udah tua, dan sebenarnya beliau nggak ngajar lagi, beliau ngajar itu sedekah lah buat kita-kita. Jadi sebenarnya beliau udah pensiun. Itu setiap jam usul fikih itu materi baru hanya 15 menit, 10 sampai 15 menit. Selebihnya diulang pelajaran yang lalu. Diulang. Diulang, diulang. Dan terbukti usul fikih yang merupakan pelajaran killer dalam Fakultas Syariah itu bisa kita pahami dengan taufik dari Allah lalu dengan metode beliau. Jadi materi barunya setiap sesi usul fikih, itu seminggu 4 kali, itu setiap sesi usul fikih materi baru hanya 10-15 menit. Selebihnya diulang, ulang, ulang, dan ulang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana jika kita berada di suatu komunitas yang Kongko adalah menjadi budaya, sedangkan kita newbie. Dan jika kita tidak mengikuti kemungkaran yang ada, kita terancam tersingkir. Padahal kita butuh untuk tetap berada di komunitas tersebut. Bagaimana dengan hal ini ya Ustadz? Khawatir berdosa. Jazakallahu wa iyyakum. Hadirin, untuk diterima dalam komunitas yang berkualitas ya, kan gini aja, kita pakai mapping ya. Sibr wa taksim, kata para ulama usul. Komunitas di masyarakat, di anak muda, itu ada dua. Komunitas yang bermanfaat dan komunitas yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan kita. Seorang muslim itu udah gak bicara lagi komunitas yang memudaratkan kita. Kita hanya bicara komunitas yang bermanfaat. Nah, komunitas yang bermanfaat pada hari ini itu gak mungkin sempurna 100%. Gak mungkin sempurna, mau cari di mana? Nah, gimana nih biar kita bisa diterima?
Yang pertama, lagi-lagi antum harus punya keahlian lebih. Keahlian lebih. Misalnya, saya ambil contoh. Misalnya, antum hobi olahraga, hobi bola atau basket. Terus komunitas anak basket atau anak bola antum nggak, masih belum sholat. Ingat nggak semuanya demikian ya. Tapi kalau dorolo komunitas itu nggak sholat, suka ngomongin orang, suka minum dan lain sebagainya. Antum ingin eksis, ingin olahraga, karena olahraga harus punya teman gitu loh. Tapi gak mau terpengaruh, pertama itu tadi, antum harus punya keahlian. Ya misalnya di komunitas basket tuh, antum gak mau, pokoknya kalau ngomong-ngomong macam-macam antum gak mau. Waktu sholat, antum sholat. Mereka komen tuh, ah lo so alim dan seterusnya. Terus antum ambil bola, terus antum ngedang 360 depan mereka. Kira-kira pada diam gak? Diam. Mereka berani komentar gak kalau antum sholat? Gak berani udah. Antum 360 depan mereka. Gitu loh. Bola juga gitu. Antum tendang seperti tendangan melengkung tuh gitu loh. Depan mereka. Ada yang berani komen? Gak berani komen. Udah terserah dia. Mau sholat kek, mau baca Quran. Yang penting kalau pertandingan bebas dia ngambil gol udah. Itu kan. Iya udah. Dia orang gak peduli lagi. Yang jadi masalah, kalian kita pas-pasan. Ya habis kita sama mereka. Repot. Jadi kalian ini penting teman-teman sekalian. Makanya gunakan waktu. Seaneh apapun. Bahkan gini lah, kita gak perlu sebut. Di masyarakat kita, orang sombong aja kepake karena keahlian. Itu sombong tuh. Oh, saya udah mau muntah Pak Ustadz kalau boleh depan dia. Tapi gimana lagi, yang paling jago cash flow ya dia. Ya udah mau gak mau deh. Oh nyebelin banget tuh orang. Itu yang belagu, kepake gimana. Kalau antum tawadu, kalian antum melebihi dia atau sama-sama dia. Orang gak peduli antum mau ngapain. Gak peduli mau jenggotan kayak, mau ini kayak, dan seterusnya. Iya. Saya punya teman, jamaah teman, itu dia di marketing, dia berusaha menampilkan sunnah Nabi SAW, dan pada awalnya atasannya gak suka. Tapi gak ada yang berani sama dia, karena penjualan dia paling tinggi di antara marketing-marketing yang lain. Iya, terserah mau jenggotan kayak, mau kumisan kayak, mau segala macam terserah. Yang penting sekian, gitu kan orang mikir. Ya, jadi masalah lagi-lagi kita nggak punya keahlian, nggak dipakai. Oh, yang lebih aneh dari kita banyak kok di Jakarta. Antum mau cari stok orang aneh kayak apa di Jakarta? Komplit, komplit. Yang lebih aneh dari antum banyak, banyak di Jakarta. Tapi kenapa sebagian mereka benar-benar dipakai, punya jabatan, eksis. Padahal ketika ngeliat dia ngumpul sama teman-temannya, dia paling aneh. Karena dia punya keahlian, punya ilmu. Makanya kan ilmu, amanat, adab, udah jadi insya Allah. Jadi bukan tenggelam dalam kemaksiatan. Itu orang gak punya prinsip. Itu gak punya kemampuan. Akhirnya mau gak mau, shortcut. Ya udah gabung aja deh. Gak bisa, orang yang tegas itu punya prinsip, gak bisa diatur. Gak bisa diatur. Dalam bentuk positif ya, gak bisa diaturnya ya. Begitu hadirin sekalian. Insya Allah kepakai. Dan itu tadi, kalau antum diasingkan sama komunitas itu, ya komunitas kalian akan merapat. Asal jago. Jadi ini cocok banget dengan kajian tadi. Jangan bergantung sama manusia. Tapi bukan sombong ya, bukan merasa diri paling hebat. Justru karena kita yakin benar bahwa yang mengatur semua alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum kalau bisa jadi master class di sebuah bidang.
lalu melahirkan masterpiece di sebuah bidang. Gak ada yang otak-atik antum. Apalagi sholatnya rajin, puasanya, zikirnya. Gak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau nolak orang kayak begitu? Tawadu, kona'ah, dikasih gaji rendah, mau. Kan kona'ah tuh, diterima.

pakai. Dan tetap bersikap bijak, santun, beradab sama komunitas kita. Terus sering-sering neraktir gitu loh. Jadi begitu ada gibah, antum walk out gitu loh. Jadi, oh ini udah gibah nih, antum walk out. Tapi ninggalin pisang goreng gitu. Mohon maaf gue gak ikutan nih, ini ada pisang 15, tahu isi 20, risol 17. Oh, kira-kira diomelin gak antum walk out? Hah, coba. Serius nih tanya. Ketika antum walk out, disinisin sama yang lain gak? Enggak. Senyum mereka, yaudah gak apa-apa deh. Tapi kan risolnya gak dibawa kan? Enggak, risol tinggal di sini. Yaudah. Lo boleh walk out asal risol di sini gitu. Bisa. Ya kan mentaklif. Itu kan ta'awun. Enggak, itu taklif. Taklif, mu'allaf. Dalam ilmu fikih itu mu'allaf. Jadi punya keahlian, terus punya adab, sering-sering traktir, banyak dekatkan diri sama Allah, insyaallah sukses lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam terhadap sebuah janji pada 2016 kalau saya sempat memiliki ketertikan dengan akhwat. Kami sempat berteman sangat akrab. Hubungan kedekatan itu saya maksudkan untuk mengetahui karakternya. Semakin hari saya pun semakin tertarik. Pada suatu ketika saya mengungkapkan ketertarikan saya dengannya. Pada saat itu saya berjanji padanya untuk meminangnya. Tapi bukan dalam waktu dekat. Saya berjanji meminangnya 3 tahun lagi. 2019. Ini habis pemilu berarti ini. 2019. Saya berjanji akan meminangnya, datang ke walinya, dia belum ada lamaran yang diterima ataupun belum menikah, jika ya, dia belum menerima atau belum menikah. Bagaimana saya dengan janji tersebut? Dari saat itu hingga sekarang saya belum berkomunikasi secara intens. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Berarti ini bukan khitbah ya, khitbah kan ke wali. Nggak ada status apapun dan boleh di cancel kalau kan inti pernikahan kan kalau nggak akad khitbah, ini bukan akad, ini bukan khitbah, ini hanya sekedar menyampaikan saja. Dan kita tahu kaidah dalam masalah janji, dalam ilmu fikih janji itu bisa dibatalkan atau di reschedule selama pemberitahuannya bukan di hari H atau setelah berlalu. Boleh, gak ada masalah. Antum buat janji dengan teman hari Senin, besok boleh gak antum cancel? Boleh. Tapi kalau lebih spesifik hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena bisa jadi orang sudah kosongin jadwalnya sama buat kita. Tiba-tiba kita batalkan kan kesian. Apalagi ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu kan udah belanja, udah pesan catering, tiba-tiba batal. Itu jangan sampai demikian. Jadi intinya insya Allah gak masalah. Dan sekali lagi, kalau masih 3 tahun lagi mah jangan ini, jangan ta'aruf dulu gitu loh. Walaupun dengan dalih mengetahui karakternya, karena 3 tahun bisa berubah lagi. Saya ingin tanya, pola pikir antum hari ini dengan 3 tahun yang lalu sama apa enggak? Beda, berarti kan harus deket-deket lagi nih. Karena udah bisa jadi beda, udah 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ibu 2 anak, 6 tahun, 4 tahun. Kami memutuskan untuk homeschooling. Salahkah saya jika saya hanya mengajarkan ilmu agama, terutama adab dan sholat sebelum ilmu yang lain, ilmu dunia? Di manakah posisi minat dan bakat dalam ilmu atau menuntut ilmu, terutama ilmu din? Ya, terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Yang pertama ini panjang ya, ini butuh sesi khusus. Homeschooling bagus asal kita memang punya konsep dan seorang pendidik. Kalau nggak punya konsep dan bukan seorang pendidik, bisa lebih berantakan. Dan patternnya ada di tengah di dunia para ulama. Saya sempat sedikit mention ucapan Ibnu Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal.

0: tentang sekelumit dari konsep para ulama dulu. Jadi kita harus tahu ilmu apa saja, lalu bakat anak kita seperti apa, dan lain-lain, itu semua komplit. Cuman pertanyaannya, sudah tahu atau belum? Kalau belum tahu, harus cari tahu sebelum kita menjalankan program homeschooling. Dan minat dan bakat anak itu penting. Bahkan Syekh Ibrahim Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi, dalam kitabnya Al-Hikmah, itu beliau menekankan masalah ini. Pentingnya seorang guru atau orang tua mengetahui minat, passion, dan bakat seorang anak. Sebagaimana Nabi punya keahlian untuk membaca hal tersebut. Makanya kata beliau, Ibnu Abbas didoakan secara spesifik. Allahumma alimhu Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada agama dan ajarkan tafsir Al-Qur'an. Dan Ibnu Abbas yang ditekankan karena bakat dan passion Ibnu Abbas ke arah sana. Khalid bin Walid disuruh perang karena passion dan bakatnya ke sana. Jadi ini adalah sebuah hal besar. Jangan asal-asalan, harus benar-benar on the track. Harus benar-benar on the track. Ya sama, antum mau belajar berenang, semangat, tapi modalnya hanya nyemplung ke kolam 3 meter, gak tahu cara belajar renang dari A sampai Z, ya tenggelam, dan keahliannya cuma gaya batu, yang lain gak bisa. Akhirnya su'ul khatimah. Iya, meninggal. Karena gak tahu caranya, semua tuh ada caranya. Harus belajar dulu, jangan main asal-asal demikian. Apalagi yang kita pertaruhkan anak kita sendiri. Kalau salah fatal, gak bisa diulang. Gak bisa di restart. Ya mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar side effect di dunia juga diampuni Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Set efek di dunia itu dihilangkan. Sebagian para ulama usul fikih menjelaskan, jika motif kita melakukan kemungkaran itu dibenarkan oleh syariat. Jadi motif kita melakukan kemaksiatan atau kemungkaran dibenarkan oleh syariat. Sebagian ulama usul fikih memberikan contoh seperti makan babi. Makan babi haram. Dan ada side effect di dunia maupun di akhirat. Namun, jika antum makan babi karena terdampar dalam sebuah hutan, pulau dan hutan, dan gak ada binatang kecuali babi di sana, maka antum boleh makan babi karena darurat. Ad-darurah tubihul ma'durah dalam kaidah fikih. Kondisi darurat menghalalkan yang hukumnya awalnya haram. Nah, ulama usul fikih mengatakan ketika antum makan babi dalam kondisi darurat, itu bukan hanya dosanya yang dihilangkan, tapi side effect dunianya juga dihilangkan. Jadi cacing-cacingnya, bakterinya, semuanya dihilangkan. Seperti antum makan makanan halal. Dan itu hanya berlaku di... Jadi kalau kita makan babi dalam kondisi normal, itu set efeknya kena semua tuh, dosa di akhirat kena, lalu di dunia, yaitu tadi kalau mungkin ada cacing-cacingnya, ada bakterinya, ada virusnya, kena semua. Tapi begitu antum makan karena motifnya darurat dan Allah membolehkan kalau darurat, maka semuanya dihilangkan oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi seperti antum makan ayam bakar gitu. Tapi antum ingat kaidah fikih yang lain berbunyi ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu seperlunya. Jadi antum lihat kira-kira saya kalau enggak makan babi mati apa enggak? Oh, mati. Untuk berapa hari saya harus makan ini agar saya bisa bertahan hidup? Kalau cuman untuk kalau untuk bertahan hidup antum hanya butuh 3 suap, ya antum hanya boleh makan 3 suap. Jangan nambah jadi 3 piring. Bang, satu lagi bang. Loh, kok bang satu lagi? Uang ini di tengah hutan, bang satu lagi. Jadi begitu suapan pertama, kedua, ketiga itu kayak makan ayam bakar tuh. Begitu keempat, babi lagi. Dan apa susahnya bagi Allah? Allah bisa ciptakan semuanya, apalagi cuma itu doang. Jadi selama motifnya dibenarkan oleh syariat, insya Allah efeknya hilang dan tidak berlaku. Mungkin ini cukup ya hadirin ya. Terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

dan penduduk Madian, dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.

0: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah, tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya.
1: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu."

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ
0: Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

0: Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Hud, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: Fa akhadhathum

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alim.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh, dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qawmuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
1: Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin.
0: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitab la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Tetapi, hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan.

Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: مستكبرين به سامرا تهجرون.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil sirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.

Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Wa huwa alladhi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim.
0: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
1: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
0: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
0: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
1: Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin.
0: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
0: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ.
0: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia."

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ

0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku."

Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labithtum fil ardi 'adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?

Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.

Dia Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui."

Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biidznillahi taala pembahasan kita masih membahas tentang surat Hud, dan biidznillahi taala kita membahas ayat 12 dari surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat 13 ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 12 sampai ayat 13.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افترى bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Qur'an itu. Qul fa'tu bi asyri suwarin mislih muftarayat. Katakanlah kalau demikian maka datangkan

0: tentang sebagian dari apa yang telah dikatakan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan kepada Nabi bahwasannya kami tidak akan beriman kepadamu sehingga diturunkan pembendaraan-pembendaraan harta ya dari langit kepada kami, atau ada malaikat yang turun kepada kami. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang pernyataan mereka yang lainnya dan kedustaan mereka yang menyatakan bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan sesuatu yang dibuat atau dikarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka Al-Qur'an tidak lebih hanyalah sebuah karangan. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan pernyataan yang dapat mengunci mulut-mulut mereka yang hina itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, "Qul fa'tu bi asyri suwari mislihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, hendaklah mereka mendatangkan 10 surat semisal yang mereka karang sendiri dan suruhlah mereka untuk memanggil setiap makhluk dari selain Allah yang bisa mereka panggil untuk mewujudkan hal itu. Jikalau mereka orang-orang yang benar-benar jujur di dalam dakwaan mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: قال المفسرون رحمهم الله تعالى بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل مكة إن محمدا قد افترى هذا القرآن قل لهم إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من جميع خلق الله ليساعدوكم على الإتيان بهذه السور العشر إن كنتم صادقين في دعواكم.
0: قال المفسرون رحمهم الله بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل مكة bahkan apakah orang-orang musyrik dari penduduk Makkah itu mengatakan inna Muhammadan qad iftara hadzal Qur'an, sesungguhnya Muhammad telah mengarang Al-Qur'an ini. Qul lahum, katakan kepada mereka, in kanal amru kama taraun kama taz'umun, jikalau urusannya seperti yang kalian duga, fa'tu bi asyri suwari mislihi muftarayat, maka datangkanlah 10 surat semisal yang kalian karang. Wad'u man istata'tum man min jam'i khalqillah liyusa'idukum alal ityan bihadihi suwaril asyar, dan panggillah oleh kalian siapa yang bisa kalian panggil dari makhluk-makhluk Allah untuk membantu kalian dalam mendatangkan 10 surat tersebut. In kuntum shadiqina fi da'wakum, jikalau kalian benar di dalam dakwaan kalian tersebut. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Makkah saat itu tidak cukup meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan harta benda yang diturunkan dari langit atau didatangkan malaikat kepada mereka. Akan tetapi mereka melakukan sebuah kejahatan yang lebih buruk daripada itu, yaitu pernyataan bahwa Al-Qur'an itu merupakan sebuah karangan, ya, merupakan sebuah karangan yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi mereka melakukan penistaan Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh penista agama saat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, oleh aliran-aliran sesat.

0: yang lain. Ya, saya baca beberapa hari yang lalu ada salah seorang tokoh Syiah Indonesia, tepat Jalaluddin Rahmat, dia mengatakan bahwasannya itu ayat surat ayat 51 dari surat Al-Maidah itu sudah tidak berlaku lagi. Itu adalah dulu, sekarang berubah sudah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjawab pernyataan mereka. Perlu diketahui bahwa di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pernyataan mereka, ya, am yaqulu naftara. Bahkan mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah merupakan sebuah iftira. Iftira adalah perkataan yang dikarang-karang, yang tidak memiliki ya dasar sedikit pun juga. Jadi iftira adalah al-kadzib al-mu'tamad, kedustaan kedustaan yang disengaja, alladzi la tujadu adna subha liqa'iliha, sesuatu yang benar-benar tidak berdasar. Di dalam Islam bukan hanya Al-Qur'an yang bukan karangan itu. Bahkan ilmu-ilmu Islam saja tidak ada yang dikarang. Oleh sebab itu sering terjadi kesalahan dari sebagian dai ketika mengatakan buku ini dikarang. Tidak ada di dalam Islam itu karangan, itu tidak ada. Yang ada disusun, ya. Mungkin kita katakan penulis buku ini, penyusun buku ini bukan dikarang. Karena yang kita ketahui kalau dikarang itu seperti kita ketika pelajaran SD ya disuruh mengarang memang. Artinya membuat cerita fiktif. Di dalam Islam buku-buku para ulama itu bukan cerita-cerita fiktif. Tetapi mereka hanyalah menyebutkan tentang pendapat mereka yang didasari dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Atau mereka hanya menyusun ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW sehingga ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan ayat yang lain atau ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW atau ditafsirkan dengan perkataan para sahabat yang mengambil ilmunya dari Nabi SAW secara langsung. Jadi kembali bahwa di dalam Islam jangankan Al-Quran, ilmu-ilmu syariat ini saja bukan merupakan karangan. Sedangkan orang-orang musyrik ini memang berlebihan. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah iftira, sebuah bentuk buku karangan. Maka oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftarayat. Kalau begitu datangkan 10 surat semisal Al-Qur'an yang kalian karang. Wad'u man istata'tu min dunillah, dan panggil setiap makhluk Allah yang bisa membantu kalian dalam mewujudkan hal ini. In kuntum shadiqin, jikalau kalian benar dalam dakwaan kalian ini. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatut tahaddi. Ayat ya tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mendatangkan Al-Qur'an atau ayat semisal. Dan ayatut tahaddi di dalam Al-Qur'an ada 5. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menantang manusia di 5 tempat ini. Tantangan pertama ada di dalam surat Al-Isra dan surat At-Tur. Ya, di dalam surat Al-Isra dan surat At-Tur. Pertama di dalam surat Al-Isra, dalam 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menantang manusia untuk mendatangkan Al-Qur'an semisalnya, artinya semisal Al-Qur'an. Ya, mereka ditantang untuk mendatangkan Al-Qur'an semisal 30 juz. Dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, andaikan seluruh jin dan manusia ya mereka semua berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan bisa mampu mendatangkan Al-Qur'an semisalnya walaupun satu sama lain mereka saling bahu-membahu. Ini tantangan untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Ayat yang kedua di dalam surat At-Tur, tepatnya ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatu bihaditsim mislihi in kuntum shadiqin." Hendaklah mereka mendatangkan kitab serupa jikalau mereka benar. Ini tantangan, ini satu Al-Qur'an. Tatkala mereka juga tidak mampu untuk mendatangkan Al-Qur'an semisal, maka kemudian datang di dalam surat Hud ini agar mereka mendatangkan 10 surat aja deh. Enggak perlu 30 juz, 10 surat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah, bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan sesuatu yang dikarang oleh nabi. Qul fa'tu bi suratin mislihi, surat Hud ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul fa'tu bi asyri suwarin mislihi, untuk mendatangkan Al-Qur'an 10 surat saja semisalnya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain adalah di dalam surat Al-Baqarah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ditantang dengan satu surat. Dan sungguh mereka tidak bisa mendatangkan walau hanya seperti surat terpendek dalam Al-Quran. Surat terpendek dalam Al-Quran ada dua. Surat Al-Kautsar dan surat Al-Asr. Masing-masing jumlahnya hanya 3 ayat. Dan dua-duanya memiliki kemiripan. Di mana akhir dari setiap ayat dari dua surat ini semuanya huruf ra. Ya, jadi Al-Qur'anul Karim adalah merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh para ulama dengan mukjizatun uzma, mukjizat terbesar, atau mukjizatul kubra, atau mukjizatun khalidah, mukjizat yang abadi. Dan Al-Qur'anul Karim adalah merupakan kitab suci yang akan dibaca sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dari berbagai macam kesalahan. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lhafizun, sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 8. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami sendiri yang akan menjaganya. Kitab-kitab suci terdahulu dijaga oleh penganutnya, oleh pengikutnya, tetapi Al-Qur'an langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Quran dari sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang mahfudun fi sutur wa mahfudun fi sudur. Terjaga dalam bentuk tulisan dan terjaga dalam bentuk hafalan yang ada di dalam dada ya para hufaz dan para ulama. Dan Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi SAW. Mukjizat yang tidak mampu ditandingi oleh orang-orang terfasih dari kalangan bangsa Arab. Padahal Al-Qur'an kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab itu. Dan semua kalimat-kalimat, semua kata-kata yang ada di dalamnya, semuanya adalah merupakan kata-kata yang dikenal di dalam bahasa Arab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu muncul di tengah-tengah para pujangga-pujangga Arab yang sangat luar biasa saat itu. Di mana teknologi yang ada saat itu adalah ada pada kemajuan di bidang syair. Tetapi Walau demikian mereka tidak bisa mendatangkan walau semisal ayat surat terpendek di dalam Al-Quran. Dan semua orang yang faham bahasa Arab pasti dapat membedakan mana Al-Quran, mana bukan. Ya, jadi di sana ada zauq, ada susunan kalimat yang memang berbeda antara susunan Al-Quran begitu dibacakan Al-Quran dengan apabila kita mendengarkan perkataan orang biasa. Di samping tentu bukan hanya dari susunan kalimatnya saja kita dapat mengetahuinya, tetapi dari isi dan kandungannya. Mungkin orang bisa menyusun dari susunan kalimat-kalimatnya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, tetapi itu pun tetap dapat kita bedakan. Tapi yang tidak bisa lagi mereka ikuti adalah bahwa Al-Quran isi kandungannya adalah membahas tentang informasi-informasi yang telah lampau, membahas hukum-hukum yang maha adil, kemudian berikutnya juga adalah menjelaskan tentang hal-hal yang akan datang. Dan ini tentu tidak mungkin ada yang dapat melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu datang tantangan itu dari sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini. Tak ada seorang manusia pun atau kelompok pun ya atau perhimpunan apapun yang dapat mendatangkan Al-Quran seperti yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang kita bahas, satu ayat dari surat Hud, tepatnya di ayat 13. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
1: Ustaz, anak-anak saya, mereka telah dipanggil oleh Allah kedua-duanya, begitu pula suami dan kedua orang tua saya. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana cara mendoakan kedua anak-anak saya yang sebelum bertobat dan yang belum bertobat karena tadinya masih non-muslim, masih Nasrani. Tetapi ketika meninggal Alhamdulillah telah muslim. Apakah saya memohonkan ampun atas dosa almarhum anak-anak saya, Allah akan mengampuninya? Jazakallahu khair.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ahsanallahu aza'ana wa aza'akum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala di balik musibah yang telah menimpa ibu atas hilangnya sekian banyak dari anggota keluarga yang telah mendahului kita sekalian. Dan tentu hubungan kita dan kewajiban kita terhadap mereka tidak terputus. Ya, tidak terputus dengan wafatnya mereka yang telah mendahului kita sekalian. Ya. Tetapi kemudian kita memiliki kewajiban yang lain. Ya, di antaranya adalah kewajiban untuk banyak mendoakan mereka. Di antara doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bagi saudara-saudara muslim yang telah mendahului kita adalah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, silakan ibu baca di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, dan ini adalah bisa meliputi bukan hanya ya ayah, suami atau anak-anak kita, tetapi kita doakan seluruh kaum muslimin yang telah wafat meninggalkan kita sekalian, dan kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum muslimin yang telah mendahului kita tersebut. Dan ini fadilahnya sangat besar. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara pasti. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mendoakan kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan pahala dari setiap muslim itu satu kebaikan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka arrafur rahim, maka kita telah mendoakan seluruh orang-orang yang beriman, baik yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Kalau seandainya saja saat ini jumlah muslim itu ada ya 1,5 miliar dan orang yang sudah meninggal itu jumlahnya tentu jauh lebih banyak dari yang masih hidup, maka sesuai dengan jumlah itu kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana tentunya ada hal-hal lain yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kebajikan kita bagi keluarga kita yang sudah meninggal, yaitu adalah melakukan beberapa kebaikan yang pahalanya dapat kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal tersebut, baik itu dari sedekah, ya, kemudian demikian juga melaksanakan ibadah haji dan umroh atas nama mereka. Ini pun merupakan sesuatu yang diperbolehkan, ya, sebagaimana juga menyambung tali persaudaraan, ya, dan hubungan kekerabatan yang disambungkan dengan mereka, maka ini pun adalah bagian daripada bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan setelah mereka meninggal. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya masih pertanyaan berupa SMS, datangnya dari 0852 4182 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, bisakah sholat rawatib qobliyah dikerjakan sebelum adzan sholat fardu? Karena jarak rumah ke masjid cukup jauh, sementara sholat sunnah lebih baik di rumah. Terima kasih.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Wallahu ta'ala alam, sholat sunnah rawatib adalah dilakukan antara adzan dan iqamah. Ya, sholat rawatib itu dilakukan antara adzan dan iqamah. Wallahu ta'ala alam.
2: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 0831 3579 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, bagaimana hukumnya jikalau ada orang yang meninggalkan makanan secara sengaja atau tidak sengaja atau lupa, makanan tersebut yang sifatnya cepat rusak, apakah makanan tersebut dibiarkan begitu saja atau diselamatkan?
0: Ya, afdalnya tentu adalah diselamatkan. Ya, makanan tersebut diselamatkan, apakah kita konsumsi sendiri atau kemudian kita berikan kepada orang lain. Dan bukan merupakan sebuah kemestian kalau seandainya ya kita dihidangkan makanan kepada kita bahwa makanan tersebut harus kita habiskan. Ya, yang kita harus habiskan adalah makanan yang sudah kita ambil khusus untuk pribadi kita. Itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Ya, oleh sebab itu Syekh Abdullah ibn Jibrin rahimahullah, ketika beliau makan bersama dengan beberapa orang syekh, diundang ke rumah salah seorang muhsinin saat itu, beliau makan dan kemudian ada beberapa nasi yang jatuh ke lantai. Akhirnya kemudian beliau ambil yang jatuh itu. Kemudian tuan rumah mengatakan, ya Syekh, antum tidak perlu ambil, ini masih banyak di atas piring. Katanya, tidak, yang tanggung jawab saya adalah yang saya jatuhkan ini. Adapun sisanya nanti ada tanggung jawab antum. Ya, jadi sisanya yang banyak itu tanggung jawab antum. Tanggung jawab saya ini yang saya jatuhkan ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentu saja makanan apabila kita sia-siakan, maka kita akan masuk ke dalam kategori tabdzir, menghambur-hamburkan harta yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbika kafura." Ya, sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu adalah temannya syaitan, dan syaitan itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita dalam budaya kita sesungguhnya adalah lebih mudah untuk pengaturan makanan ketimbang budaya orang Arab. Karena budaya kita, kita mengambil makanan sesuai dengan porsi kita dan kita yang menentukannya. Kalau kita parasmanan, kita ambil nasi. Ya, kita apakah cukup dengan beberapa sendok nasi atau satu mangkok seperti di rumah makan Padang begitu. Itu yang tanggung jawab kita habiskan. Ya, tapi kalau di Timur Tengah sana atau di sebagian negara di Asia Tengah misalnya, makanan itu adalah satu nampan untuk sekian orang. Bahkan saat ini ada tren lagi di negara-negara Timur Tengah itu nampannya bukan untuk ya hanya 5 orang, untuk 500 orang saja cukup. Jadi misalnya ini nampannya 10 meter persegi gitu ya. Di sana ada kambing, kambingnya enggak dipotong lagi. Satu ekor kambing lengkap dengan kepala-kepalanya, dengan kakinya begitu. Ya, jadi kemudian orang berkumpul. Nah, jadi ini sangat sulit sekali untuk menjaga tidak tabdir, agar tidak tabdir gitu ya. Kita sebenarnya lebih mudah, sehingga apabila ada makanan-makanan yang tidak bisa kita habiskan, maka bisa kita berikan kepada orang lain. Dan saat ini saya lihat juga di beberapa mal di Saudi Arabia sudah mulai ada ide yang sangat bagus ya. Di masjid-masjid di sana ada kulkas. Ya, ada kulkas-kulkas yang disediakan oleh para donatur, kemudian makanan yang tersisa itu dibawa dari rumah yang masih bagus itu disimpan di kulkas itu. Siapapun orang yang membutuhkannya maka dia bisa mengambilnya, dan ini adalah merupakan salah satu media sedekah yang cukup baik. Wallahu ta'ala.
2: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dari 0823-9331 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, mohon nasihat dan masukannya, bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua agar mau menegakkan pernikahan yang syar'i, di mana orang tua kami masih awam. Syukran.
0: Ya, memang perlu pensosialisasian jauh lebih awal sebelum niat walimah itu muncul dalam benak kita atau sebelum walimah itu hendak diselenggarakan. Oleh sebab itu tidak boleh menunda upaya kita untuk berdakwah, untuk mensosialisasikan sunnah ini kepada keluarga kita. Karena sebagian dari ikhwah atau akhwat, dia tidak mendakwahi kedua orang tuanya kecuali nanti mau menikah. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat sulit tatkala kita mau mensosialisasikan bagaimana pernikahan yang sunnah, yang islami, yang sesuai syariat, walimatul urus, ya, yang hendak kita terapkan di tengah keluarga kita, sementara dakwah baru dimulai saat itu. Seyogianya kita telah menyampaikan hal itu jauh-jauh hari ya, sebelum kita berniat untuk melakukan ya, untuk melakukan walimatul urs, sehingga lebih mudah bagi kita sekalian untuk mensosialisasikannya kepada keluarga besar. Karena di dalam walimatul urs tentunya bukan hanya kedua orang tua kita yang dilibatkan, tetapi kita akan melibatkan ya keluarga besar dari kedua mempelai. Oleh sebab itu seyogianya dakwah dilakukan jauh lebih awal sebelum rencana walimatul urs itu ada pada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan terakhir kita angkat di pagi ini dari 0853-4104 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallah.
2: Ustaz, ana mau bertanya, apakah hukumnya mempercayai ramalan cuaca yang dibuat oleh BMKG? Terima kasih.
0: Nah, diperbolehkan. Karena itu bukan kategori ilmu nujum atau ilmu sihir. Ya, karena informasi yang disampaikan oleh BMKG adalah berdasarkan hitungan-hitungan yang terukur. Ya, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori sihir. Ya sama halnya apabila kita melihat misalnya awan yang mendung kemudian kita katakan insya Allah ini kayaknya mau hujan. Itu bukan sesuatu yang dikategorikan sihir. Ya karena kita telah melihat ciri-ciri dan tanda-tandanya. Nah para ahli di BMKG atau lembaga lain itu mereka bisa menghitung dengan kelembaban suhu udara, dengan pergerakan angin dan semisalnya. Maka ini tidak termasuk ke dalam kategori sihir dan boleh untuk kita mempercayainya, tetapi tetap kita katakan itu tidak akan terjadi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seyogianya para pegawai yang bekerja di BMKG atau yang menyampaikan ramalan atau prakiraan, tepatnya lagi adalah prakiraan cuaca, seyogianya mereka mengikuti pernyataan mereka itu dengan masyiah, ya dengan melakukan istisna sehingga mengatakan untuk cuaca kota Kendari besok insya Allah, jadi harus ada kalimat itu. Ya oleh sebab itu kalau kita lihat di saluran-saluran televisi di Timur Tengah selalu mereka mengatakan atoksu godan bimasyiatillahi ta'ala gitu. Cuaca esok hari insya Allah, nah ini benar ini. Tetapi ketika disebutkan bahwa besok akan turun hujan di kota Kendari ini tentu menyimpang dari segi etikanya ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan, kita saja yang hendak melakukan sebuah perbuatan tidak boleh mengatakan saya akan melakukan ini dan itu besok, apalagi jikalau informasi yang disampaikan itu adalah merupakan semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga sepatutnya menggunakan kata-kata insyaallah wallahu taala alam.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita dan akhirat itu berat. Sekali lagi akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
1: Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya. Karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan bertakbira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluq والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
5: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه دري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda: Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab: Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي نجيح العرباب بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
5: داري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata: Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak.

0: lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: قدوات نبوية
2: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Husayni Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ustadz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
3: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
9: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Utsaimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain, dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz, belum tadi. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang uruf masyarakat. Uruf masyarakat, uruf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi an-nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Mau mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih Tidak tahu, menurut masyarakat safar atau bukan? Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak? Menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustadz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu a'lam pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Dan ini pendapat jumhur. Tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan ini haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam di dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk, maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu a'lam.
4: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja. Soft loan. Berarti tidak ada bunga. Maksudnya? Ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil. Bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, nggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad goror dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
10: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Taib, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi. Ya, Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Ya, para ulama madhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini. Mereka belum tahu, mereka jahil, mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
11: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallam bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan ya. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya, apalagi dia mengikuti dengan istighfar. Bagus, tetap minta maaf kepada orang itu ya, enggak perlu ya, enggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh, supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya apa maksudnya dia. Oh ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
12: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
13: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
14: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu salihat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita semua kemudahan dan kesempatan di awal subuh hari yang berbahagia ini sehingga bersama-sama dapat kembali kita bersua hanya di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muat sekalian, belum lama berselang kita semua telah menunaikan sholat subuh untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita di awal pagi ini insyaallah taala akan kembali bersama dengan saya Khiyat yang akan menemani ruang dengar sahabat Muat sekalian dalam kurun waktu 6 jam ke depan. Dan untuk mengawali pagi hari kita yang penuh keberkahan ini, marilah untuk bersama-sama kita isi dengan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena waktu subuh sahabat Muas bukanlah hanya transisi dari malam ke pagi, tetapi ia adalah waktu yang sangat istimewa, waktu yang penuh rahmat, dan subuh merupakan awal dari awal keberkahan hari ini. Oleh karenanya sahabat Muas, mari bersama kita luangkan waktu untuk mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Qodamah Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
4: Qara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa

قال الله تبارك وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض Tidakkah kalian perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Dia menyempurnakan untuk kalian nikmat-Nya lahir dan batin.

0: wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm, dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Wala huda wala kitabim munir, atau petunjuk, atau tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-12 sampai ayat 19 menjelaskan kepada kita sekalian tentang wasiat-wasiat yang sangat agung dari Luqman al-Hakim alaihi salam, kini di ayat 20 Allah Subhanahu wa taala kembali mengarahkan manusia untuk mentadaburi berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, agar supaya manusia kembali menguatkan tauhidnya kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, tidakkah kalian memperhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kepentingan kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmatnya baik yang lahir atau yang batin. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda, dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah dengan tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala, mereka mengatakan, alam tarau ayyuhan nasu annallaha zallala lakum ma fis samawati minas syamsi wal qamari was sahabi wa ghairi dhalik, apakah kamu tidak melihat wahai manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit, baik itu matahari, bulan, awan dan yang lainnya. Wa ma fil ardi minad dawabi was syajari wal ma, dan apa-apa yang ada di bumi, baik dari binatang melata, pepohonan dan air. Wa ghairu dzalika mimma la yuhsa, dan lain sebagainya yang tak terhingga. Wa ammakum bi ni'amihi dzahirah minal abdani wal jawarih, dan Allah Subhanahu wa taala telah meliputi kalian dengan nikmat-nikmatnya yang tampak atas badan dan anggota badan kalian. Wal batinati fil uquli wal qulub, dan nikmat-nikmat yang tersembunyi berupa akal dan hati. Wa maddakharahu lakum mimma la ta'lamunahu, dan apa yang telah Allah simpan bagi kalian dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Wa minan nasi may yujadilu fi tauhidillahi wa ikhlis wa ikhlasil ibadati lahu bighairi hujjatin wala bayan, dan dari sebagian manusia ada yang membantah dalam ketauhidan Allah dan dalam mengikhlaskan ibadah kepadanya dengan tanpa argumen dan penjelasan. Wala kitabim mubinin yubayyinu haqiqata da'wah, dan tidak pula atas dasar kitab yang menerangkan hakikat apa yang ia dakwakan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, alam tarau, apakah kamu tidak memperhatikan. Ya, kata-kata tarau diambilkan dari kata-kata ro'a yara, bisa bermakna ru'yah di sini, ru'yah basoriyah dalam artian kata penglihatan pandangan mata, atau ru'yah di sini adalah pandangan qalbiyah, hati. Ya, kedua-duanya bisa bisa memiliki makna dan tidak bertentangan, tetapi kedua makna ini adalah saling melengkapi. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak mentadaburi? Apakah kalian tidak merenungkan? Semua ini adalah makna daripada alam tarau. Ya, alam tarau. Jadi Al-Quran sering mengajak kita sekalian manusia untuk berpikir tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan banyak mentadaburi dan memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alam taro annallaha sakhara lakum. Kata-kata sakhara maknanya di dalam tafsir Al-Muyassar adalah zallala. Ya, artinya menundukkan. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak perhatikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan, telah memudahkan, telah menjadikan bermanfaat gitu apa-apa yang ada di langit. Jadi apa yang ada di alam semesta ini bukan terjadi dengan tanpa ada kesengajaan ilahiyah gitu. Jadi bukan terjadi karena kebetulan matahari menyinari kita sekalian, ya, atau memberikan cahaya kepada kita sekalian. Demikian juga bulan, bintang-bintang, awan yang menurunkan hujan. Ini bukan terjadi karena kebetulan, tetapi di sini ada kesengajaan ilahiyah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua bermanfaat bagi kita sekalian. Ini semua adalah makna daripada zallala. Annallaha sakhara lakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menundukkan bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, contoh nikmat yang di langit tadi, matahari, bulan, hujan, udara. Karena pengertian sama langit itu adalah kullu ma fauqa ru'usina. Setiap segala sesuatu yang ada di atas kepala kita itu dikatakan langit. Ya. Nikmat yang ada di bumi juga disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar seperti ad-dawab, binatang, ya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, laut, gunung-gunung. Ini semua adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya ditundukkan oleh Allah demi kemaslahatan manusia. Dan dari sini juga para ulama rahimahumullah menyimpulkan bahwa kita boleh memanfaatkan semua potensi alam, ya, baik yang ada di langit dan ada di bumi demi kepentingan kita. Jadi semua sumber daya alam ini boleh kita eksplorasi demi kemaslahatan kita, tetapi juga jangan merusak gitu ya. Tidak boleh juga kita merusak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Tetapi jika kita bisa kelola dengan baik, maka itu merupakan sesuatu yang mubah. Oleh sebab itu di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan bahwa hukum asal segala sesuatu, apa yang ada di langit dan di bumi, itu boleh dimanfaatkan dan halal dikonsumsi, kecuali yang telah dijelaskan oleh dalil bahwa itu sesuatu yang diharamkan. Jadi apa saja hukum asal hewan, binatang, boleh kita konsumsi, hukum asalnya boleh. Ya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya atau terbukti bahwa dia membahayakan kita. Tapi hukum asalnya boleh. Demikian juga dengan tanaman, buah-buahan, hukum asalnya boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini bagi kalian. Berarti hukum asalnya adalah mubah dan boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu. Dan Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dengan sempurna bagi kalian. Ini makna asbagha. Asbagha itu artinya meluaskan. Asbagha juga artinya melimpahkan. Asbagha juga bisa bermakna menyempurnakan. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat Allah. Ni'amahu, ni'am jamak dari nikmat. Nikmat jamaknya adalah ni'am. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian. Ini bagi manusia. Allah meluaskannya, Allah melimpahkannya. Ya, sehingga nikmat Allah itu sangat banyak, tak terhingga, terus-menerus. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung nikmat Allah, di situ bentuknya mufrad dan dimudhafkan menjadi kata majmuk, dimudhafkan kepada kata-kata Allah. Dan dalam kaidah ilmu tafsir yang telah kita bahas dalam kajian malam Sabtu, bahwa bentuk mufrad apabila diidhafahkan maka itu untuk menunjukkan keumuman. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu jika kita hitung, maka kita tidak akan mampu untuk melampauinya, tidak akan bisa membatasinya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dhahirah artinya yang tampak. Batinah yang tersembunyi. Ya, oleh sebab itu kita selalu mengatakan mohon maaf lahir batin. Ya, lahir batin maksudnya yang tampak dengan yang tidak tampak gitu ya. Dhahirah wa batinah. Dhahirah artinya lahiriah, kenikmatan-kenikmatan yang tampak. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat rupa, nikmat keluarga, nikmat rezeki. Ya, itu semua adalah nikmat Allah yang tampak. Ya. Wa batinah nikmat yang batinah. Batinah ini adalah nikmat yang tersembunyi. Nikmat yang tersembunyi kalau di dalam tafsir Al-Muyassar tadi seperti akal. Ya, akal, nikmat hati. Ya, oleh sebab itu akal dan hati itu kan sesuatu yang abstrak. Ya, manusia itu ada akal. Akal itu sebenarnya di mana? Akal itu kelihatan apa tidak? Ya. Akal itu diyakini oleh semua orang itu ada, tetapi dia tidak terlihat. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan tidak mesti yang ada itu harus terlihat. Ya, ketika mereka berdalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka berdalil dengan ruh dan akal. Ya, ruh itu ada, semua orang meyakini keberadaan ruh, tapi apakah ada seorang yang pernah melihat ruh? Tidak ada. Ya, akal juga demikian. Akal ini diyakini keberadaannya, tapi tidak pernah kita lihat. Itu yang ada di kepala, itu bukan akal namanya, itu otak. Ya, itu namanya apa? Otak. Ya. Demikian juga dengan hati, dia tersembunyi. Hati. Yang ada itu liver, tapi hati, ya, dalam artian kata qalb itu sesuatu yang abstrak. Oleh sebab itu di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan dhahirata wa batinah, wal batinah kal uquli wal qulub, kan gitu. Al-Imam Mujahid Ibn Jabr, murid dari Ibnu Abbas, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, mengatakan ya nikmat yang tersembunyi itu seperti iman, ilmu. Ilmu itu enggak kelihatan hakikatnya, itu tidak kelihatan, tapi efek dan pengaruhnya ada gitu. Kemudian hidayah, keyakinan, ini adalah nikmat batinah. Dan nikmat batin ini sesungguhnya adalah lebih besar daripada nikmat lahiriah. Thayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas," dan dari sebagian manusia. Min di sini kalau dalam ilmu nahwu adalah tabi'idhiyah, sebagian manusia. Ya, oleh sebab itu dia dari segi maknanya boleh digantikan dengan ba'd. Wa minan nas artinya wa ba'dun nas, dan sebagian manusia. Wa minan nasi may yujadilu fillah, dan dari sebagian manusia. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini? Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan manusia di sini penduduk Mekah. Kenapa mereka mengatakan yang dimaksud manusia di sini penduduk Mekah? Karena surat Luqman ini adalah salah satu surat apa? Makkiyah, yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Sebagian manusia ada yang membantah fillahi tentang Allah. Membantah tentang apa? Ya, tentang keberadaan Allah. Ya, kalau di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan membantah tentang uluhiyah Allah dan membantah tentang keikhlasan ibadah kepadanya. Tetapi sebenarnya maknanya lebih umum. Sebagian manusia ada yang membantah tentang keberadaan Allah. Ada orang ateis membantahkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membantah tentang kerububiyahan Allah. Ada orang yang membantah tentang keuluhiyahan Allah. Ada orang yang membantah tentang asma wa sifat. Gitu kan? Bahkan sebagian orang dari ahlul kiblah, dari kalangan kaum muslimin sendiri, ada yang membantah tentang Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti mereka yang mempermasalahkan tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya, ini semua adalah mayyujadilu fillah. Demikian juga makna fillah kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wa minan nasi mayyujadilu fillah, maksudnya juga adalah mayyujadilu fi ahkamillah. Sebagian orang ada yang mendebat tentang hukum-hukum Allah. Ya, hukum Allah didebat, dibantah sama dia. Ketika kita berbicara masalah kurban misalnya, ada orang yang membantah masalah kurban. Ketika kita berbicara masalah haji, ada orang yang bantah masalah haji. Ya. Kemudian ini menunjukkan bagaimana kerasnya hati orang-orang kafir dan ahlu bid'ah. Kenapa kita sebutkan demikian? Karena ketika manusia menyaksikan secara langsung fakta yang tidak bisa mereka bantah, berupa tanda-tanda alam yang menunjukkan pada keberadaan Allah dan ketauhidannya, demikian juga banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak atau yang tidak tampak, semestinya kan membuat mereka taslim, menyerahkan diri kepada Allah gitu. Tapi walau bukti-bukti yang sangat nyata, gamblang di hadapan mereka, sebagian orang masih ada juga yang membantah gitu. Dan ini berarti menunjukkan kerasnya hati mereka. Sehingga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka saksikan itu tidak membuat mereka tunduk patuh kepada Allah. Bahkan mereka membantah Allah Subhanahu wa taala, baik tentang keberadaannya, kerububiyahan, keuluhiyahan, asma dan sifatnya, atau mereka yang membantah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm, dengan tanpa atas dasar ilmu pengetahuan. Jadi segala bentuk penentangan terhadap hukum Allah itu pastikan dia tanpa argumen dan dalil syar'i, tanpa hujjah. Dan ini merupakan bentuk celaan bagi mereka yang berbicara dengan tanpa ilmu. Ya, bi ghairi ilmin wala huda. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam muqaddimah kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, beliau mengatakan wal ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi, mengetahui kebenaran dengan dalilnya, itu ilmu. Orang berbicara ketika membantah hukum Allah atau tentang ketauhidan Allah, pastikan dia berbicara dengan tanpa ilmu, dengan tanpa dalil. Ya, bi ghairi ilmin wala huda. Huda di sini petunjuk. Yang dimaksud di sini adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tidak mengikuti petunjuk yang benar. Terus apa yang mereka ikuti? Yang mereka ikuti itu adalah hawa nafsu. Yang mereka ikuti itu hanyalah taklid buta. Oleh sebab itu nanti di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ini menjelaskan hakikat apa yang mereka ikuti. Jadi mereka hanyalah mengikuti apa? Taklid. Taklid buta. Ya, mengikuti agama nenek moyang, mengikuti hawa nafsu, itu yang mereka ikuti. Mereka tidak mengikuti petunjuk. Wala huda wala kitabim munir. Dan mereka pun tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti kitab yang memberikan penjelasan. Ya, mereka tidak memiliki dalil wahyu. Kitabun munir artinya kitab yang menerangi. Yang dimaksud dengan kitab yang menerangi di sini adalah Al-Qur'an. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perdebatan mereka itu tanpa ilmu, tanpa akal sehat, tanpa ittiba kepada nabi, tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa kenikmatan yang kita rasakan, baik yang tampak atau yang tidak tampak, ini semestinya semakin mengantarkan kita sekalian untuk beribadah kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena oleh sebab itu dari kesimpulan ayat yang mulia ini juga dapat kita ambil bahwa seluruh alam itu merupakan bukti ketauhidan Allah. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sekalian untuk apa? Untuk memperhatikan dan mentadaburinya. Ya, demikian pula dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, tak terhitung. Baik yang lahir atau yang batin. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman wa asbagha 'alaikum ni'amahu. Asbagha artinya menyempurnakan, meluaskan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bergelimpangan di atas nikmat-nikmatnya. Kemudian oleh sebab itu Luqman alaihissalam, ya, beliau telah mewasiatkan kepada putranya untuk bersyukur. Di awal wasiat beliau kepada putranya, anishkur lillah, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa hidayah itu adalah merupakan nikmat terbesar, karena dia masuk ke dalam kategori nikmat batin. Ya, dan nikmat batin itu adalah lebih besar daripada nikmat yang lahir. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan tentang haramnya kita berbicara dengan tanpa ilmu. Ya, karena tentu berbicara dengan tanpa ilmu ini bukan hanya akan menyesatkan diri kita sendiri, sampai kemudian juga akan menyesatkan orang lain. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa ahlul batil, pastikan mereka akan berbicara dengan tanpa dalil, dengan tanpa ilmu, tanpa akal sehat, tanpa wahyu. Mereka hanyalah mengikuti syubhat, mereka hanyalah mengikuti taklid dan hawa nafsu belaka. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa wahyu itu merupakan cahaya. dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wala kitabib munir, ya, dan kitab yang menerangi, menerangi cahaya manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa tauhid itu dibangun di atas ilmu, di atas petunjuk, dan di atas wahyu. Ya, kalau kebatilan itu tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa wahyu, maka berarti tauhid itu harus senantiasa berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk, dan berdasarkan dengan wahyu. Oleh sebab itu tidak ada kontradiksi, tidak akan pernah terjadi kontradiksi antara dalil-dalil yang sahih dengan akal sehat. Itu mustahil akan terjadi kontradiksi. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab judulnya Dar'ut Ta'arud. Ya, dalam kitab Dar'ut Ta'arud ini adalah untuk menolak kekontradiksian antara akal sehat dengan dalil yang sahih. Beliau mengatakan, pastikan bahwa akal yang sehat tidak akan pernah kontradiksi dengan akal dengan dalil yang sahih. Sehingga beliau menulis kitab yang cukup besar, ada 9 jilid kitab Dar'ut Ta'arud, ya, yang terkenal di kalangan para penuntut ilmu. Kemudian dari ayat yang mulia ini tentunya dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian bahwa semakin seseorang itu mengenal hakikat nikmat Allah, maka seharusnya ia akan semakin tunduk kepadanya. Karena itu dia berdasarkan, atau karena dia berdasarkan ilmu, hidayah, dan wahyu, dan itu adalah merupakan pondasi keselamatan kita baik di dunia atau di akhirat. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita satu ayat dari surat Luqman, dan biidznillah taala pembahasan ayat berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Taib ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian materi yang telah kita simak secara bersama, dan waktu kita yang terbatas, maka untuk sesi tanya jawab kami tiadakan di kesempatan ini. Dan kita ucapkan barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada guru kita atas nasihat-nasihat yang telah diberikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini kok barangnya jelek ya?
4: Ada yang bisa dibantu, Pak?
5: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
4: Halo, Pak.
5: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
4: Halo? Iya, halo.
6: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
7: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
6: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
7: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
8: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer, Walimah Full Package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
7: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
6: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
7: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
6: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
9: Tapi antum kapan pi?
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
11: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya betul.
12: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: حضرات السادة يرجى الانتباه.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan yang potong terus.
11: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di awal pagi hari yang penuh keberkahan ini. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari Sabtu yang cerah seperti ini kembali menyapa kita semua. Waktu yang sangat cocok untuk kita tenangkan hati, regangkan tubuh dan tentunya mengingat Allah Sang Jalla Jalalu yang telah memberikan kita nikmat kehidupan hingga detik ini sahabat Mu'adz. Dan mungkin bagi sahabat Mu'adz yang masih bersandar di rumah nih sambil menikmati teh ataupun kopi hangat ataupun juga yang sedang bersiap-siap untuk olahraga ringan di halaman, mari kita mulai pagi ini dengan berzikir dan berdoa sahabat Mu'adz. Karena hati yang berzikir insya Allah Ta'ala akan dilapangkan oleh Allah dari segala kesempitan. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah sahabat Muas, betapa besar pengaruh zikir dalam kehidupan hati kita. Dan juga mari untuk pagi ini kita hidupkan terlebih dahulu dengan mengamalkan zikir pagi. Karena dengan kita amalkan zikir pagi sahabat Muas, maka kita akan mendapatkan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang telah Allah janjikan. Oleh karenanya, sembari kita membangun semangat di pagi ini, langsung saja kita juga amalkan zikir pagi berikut ini. Dan mari bersama-sama kita dengarkan lantunan zikir pagi berikut. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
15: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح
17: ذكر pagi
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka ia akan dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu

siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Rawahu al-Hakim.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga
1: Allah.

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.

0: natabrak maki. Eh, kita pala, Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil, ta, Parahmang.
1: Hey, begitu, Midaeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil, ta? Bagus, na? Padahal dulu, dede, rantasana kuliah.
1: Kami itu, eh. Di sana kone, di bypass. Di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
6: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, senang sekali di pagi ini kami dapat kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah, tentunya dengan segala kesibukan sahabat Muaz di pagi ini, mari sebelum kita beraktivitas, kita sempatkan sejenak untuk bersama-sama mengulik dalam tentang informasi dan tips untuk menjadi bekal ilmu kita semua, sahabat Muaz. Tentunya dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan insya Allah ta'ala, sahabat Muaz sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan kembali membahas satu tema tentang liburan yang kebanyakan dari kita di pagi ini mungkin lagi siap-siap untuk liburan ataupun safar ke tempat rekreasi. Nah, oleh karenanya sahabat Muaz, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Dan selamat mendengarkan program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Barakallahu fikum.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya liburan adalah momen yang kita nanti-nantikan. Apalagi mungkin bagi buah hati kita yang sedang libur saat ini, apalagi libur sekolah. Nah, dalam kesempatan kita di program Spirit Pagi edisi hari ini akan bersama kita membahas satu buah tema, yakni tips mengisi liburan sekolah buah hati dengan kegiatan bermanfaat. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, liburan sekolah merupakan waktu yang sangat dinantikan oleh keluarga kita tercinta, dan terutama anak-anak kita. Setelah sepekan full beraktivitas di sekolah, liburan biasanya merupakan

0: Kan kesempatan untuk kita dapat bersantai dan juga menikmati waktu luang dengan banyak kegiatan yang menyenangkan. Untuk meningkatkan liburan sekolah, bisa kita dapat berkunjung ke tempat wisata ataupun rumah saudara kita. Tapi tidak semua dapat bepergian ke tempat wisata kan sahabat Muas. Entah karena tidak memiliki uang, budget, ataupun lebih nyaman bersantai menikmati waktu liburan di rumah. Nah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah, tidak perlu sedih untuk kita yang waktu liburannya hanya di rumah saja. Gunakan waktu liburan kita dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Seperti contohnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memanfaatkan ataupun juga meningkatkan efisiensi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karenanya, sahabat muat sekalian, mari bersama-sama kita simak beberapa tips mengisi liburan sekolah dengan kegiatan bermanfaat hanya dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan tips pertama yang bisa sahabat muat terapkan yang adalah belajar hal-hal baru. Tentunya, sahabat muat sekalian, liburan sekolah merupakan kesempatan yang tepat untuk kita dapat belajar hal-hal baru yang mungkin tidak terlalu banyak untuk kita pelajari saat sedang di sekolah. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah, kita dapat mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan minat dan bakat anak-anak kita, seperti belajar bahasa asing, belajar memasak ataupun juga belajar untuk menanam sayur-mayur di halaman rumah kita. Sehingga sahabat muas sekalian, buah hati tentunya akan semakin tahu dan juga semakin mengenal lingkungan sekitar rumah tanpa perlu berwisata jauh. Kemudian tips berikutnya yang bisa sahabat muas manfaatkan juga adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Tentu sahabat muas sekalian, liburan sekolah juga merupakan kesempatan yang baik untuk kita dan buah hati agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekitar rumah. Seperti membantu memberikan bantuan berupa makanan ataupun baju kepada orang yang membutuhkan. Ini sangatlah baik sahabat muas. Ataupun juga bergabung dalam kegiatan amal yang diadakan oleh sekolah ataupun lembaga sosial lainnya. Maka kembali kami ingatkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beralih dan membahas tips-tips berikutnya, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara berikut ini. Oleh karenanya sahabat muas, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari. Barakallahu fikum.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada kami nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
8: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
8: Kak ketuhanan yang Maha Esa.
7: Bagus Sabri, Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
9: Saya Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
9: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
10: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
11: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Ahibati fillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Muas di pagi hari yang penuh keberkahan ini, tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar tips dan informasi di pagi hari. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, dalam program Spirit Pagi edisi hari Sabtu ini telah bersama nih kita bahas tentang tema tips mengisi liburan sekolah buah hati kita dengan kegiatan bermanfaat. Dan juga sebelumnya telah bersama-sama kita pahami bahwasannya walaupun kita tidak berwisata keluar kota ataupun juga ke kampung halaman, sahabat Muas bisa manfaatkan libur sekolah ini dengan mengisinya walaupun hanya di rumah. Dengan beberapa tips yang telah kami bagikan sebelumnya, yakni belajar hal-hal baru. Seperti misalnya kita bisa tanya nih anak-anak kita ataupun buah hati kita terkait minat dan bakat mereka. Seperti belajar bahasa asing, belajar memasak, ataupun juga belajar menanam sayur-mayuran di halaman rumah kita. Dan tentunya juga sahabat Muas kalian bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial, yang dimana dalam kegiatan ini tentunya akan lebih bermanfaat jika anak-anak kita diikutsertakan sebagai bentuk mereka dan juga agar mereka semakin peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian kita beralih ke tips berikutnya yang dapat kami bagikan adalah sahabat Muas bisa berolahraga dan beraktivitas outdoor bersama buah hati kita. Tentunya sahabat Muas, liburan sekolah juga merupakan kesempatan yang sangat tepat dan sangat dinanti-nantikan untuk mereka agar mereka dapat mengisi waktu dengan hal yang sangat baik. Contohnya nih olahraga ataupun beraktivitas outdoor. Dan tentunya sahabat Muas sekalian, kita bisa manfaatkan ini dan ajak anak-anak kita untuk sekedar bermain di lapangan ataupun juga di halaman sekitar rumah. Ataupun juga kita dapat mengunjungi tempat-tempat wisata yang menyediakan fasilitas olahraga. Nah, ini yang terpenting nih. Terutama bagi ayah bunda yang mungkin waktunya kurang ketika dalam jam-jam kerja. Sehingga di hari libur ini merupakan waktu yang sangat pas dan aktual untuk kita manfaatkan. Kemudian kita beralih ke tips berikutnya yakni membaca buku. Nah, sahabat Muas, liburan sekolah juga merupakan kesempatan yang baik untuk kita memperbanyak dan memperdalam ilmu kita tentunya dengan membaca buku. Buku yang dibaca tentunya juga bukan sekedar komik ataupun juga buku-buku yang tidak bermanfaat. Tetapi bisa kita aturkan ataupun juga kita sesuaikan untuk buah hati kita membaca buku yang bermanfaat bagi perkembangan intelektual anak-anak kita. Kita dapat memberikan mereka buku-buku bacaan yang berkaitan dengan pengembangan pemahaman agama Islam ataupun minat dan bakat kita dan juga tentu akan semakin memperluas wawasan dan juga memperdalam pemahaman mereka tentang ilmu-ilmu yang terkandung dalam buku tersebut. Kemudian sahabat Muas sekalian, kita beralih ke tips berikutnya dan merupakan tips terakhir yang dapat kita bahas dalam program Spirit Pagi edisi Sabtu yang penuh keberkahan ini, yakni menulis diary ataupun jurnal. Nah, ini nih kadang dilupakan. Tentunya sahabat Muas, menulis diary ataupun jurnal dapat membantu buah hati kita untuk memperbaiki kemampuan menulis dan tentu meningkatkan kemampuan mengekspresikan pikiran dan rencana atau planning anak-anak kita. Ini juga dapat menjadi cara ataupun sarana yang menyenangkan untuk mereka guna mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama liburan. entah itu mereka ke destinasi wisata kemana, ataupun mereka beraktivitas apa selama libur sekolah. Dan alhamdulillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa tips yang dapat kami bagikan dalam program Spirit Pagi seputar tips dan informasi di pagi hari edisi mengisi liburan sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Semoga tips yang kami bagikan dapat sahabat Muas terapkan untuk buah hati kita semua dan tentunya senantiasa untuk menjadi bekal ilmu yang penting untuk kita terapkan. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan telah mendengarkan program Spirit Pagi. Sahabat Muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
8: Aduh, nggak diangkat.
12: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
12: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
13: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
12: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
13: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
14: Astagfirullah, hampir Mi kita menabrak.
15: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
14: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada di polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
15: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
14: Betul sekali Mi itu hai.
16: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Firaun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia, bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta." Kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,

sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
4: ...94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
5: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal, 94,3 FM.
6: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh keberkahan ini, yang tentunya telah menunjukkan pukul 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang berlimpah ruah sehingga kita masih bisa semua menjalankan aktivitas di pagi ini. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk kita menata hati dan meluruskan niat sebelum kita menjalankan aktivitas kita semua. Dan tentunya untuk membangun semangat di hari ini adalah sebaik-baiknya kita untuk mendengarkan kalamullah ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah ta'ala dalam program Quran Hafiz di kesempatan pagi ini akan bersama-sama kita mendengarkan beberapa murotal yang akan dibawakan langsung oleh guru kita, yakni Syekh Muhammad Al-Ghazali Hafizallahu ta'ala. Dan kembali, semoga setiap murotal yang kita dengarkan dapat menjadi penyemangat bagi kita semua dalam menghadapi hari. Dan berikut program Quran for Hafiz. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Quran for Hafiz.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Quran for Hafiz.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Eh, ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000 Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah Laikuni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
6: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
6: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
0: Quran for Hafiz.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.

0: Masya Allah.
1: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
2: Yang di mana itu?
1: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
2: Oh, saya tahu. Banyak juga mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
5: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
4: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
4: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
6: Hei, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
7: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
6: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
7: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
8: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati filah sahabat Muadz yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini semoga bisa menjadi setetes embun bagi hati kita semua, menyentuh, menginspirasi, dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quote Islam tentunya bukan hanya sekedar rangkaian kata semata sahabat Muadz, tetapi ini dapat berupa sebuah petikan hikmah dari Al-Qur'an, hadis dan kalam para ulama yang penuh nasihat sebagai bekal penguat keistiqomahan kita untuk menghadapi segala bentuk kegiatan di hari ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tersirat dalam Quran surah Talak, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Oleh karena itu, sahabat muat sekalian, saya kembali mengajak untuk mari bersama-sama untuk kita awali hari dengan kalimat yang menyejukkan jiwa, hanya dalam program Quote Islam yang akan menemani ruang dengar sahabat muat sekalian. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Quote Islam. Sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita di program Quote Islam di pagi hari Sabtu yang penuh keberkahan ini, kembali insyaallah taala akan bersama-sama kita mendengarkan beberapa nasihat dengan tema scrolling yang melemahkan akal dan iman. Sahabat muas yang dimuliakan Allah, zaman ini tidak kekurangan ilmu, tetapi kekurangan akal yang fokus dan hati yang hidup. Di hadapan kita terbentang layar kecil yang setiap hari kita genggam, yang sekilas tampak netral namun perlahan membentuk cara berpikir, merusak fokus dan melemahkan daya tahan rohani. Fenomena scrolling tanpa henti bukan lagi sekedar kebiasaan sahabat muas, tetapi ia telah berubah menjadi pola hidup yang sangat berbahaya di era modern seperti ini. Banyak orang merasa masih baik-baik saja, masih sholat, masih bekerja, dan masih belajar. Namun sayang seribu sayang sahabat muas, tanpa disadari, kemampuan berpikir mendalam, merenung dan menahan diri semakin menipis. Akal menjadi dangkal, hati mudah tergelincir dan waktu berlalu tanpa keberkahan. Inilah yang diperingatkan oleh para ulama, dosa dan kelalaian tidak selalu datang dalam bentuk besar, tetapi selalu melalui kebiasaan kecil yang terus diulang. Islam tidak pernah anti-teknologi sahabat muas. Namun Islam sangat tegas dalam menjaga akal dan hati ketika sebuah sarana mulai merusak keduanya. Maka sahabat muat sekalian, teknologi bukan lagi sekedar alat, tetapi telah menjadi ujian besar bagi iman seorang muslim di era modern seperti secara ini. Dan sahabat muas yang dimuliakan Allah, secara ilmiah, penelitian neuroscience menunjukkan bahwa paparan konten singkat dan terus-menerus dapat melemahkan attention span di jalur neuron yang berfungsi untuk fokus di jangka panjang. Penelitian oleh University of California San Francisco menunjukkan bahwa konsumsi digital berlebihan dapat menurunkan kemampuan deep thinking dan pengambilan keputusan rasional. Tentunya sahabat muas, fenomena ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Akal yang terus dipenuhi hal remeh akan kehilangan ketajamannya. Bahkan sahabat muat sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, apabila hati telah dipenuhi dengan kebatilan, baik dalam keyakinan maupun kecintaan, maka tidak tersisa ruang di dalamnya untuk menerima keyakinan terhadap kebenaran dan mencintainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang menggunakan akalnya untuk berpikir secara mendalam sahabat muas, merenungi tanda-tanda kebesarannya, serta mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat dan alami, bukan sekedar memandang sepintas lalu kemudian berlalu tanpa bekas, tanpa makna, dan tanpa perubahan dalam sikap maupun amal-amal mereka. Oleh karenanya sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, scrolling tanpa kontrol perlahan melatih akal untuk bersikap reaktif, cepat menanggapi, mudah terpicu dan dangkal dalam menyimpulkan, bukan reflektif yang tenang dan mendalam. Padahal sahabat muat sekalian, iman tidak tumbuh dari kecepatan jari-jemari kita, melainkan dari perenungan hati dan kejernihan akal, dari berhenti sejenak untuk memahami, bukan terus bergerak tanpa arah pasti. Dan salah satu bahaya terbesar dari scrolling tanpa batas adalah pintu menuju syahwat. Awalnya gambar, lalu video, lalu konten yang semakin ekstrim. Ini bukan lagi asumsi sahabat muas, tetapi fakta psikologis yang dikenal sebagai desensias dopamin yang telah bermunculan di era sosial media sekarang ini. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan secara tegas melalui sabda beliau, memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberinya balasan iman kepadanya yang terasa manis baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Tentu sahabat muat sekalian, Syahwat tidak pernah berhenti pada satu titik dan selalu meminta lebih. Banyak rumah tangga hancur. Banyak jiwa rusak. Bukan karena zina besar di awal, tetapi karena pandangan yang tidak dijaga. Zina mata adalah perbuatan yang sangat melenceng dari ajaran agama Islam. Zina mata adalah sebuah pintu, dan setiap pintu yang dibiarkan terbuka dalam waktu lama pada akhirnya akan dilewati. Kebiasaan scrolling tanpa batas, tanpa kendali, tanpa arahan, menjadikan pintu itu terus terbuka, siang dan malam tanpa jeda untuk menjaga hati dan pandangan kita agar senantiasa patuh dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi, sahabat muat sekalian, dampak lainnya yang sering diremehkan adalah rusaknya kesehatan mental dan pola istirahat. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa penggunaan gawai sebelum tidur menekan produksi melatonin dan menyebabkan insomnia dan kelelahan kronis pada jiwa orang-orang. Bahkan sahabat muat sekalian, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sibuk. Namun, sesibuk-sibuknya beliau, tidurnya teratur. Beliau membenci bergadang tanpa kebutuhan. Tidur yang rusak bukan hanya urusan fisik, tetapi mempengaruhi kualitas ibadah, kesabaran, dan akhlak seseorang. Banyak anak muda di era-era sekarang ini bangun pagi dengan mata merah, hati berat dan jiwa yang hampa dan kosong. Bukan karena belajar, tetapi karena layar. Ini adalah kerugian besar yang sering disembunyikan oleh dalih hiburan. Islam tentunya mengajarkan keseimbangan, sahabat muas. Hiburan yang halal boleh, tetapi ketika ia merusak kewajiban dan jiwa, maka ia berupa menjadi bahaya. Islam pun tidak memerintahkan kita hidup di gua, sahabat muas. Media sosial bisa menjadi sarana dakwah, ilmu dan kebaikan bagi sang pengguna. Namun kembali, sahabat muas sekalian, pengendalian adalah kuncinya. Para pakar merekomendasikan digital untuk senantiasa digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Bahkan, sekarang di era modern ini, para influencer sendiri mengakui manfaat yang sangat dilakukan jika media sosial itu ditujukan untuk dakwah. Oleh karenanya, sahabat muda sekalian, generasi muda hari ini memiliki potensi luar biasa, kreativitas yang tinggi, cerdas dan cepat belajar. Namun sayang seribu sayang, semua itu akan sia-sia jika akal rusak dan hati mati. Scrolling tanpa kendali adalah pencuri perlahan yang merampas potensi tersebut. Islam datang untuk memuliakan manusia, bukan menjadikan budaya layar. Dan Allah menghendaki kita menjadi hamba yang berpikir bukan sekedar menonton. Menjadi pemimpin, bukan menjadi konsumen pasif. Sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga quote Islam yang kami sampaikan dalam perjumpaan hari ini dapat menjadi pemikiran kita semua dan dapat menjadi pertimbangan bagi hati-hati kita semua agar senantiasa memperhatikan scrolling yang dapat melemahkan akal dan iman kita. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan telah mendengarkan program quote Islam. Sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kaf Fried Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852 4917 7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
6: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
7: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
6: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
7: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
6: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
8: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan. Dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apakah kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah SWT? Subhanallah. Apa kata Allah SWT? Hambaku, hambaku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan, setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ahibati filah sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Sang Jalla Jalalu yang masih mengizinkan kita untuk kembali membuka lembaran hari yang baru dengan harapan, semangat dan tentunya doa agar senantiasa berada dalam lindungannya. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, insyaallah taala di pagi ini kembali hadir dalam program Info Dunia Islam, yakni program berita pagi yang akan menyajikan informasi aktual, terpercaya dan inspiratif seputar dinamika dunia Islam, baik dari dalam negeri maupun mancanegara ke ruang dengar sahabat Muaz sekalian. Oleh karenanya, sahabat Muaz tetaplah bersama kami selama beberapa menit ke depan. Insya Allah kita akan menyimak beberapa kabar update dan perkembangan terbaru terkait info dunia Islam. Barakallahu fikum.
2: Info Dunia Islam.
3: Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kembali bersama kita menyimak beberapa kumpulan berita di pagi ini, langsung saja kembali kita awali dengan mendengarkan headline info dunia Islam.
2: Headline info dunia Islam.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, wisata pungut sampah gerakan Asri di Kendari. Akhiri kunjungan di Perancis, Prabowo tinggalkan Paris menuju Jakarta. Israel tetapkan sistem elektronik pendataan tanah Palestina di tepi barat. Israel kembali tutup Masjid Ibrahimi bagi umat Muslim. Sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kumpulan headline info dunia Islam yang akan bersama kita dengarkan di awal pagi hari yang penuh keberkahan ini. Dan langsung saja sahabat Muaz, kembali bersama kita menyimak terlebih dahulu kumpulan berita dalam negeri berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Info dunia Islam.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, wisata pungut sampah gerakan Asri di Kendari. Dilansir dari antara.newsultra, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus memimpin aksi sosial gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah dengan melaksanakan wisata pungut sampah yang dipusatkan di kawasan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ahmad Wiyagus saat ditemui di Kendari mengatakan bahwa Gerakan Indonesia Asri merupakan program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat budaya bersih sekaligus mengoptimalkan penanganan sampah di seluruh wilayah Indonesia. Ahmad menyebutkan bahwa persoalan sampah saat ini tidak dapat lagi dipandang sebelah mata. Masalahnya limbah ini berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kenyamanan hingga kualitas lingkungan hidup di kawasan perkotaan. Berdasarkan data nasional, kata Ahmad Wiyagus, saat ini masih terdapat puluhan ribu ton sampah per hari yang belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah pusat terdorong untuk bersinergi dan berterlibat langsung dalam seluruh elemen, mulai dari pemerintahan daerah, TNI Polri, komunitas lingkungan,